0: Okey, sigat apa orang hari ini dul. Nuju bala ya bala bujang kita ikut dah tumu sigat gap ke pagi tu ne Mel.
1: Ya, saya tengah megang ke kepala ibu ke.
0: Oh.
1: Cantik-cantik pagi tu baju-baju. Ngalah.
0: Kena Mel.
1: Ni talah.
0: Bala ibu meh bala ibu ya. Ke dah tumu mandi pagi tu ne Mel.
1: Ya, siap di rempu pagi tu. Tajak pun ke market aja.
0: Aman abis sih orang kebekenya tajak pan membeli sayur aja ngai me cincai mel.
1: Iya betul.
0: Ngai me nak gap pada orang me.
1: Iya. Ngai kita singapa mai lagi bertemu ngau keras ke sungai.
0: Keras baru. manja kekerahan
1: ni. Kita
0: nak mau pembangsa.
1: Temawai lama kini.
0: Manja temawai lama ni.
1: Nah, aku tahu nyebut ngedek tu.
0: Nadai temawai ya. Dan jadi temawai. Nah, menuju bala ya kita bala bujang ku dah gap pagi tu. Gayalah megak mel. Bala ibu, bala dara ku ya ku dah baji pagi tu. Engkanya bisi megak ke ukai seminak ke gawak mel. Nurun ke pasar ya. Bertemu ke bala lutur kini tau ke bisi appointment bawa upis perintah meh
1: ya.
0: Ke pagi tu tau ke bisi pengawak ke bukai meh sama pagi datai bawa 2 pagi wai suai amat 2 minggu tu neh Mel.
1: Iya betul Sam.
0: Okey, jadi tu pagi tu topik tu pagi tu Mel.
1: Ya, jadi pagi tu kita ngemai topik semua salah lelaki. Jadi topik kita hari tu ianya pansiak madah ke bala nak tu meraya lagi begulai ngapai sidak ya amat kena kini.
0: Pansiak madah ke bala nak tu meraya lagi bapai sidak ya bainai sidak tu ke kekurang ini memang kebuah Mel ne.
1: Nanya bala nak Sam.
0: Menanya
1: apa? Nanya ke tempoh.
0: Nanya ke tempoh. Ah lebah nanti ya hari ke di prati kakau ukai madah ke bala inai tu nak siro nak sayau karena sayau Mel. Tang orang Indo tu Mel ne. Berapa aku ngeluan pu, berapa aku ya sidak ya dengir-dengir Mel. Sidak ya mayu hagi ngau ramato kemudiannya bejakau de Mel atau ke mantai ke nama tau apa itu tadi nanto munyi Mel. Mayu hagi ngau nama tau gawa keniknya ngau action kenik ku kita ini. Jadi nah itu sidak ya meri ke sidak yang kita minta dan sidak ya mulut sidak ya mesti bisa nyebut dengar-dengar tau nama tu pinta kena ada nama tu lagi deh tau dah tau aku inain tadi jadi ngapa itu ya namanya keliku lah nama nak minta ke beli ke kasut ambil ke bandiang tadi nih kasut baru tadi apa itu nak ya lu yari pada aku tu dah mel nih. Ya lu nama kasut kau beli di tadi mang jang kalau beri duit ya kalau boleh ya nanti indah itu nih nama kasut lama adanya deh kini dengau dah gimana ya genya tadi deh tu ya yang ngai ses ngapa engkau ya pelabak ku indah itu bak pengurusan duit ya teriat agai pelabak aku nih
1: ya kan nama deh Sam lapan ya tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruak siti agai kena sampai utanya jai ya ngai anak ya tu belajar nama teka dekat ya uliah tekalanya ala boleh ya yang ngai anak bekenya deh lirik
0: hanya di ukai ke ngomba ya apa itu tadi nak nama tu ibu ke disiplin balanya tang apa itu ya nantu kak mayuh keliku wah nantu kak mayuh jakau punya tadi jadinya mah kebuah balanya tu tadi nyamai lagi meraya bapai minta bapai nama apa yang dia pinta seraya sikit kumpul boleh ya limpah hari apa itu jadi ukai ke ngumbai apa itu tadi nak nama tu ibu ke disiplin balanya tang apa itu ya nantu kak mayuh keliku wah nantu kak mayuh jakau punya tadi jadinya mah kebuah balanya tu tadi nyamai lagi meraya bapai minta bapai nama apa yang dia pinta seraya sikit kumpul boleh ya limpah hari apa itu okay. Meraya bapai minta bapai nama apa yang dia pinta seraya sikit kumpul boleh ya limpah hari apa itu

0: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tu.
0: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
0: Ulih ke Hurix gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Okey, ibu cantik hari Luna menuju bala ibu kita yang agak ke pagi tau ni Mel. Besok ungkup makan pagi tau.
1: Mereka berketil pagi tau.
0: Besok ungkup makan.
1: DJ Sam, mari sama pagi dengan guys. Bukan si ikan ajak. Menuju bala ibu nadai.
0: Habis si atau menuju bala ibu kita juga. Ke pagi tau bala ayak, bala ibu bujang darah kita meh ke pagi tau. Agi bak dua pagi wai kita. Gericah ke pagi hari empat kita hari itu anak salah hari ya. Okey, hari empat semua salah lelaki SSL. Topik kita ke pagi itu pansi madah ke bala ne atau meraya ke bapai sidak ya amatnya kini.
1: Nanti Pak Nuan pun sem.
0: Nanti Pak aku pun setuju ko topik tu. Mel punya kaku Pak pun tadi meh Mel. Pagi wai kita gericah ke pagi hari empat kita. Sari tu anak salah hari ya. Okey, hari empat semua salah lelaki SSL. Topik kita ke pagi tu pansi madah ke bala ne atau meraya ke bapai sidak ya amatnya kini.
1: Nanti Pak Nuan pun ada sem.
0: Nanti Pak aku pun setuju ko topik tu. Mel punya kaku Pak pun tadi meh Mel. Okey, bapai sidak ya amatnya kini.
1: Nanti Pak Nuan pun ada sem.
0: Nanti Pak aku pun setuju ko topik tu. Mel punya kaku Pak pun tadi meh Mel.

0: Jangan jadikan politik kaum asas raih sokongan. Lebih 343,000 peluang pekerjaan berkaitan TVET dalam tempoh 6 bulan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Semua pihak diingatkan tidak menjadikan politik berasaskan kaum sebagai landasan bagi meraih sokongan rakyat. Ini memandangkan pendekatan sedemikian hanya akan memecah belahkan masyarakat dan menjejaskan keharmonian negara. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata tiada kompromi dengan mana-mana pihak yang cuba memainkan sentimen perkauman, agama atau kebencian. Keamanan dan kestabilan negara bergantung kepada kemampuan semua kaum hidup bersama secara harmoni. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata amaran sogokan kepada pengundi sepanjang kempen pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan perlu ditolak. Ia tidak sepatutnya berlaku. Mana-mana pihak yang didapati terlibat dalam perbuatan itu perlu diserahkan kepada pihak berkuasa untuk siasatan dan tindakan sewajarnya. Menjelang PRN Negeri Sembilan Sabtu ini, beberapa jalan utama di daerah Seremban, Rembau dan Jelebu akan ditutup dan dilencongkan. Menurut Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Azafni Ahmad, ia akan dilaksanakan dari pukul 7 pagi hingga 5 petang. Semua pengguna dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal. Kenderaan perdagangan seperti bas persiaran, bas kilang, bas sekolah dan lori tidak dibenarkan melalui kawasan pusat mengundi pada hari pengundian. Permintaan terhadap tenaga kerja mahir terus meningkat sepanjang tempoh 6 bulan tahun ini. Lebih 343,000 peluang pekerjaan berkaitan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET ditawarkan. Menteri Sumber Manusia Dato' Sri R. Rahmanan berkata peluang pekerjaan berkaitan TVET diiklankan My Future Jobs menawarkan purata gaji RM3,658 sebulan sekaligus mencerminkan permintaan tinggi industri terhadap tenaga kerja berkemahiran. Hampir RM5 bilion diperoleh kerajaan setakat 14 Julai lalu hasil pelaksanaan langkah kalan perbelanjaan dalam separuh pertama tahun ini. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata langkah tersebut berjaya meningkatkan kecekapan pengurusan kewangan awam tanpa menjejaskan penyampaian perkhidmatan kritikal kepada rakyat serta kestabilan ekonomi negara.
1: Kementerian Kewangan pada 29 hari bulan April 2026 telah mengeluarkan arahan pelarasan peruntukan berjumlah RM10 bilion bagi perbelanjaan mengurus atau OE tahun 2026 merentasi semua kementerian dan agensi kerajaan. Susulan itu, Kementerian Kewangan telah mengadakan sesi libat urus dengan kementerian dan agensi bagi memberikan penjelasan mengenai kriteria kawalan perbelanjaan yang perlu dilaksanakan berikutan krisis rantaian berkala global yang berlaku.
0: Liu Chin Tong. Penubuhan AI Malaysia berhad disifatkan sebagai langkah strategik dalam memperkukuh ekosistem kecerdasan buatan AI negara selain merealisasikan aspirasi Malaysia sebagai negara AI menjelang 2030. Dekan Fakulti Kecerdasan Buatan Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Muhammad Nazri Maharin berkata penubuhan agensi itu mampu memastikan agenda AI negara dipacu secara lebih tersusun selaras dengan cabaran perkembangan teknologi yang pesat.
2: Seperti yang ditekankan, perlu berperanan sebagai agensi pemancing ataupun katalis. Yang mana di sini saya melihat Malaysia AI Berhad perlu bertindak lebih agresif untuk merombak sistem di mana perlu yang boleh menjadi penghalang kepada menjayakan agenda AI negara. Menambah baik mana yang perlu, memacu made by Malaysia.
0: Profesor Teknologis Dr. Muhammad Nazri Mahrin. Berita seterusnya, laporan Suruhanjaya Siasat

0: dan pastikan okey Panama tu tempat-tempat yang dapat anda kunjungi ya. Kadang-kadang tadi biasalah sebab Sibu tu nya di tengah-tengah Sarawak. Tempatnya mungkin bukan tempat lah sebenarnya ya. Tempat Panama tu jalan-jalan ya, mungkin agak sesak apa semua. Okey, pastikan kita datang awal lah, terutamanya semasa mengunjungi tempat-tempat yang sering jadi tumpuan orang ramai ya. Tamunya apa nama tu? Taman Bukit Aup. Okey. Macam-macam gitulah yang ada di Sibu situ. Baik, pagi tu kita bersama dengan Puan Elena dari dari Jabatan Meteorologi Sibu, tinjauan cuaca kita untuk Sarawak Tengah. Selamat pagi, Puan.
1: Hello, selamat pagi.
0: Apa khabar, Puan? Hari tu?
1: Baik, sehat.
0: Saya dah cuti pernah semua dalam bulan kebangsaan tu, Puan. Saya dah. Oh.
1: Sedang.
0: Bulan 8 tu ya. Okey lah.
1: Ya.
0: Tinjauan cuaca kita untuk Sibu untuk hari tu, Puan, silakan.
1: Okey, terima kasih.
0: Sama, Puan.
1: Saya sampaikan tinjauan cuaca untuk bahagian Sibu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, hujan di beberapa tempat. Pada petang ini, dijangka berlaku ribut petir di beberapa tempat. Manakala pada malam ini, cuaca baik. Keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari selatan barat daya, selaju 10 hingga 20 km/jam. Suhu dalam tinjauan hari ini di antara 23 sehingga 34 darjah Celsius. Sekian saja info cuaca untuk pagi ini.
0: Terima kasih, Puan Sabtugas.
1: Terima kasih kembali.
0: Ya, Puan Elena, baru saja bersama kita. Menerusi tinjauan cuaca untuk pagi itu, ya, di Sibu, Bukit Tenangga, di belah-belah ada kapur Bandung tu, belah-belah Sungai Merah situ, hujan lah, agak lebat juga lah. Jadi harapkan pemanduan anda lancar ya, pandu cemat, sampai juga selamat ke orang tu nak. Apapun biasa mung kita tu tengah memandu dalam air hujan, ada yang buka lampu lah, ada yang on lampu, tapi apa nama tu, kadang-kadang ada yang on lampunya terus pakai highlight. Nah, silau je entam ya. Apapun dah, on ajaklah lampu yang lampu rendah lah, okey je lah. Ini tu pun banyak juga kenderaan dia ada apa nama tu, orang kata di apa nama tu, daylight nyempun lampu ya. Ya pun boleh je lah, okey, terang juga sebenarnya. Yang si bapa nak terang tu tadi ialah kata kita tu nak lampu bab dah hangus ataupun LED dah hangus kah? CD tukar-tukar. Yalah si orang angga tadi. Bayar juga pun dari hujan. Apapun, utama keselamatan untuk pagi itu, 9.27 minit pagi, dan kita nak ucapkan selamat pagi juga kepada rakan-rakan kita di RTM Sibu situ. Sedang sabar menunggu ya. Rakan-rakan dari Kuching, geng-geng sedak dari Human Resource kita lah, dari Unit Sumber Manusia, datang ke Sibu situ, ke ATM Sibu sebenarnya, untuk urusan rasmi lawatan untuk kami orang di situ lah sebenarnya. Okay, bengkel My Performance untuk hari itu. Apapun, terbaik untuk anda semua. Selamat pagi kita ucapkan kepada rakan-rakan yang mendengarkan kita menerusi ATM Klik itu, dan juga yang bersama dengan DS menerusi live Facebook. Selamat pagi semuanya. Tak kira juga dan di mana anda berada, di Kapit, di Kenawit, di Mukah, ya, di Sike, di sini yo, di Durin saja, Pabrita, Pabrita orang Durin dia, di Julau, semua lah, di Nia, sama juga mendengarkan kita menerusi ATM Klik ya, dan juga frekuensi di tempat anda, terutamanya yang berdekatan atau berhampiran dengan Sibu situ. Apapun, terus layan bersama dengan DS menerusi ekspresi Sibu FM segalanya untuk anda. Hari hujan di Sibu, buka di sini, jangan lupa bawa payung. Alright, sebelumnya kita dengarkan tu dulu.
2: Cegah penularan berita palsu dengan tidak menyebarkan maklumat tidak sahih. Semak dan laporkan keraguan di portal sebenarnya.my. Membendung berita palsu, 3 langkah mudah. Tidak berkongsi sebarang berita yang diragui kesahihannya. Semak dahulu kebenaran sesuatu berita di portal sebenarnya.my sebelum berkongsi. Bertanggungjawab terhadap kandungan dan maklumat sebelum disebarkan. Ikuti langkah ini untuk menangani buli cyber. Jangan

0: Jom dengarkan Juicy Heart setiap Khamis 10.15 minit pagi menerusi Ekspresi 912 CBFM untuk kupasan santai, info padat untuk gaya hidup lebih sihat. Juicy Heart CBFM, segalanya untuk anda. Terima kasih masih lagi kekal bersama kami menerusi Ekspresi 9.12 untuk pagi ini. Dan seperti biasa, setiap jam 10.15 minit pagi, kita akan ada segmen untuk Ju Sehat. Dan topik untuk hari ini memang sangat berkait rapat dalam kehidupan seharian kita, iaitu gigi sensitif. Dan hari ini kita ada tetamu khas seorang doktor gigi, Dr. Lim Jiawen, pegawai pergigian dari klinik Pergigian Jalan Oya. Selamat pagi, doktor.
1: Ya, selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi. Sihat hari ini, eh?
1: Ya, sihat.
0: Baik, di mana pagi ini doktor akan terangkan dengan lebih mendalam tentang kesihatan gigi ini. Okey, doktor, saya nak mulakan dengan situasi biasalah. Di mana kalau kita minum ais, terus rasa ngilu gigi kita ni sampai rasa macam freeze je sekejap. Itu sebenarnya memang tanda-tanda gigi sensitif ke, doktor? Boleh doktor terangkan?
1: Ya, itu memang simptom klasik gigi sensitif. Rasa ngilu yang tajam dan tiba-tiba, biasanya bila terdedah kepada sejuk, panas, manis atau masam.
0: Oh, begitu ya. Dan ada orang kata itu normal sebab gigi memang sensitif. Betul ke?
1: Sebenarnya ya, tidak. Gigi sensitif bukan sesuatu yang normal dan tidak patut diabaikan. Ia adalah tanda bahawa ada perubahan pada struktur gigi atau gusi.
0: Okey, jadi boleh doktor terangkan sikit apa sebenarnya yang berlaku dalam gigi kita ni?
1: Baik, gigi kita ada beberapa lapisan. Lapisan paling luar adalah enamel yang keras dan melindungi gigi kita. Bila enamel ini haus atau bila gusi menyusut, bahagian dalam yang dipanggil dentin akan terdedah. Dentin ini mempunyai saluran kecil yang bersambung terus ke saraf. Jadi bila ada rangsangan seperti ais atau air panas, signal akan terus dihantar ke saraf. Itulah yang menyebabkan rasa ngilu.
0: Oh, jadi sebab itu rasa dia sakit kan? Betul tak, doktor?
1: Ya, betul. Ya, biasanya cepat dan tajam.
0: Oh, jadi ini adalah sesuatu yang menarik. Jadi apa punca utama yang menyebabkan enamel haus ataupun gigi menyusut ni, doktor?
1: Ada beberapa punca utamalah. Seperti mengosok gigi terlalu kuat atau guna teknik yang salah, menggunakan brush gigi yang berbulu keras, pengambilan makanan dan minuman berasid seperti soda, limau, cuka yang secara berlebihan, masalah gusi seperti gingivitis atau periodontitis, gigi berlubang atau retak, dan juga tabiat mengisar gigi, terutamanya pada waktu tidur.
0: Oh, jadi orang cakap mengisar gigi tadi boleh jadi punca ya?
1: Ya, ramai tidak sedar. Tekanan kuat pada gigi boleh menyebabkan enamel haus secara perlahan.
0: Kalau macam tu, ada tak tanda awal sebelum menjadi lebih teruk lagi?
1: Ada, antara tanda awal adalah ngilu ringan bila makan atau minum sesuatu yang sejuk atau panas. Rasa tidak selesa ketika memburus gigi. Gusi nampak seperti semakin turun dan gigi kelihatan lebih panjang.
0: Okey, jadi itu pentinglah ya, doktor. Kadang orang tunggu sampai sakit teruk baru nak pergi klinik. Jadi boleh doktor terangkan apa langkah pencegahan yang paling penting? Boleh doktor terangkan langkah pencegahan?
1: Okey, langkah pencegahan yang mudah tapi sangat berkesan adalah menggunakan brush gigi berbulu lembut. Gosok gigi dengan teknik yang betul, lembut dan tidak terlalu kuat. Gunakan ubat gigi khas untuk gigi sensitif seperti Sensodyne toothpaste. Kurangkan makanan atau minuman berasid dan berkarbonat. Elakkan terus gosok gigi selepas makan makanan berasid. Kena tunggu sekurang-kurangnya 30 minit lah. Dan amalkan flossing setiap hari. Datang ke klinik pergigian untuk pemeriksaan gigi setiap 6 bulan.
0: Jadi kena tunggu 30 minit lah ya, doktor ya. Ramai ingat lepas makan ni terus gosok gigi tu lebih bagus. Betul ke?
1: Ya, sebab selepas makan makanan berasid, enamel kita akan dalam keadaan yang lebih lembut. Kalau terus gosok, ia akan mempercepatkan hakisan enamel.
0: Oh, jadi hari ini merupakan satu yang menarik ya untuk pendengar Setia Sibuk FM. Kita banyak belajar benda yang baru untuk hari ini. Jadi kalau pendengar dah ada gigi sensitif, boleh doktor terangkan apa biasanya rawatan yang akan doktor buat?
1: Ia bergantung kepada punca. Rawatan mungkin termasuk ubah gigi desensitizing untuk mengurangkan sensitivity, saplan fluorida untuk menguatkan enamel, tampalan jika ada cavity atau kawasan yang haus. Boleh buat pelindung gigi dikenali sebagai night guard jika pesakit ada tabiat mengisar gigi. Dalam kes lebih serius, mungkin rawatan salur akar diperlukan.
0: Nampaknya doktor ada banyak pilihan rawatan ya, bukan satu ya.
1: Ya, betul. Sebab itu penting untuk dapatkan diagnosis yang tepat daripada doktor gigi.
0: Doktor, ada satu soalan yang ramai suka. Biasanya ada orang suka gunakan produk untuk pemutihan gigi. Selamat ke untuk produk pemutihan gigi ini, doktor? Boleh doktor terangkan?
1: Produk pemutihan gigi boleh digunakan, tapi digunakan secara berlebihan atau tanpa pengawasan, ia boleh menyebabkan atau memburukkan lagi sensitiviti gigi.
0: Oh, jadi kena berhati-hatilah ya dengan penggunaan produk pemutihan gigi ni. Jangan ikut trend je. Betul tak, doktor?
1: Ya, betul. Lebih baik dapatkan nasihat profesional dulu.
0: Okey, doktor, sebelum kita tamatkan sesi untuk Jus Sehat kita hari ini, mungkin doktor boleh bagi sedikit pesanan kepada pendengar setia Sibuk FM kita untuk pagi ini. Silakan, doktor.
1: Pesanan saya, jangan anggap gigi sensitif sebagai perkara kecil yang mungkin tanda awal kepada masalah yang lebih serius. Jagalah kebersihan mulut, amalkan gaya hidup yang sihat dan jangan takut untuk berjumpa dengan doktor gigi.
0: Dengar tu, jangan takut untuk berjumpa dengan doktor gigi. Jadi terima kasih doktor atas perkongsian yang sangat bermanfaat untuk pagi ni, doktor. Terima kasih banyak-banyak.
1: Okey, sama-sama.
0: Baik pendengar, itu saja hari ini untuk Ju Sehat. Jadi kena ingat, kesihatan gigi adalah sebahagian daripada kesihatan keseluruhan kita. Kalau rasa ngilu, jangan tahan, pergilah buat pemeriksaan ke klinik gigian kita. Jadi kepada anda, pastikan terus kekal bersama kami menerusi ekspresi 912.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

0: Oh, Kak.
1: Mahal.
0: Kurang... Kurang masin rasa mi kita tu, Kak. Minta garam tu, Kak.
1: Okey, jap, jap, jap.
2: Hai, kami rasa okey macam itu, Kak. Cukup rasa garamnya tu.
0: Cik, ah. Kami rasa kurang. Selera dengan lidah kita ni dah sama. Tok garam tik, tambah lagi, tambah lagi. Ah. Ah, tok barunya.
2: Hey.
0: Eh, ni baik lah. Eh, air tok pun kurang manis, eh. Aduh. Eh, tambah gula susu tok ni. Aduh, masih kurang. Tambah lagi tok.
2: Banyak juga.
0: Ah, tok barunya ada
2: Kita takut kami nangga kita nambah garam dengan gula ya. Bahaya ya.
3: Tahukah anda, badan kita memerlukan gula, garam dan lemak dalam jumlah yang sedikit sahaja untuk terus menjana kesihatan yang baik. Lemak membekal tenaga kepada badan sebagai penebat suhu serta penting untuk perkembangan sel dan otak. Pengambilan lemak yang berlebihan boleh meningkatkan risiko obesiti, penyakit jantung koronari dan menyebabkan beberapa jenis kanser. Garam pula penting untuk mengawal tekanan darah. Otot dan saraf memerlukan garam untuk berfungsi dengan sempurna. Pengambilan garam secara berlebihan boleh menyebabkan tekanan darah tinggi dan merisikokan penyakit kanser perut. Gula pula membekal tenaga pada badan. Tetapi, pengambilan secara berlebihan boleh meningkatkan kenaikan berat badan berlebihan atau obesiti dan penyakit lain terutamanya diabetes. Makanlah secara sihat untuk kehidupan yang lebih bermakna.

Baik Bromo, Sarawakku, sayang di Mekah pada 28 hingga 30 Ogos 2026 bulan depan. Tapi sebelumnya promo untuk Sarawakku sayang di Sri K. Yang awal lagi 7 okay, hingga 9 hari bulan 8 2026 sebelum kita ke Mekah. Baik, selamat pagi kita ucapkan kepada rakan-rakan yang bersama dan kita menerusi live Facebook untuk pagi itu. Kita ada Dublin K. Baja, selamat pagi. Agnes Helen, Mary Ubon Martin, Bulan Pengerindu, Sabagi, ya. David Dev, Umang Lee, Sapiang Pudin, James Pengiran, Johnny J, Ramli Lee. Okay, terima kasih kepada anda semua. Selamat bertugas hari itu. Yang di rumah, selamat beristirahat, ya. 11-12 minit kini itu, saya dah hanya istirahat gila. Oh. Ini tu pasal untuk memasak semua terbiasa lah. Belum pergi nyebut anak-anak bolang dari sekolah pula. Nyebut suami, nyebut isteri, tak nak. Kita ada daripada Ramli Lee. Selamat pagi DJ, selamat bertugas. Semoga saya ceria selalu bersama rakan-rakan pendengar setia Sibar FM. Selamat mengopi semua yang sejam yang lalu. Okey, meminum kopi tu kata orang tadi nak. Ada yang suka kopi pahit ya. Ada suka kopi susu. Ada suka kopi kau, macam-macam lah. Apapun yang terbaik untuk anda semua. Juga daripada James Pengiran sebagai DJ, cuaca di Sibu mendung pagi tu. Lebih dari mendung, dah hujan, dah kita tu di Sibu. Apapun, hati-hati dulu mandun anda. Kemana jua destinasi anda nak pergi hari tu ya. Hati-hati semua. Juga daripada Dennis Gerina sebagai DJ, cuaca di Awek Seratok hari tu katanya hujan. Kita dimainkan lagu dari Sandai Udah Kalak Sangkai Bakti katanya. Untuk hiburan semua rakan Facebook, pagi itu dengan ucapan semoga terhibur, selamat maju jaya semuanya. Terima kasih. Sampai hari ini juga bersama dengan kita sampai pagi di JDS. Selamat bersiaran. Salam buat semua pendengar Sibar FM. Semoga sentiasa sihat. Daripada Umar Lee, selamat pagi DJ. Hujan turun. Hujan yang turun bagaikan mutiara. Biasalah. Okey, ada daripada Dayang juga selamat pagi DJ. Selamat bertugas. Salam ceria selalu. Hujan di Kenawit katanya. Terima kasih. Kenawit, Macan, Tadak, ya, Menyan, semualah. Memangnya hujan untuk pagi itu. Juga daripada Rita Filos sebagai DJ, mambam gaya hari kami orang di Kapit hari itu. Kapit belum hujan ke? Jangan dah hujan itu. Juga daripada Bulan Pengerindu, boleh tahan profile picture. Good morning kata saya, selamat pagi kembali. Juga kita ada daripada siapa lagi? Mary Ubo Martin selamat pagi DJ bertugas. Ceria ada senyum-senyum selalu. Panas di Pujut Adung Migi pagi itu. Beritahu kita di Migi saya. Mesti bobok saya lagi di Migi. Apapun mudi Migi kelak. Dalam bulan 10, bulan 11 kali ada lah musim bubuk. Nangga lagi je, punya panas-panas. Adanya naik. Sambil-sambil dapat bubuk ya. Dapat juga lah nangguk apa nama ikan lumik kata orang. Ikan lumik tu yang makan bubuk sebenarnya. Apapun, terima kasih kepada anda semua. WK Baja, selamat pagi. Good morning katanya. Picture tengah minum kopi untuk pagi tu. Dan kita nak berhibur. Tapi sebelum ya, DS nak sampaikan waktu fardu solat untuk pertubuhan kita itu hari Khamis, 30 Julai 2026 Masihi, yang mana bersamaan dengan 15 Safar 1448 Hijrah. Waktu solat fardu untuk Zul 4 merangkumi Igan, Oya Belingan, Mukah, Dalak, Sibu, Kenamik, Kapit dan juga Song. Zohor 12.41 minit tengah hari, Asar pukul 4.3 minit petang, Maghrib pukul 6.47 minit petang, Isyak pukul 8 malam dan Subuh 5.20 minit esok pagi. Manakala bagi waktu solat fardu zon 5 yang mana merangkumi Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Sarike, Julau, Bintango dan juga Rajang, Zohor 12.43 minit tengah hari, Asar pukul 4.5 minit petang, Maghrib pukul 6.49 minit petang, Isyak pukul 8.01 minit malam dan Subuh 5.23 minit esok pagi. Dan waktu solat fardu Zul 6 yang mana merangkumi Kabung, Linggar, Seri Aman, Engkelili, Lubantu, Betung, Sepauh, Pusat, Seratorum,

Baik, dari berita ya, kita balik kepada berita seterusnya atau di Sibu, di mana jenayah komersial serta kemunculan dadah sintetik baru yang dipercayai dicampurkan ke dalam cecair vape kini menjadi fokus utama ibu pejabat polis daerah Sibu atau IPD Sibu dalam usaha membendung ancaman jenayah di daerah Sibu situ. Dan menurut Ketua Polis Daerah Sibu ACP Abang Zainal Abidin Awang Ahmad, beliau berkata jenayah komersial terus menunjukkan tren membimbangkan susulan peningkatan kes penipuan yang memanfaatkan perkembangan teknologi. Dan menurutnya jenayah komersial serta kemunculan dadah sintetik baru yang dipercayai dicampurkan ke dalam cecair vape kini menjadi fokus utama ibu pejabat polis daerah Sibu atau IPD Sibu dalam usaha membendung ancaman jenayah di daerah Sibu situ. Dan menurut Ketua Polis Daerah Sibu ACP Abang Zainal Abidin Awang Ahmad, beliau berkata jenayah komersial terus menunjukkan tren membimbangkan susulan peningkatan kes penipuan yang memanfaatkan perkembangan teknologi. Dan menurutnya jenayah komersial terus menunjukkan tren membimbangkan susulan peningkatan kes penipuan yang memanfaatkan perkembangan teknologi. Dan menurutnya jenayah

Bakti lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Jam dia tu pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari. Bukulan dengan aku, Nancy Tambung, bawa berita tengah hari YFM kena 30 hari bulan 7, 2026. Balan Sains Sarawak sudah ditagak ke nyadi hub kerjasama saintifik peringkat dunia. Tika ngempuruk ke Balas Saintis Raban Pemansiak ngau Institution Pengawal Pemansiak di Serata Dunia. Premier Datuk Patigi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madakap ke Ratu endang di Selintiang kena berundiang ke Atul Inovatif diulih merik pengelantang ke menua Sarawak, Malaysia ngau komuniti antarabangsa ke Jemahila. Ia madah kepalan Sains Sarawak ditumbuh ke Ukai Semina kena nguntung ke Sarawak dengan Malaysia ajak tang megak dikena negap ke agi gempung kerjasama antara menua-menua bak bidang sains, teknologi, enggau innovation. Yang alai, ia ngansak bala saintis ngambil kebesawup enggau palan Sains Sarawak yang di sebengkah makmal untuk perundian ke atur enggau innovation dikena mutar ke Penanggul. Datuk Patigi Tan Sri Abang Johari mansut ke Jakut tu di Kuching kemari bak pengawak berjadi palan Sains Sarawak. Berbak enggaunya lebuh tip Jakut bak pengawak ke Sebakar. Menteri Pelajar Innovation dan Pemansam Bakat Datuk Sri Roland Sagahui In madah kepalan Sains Sarawak dekatnya di kepelasar communication antara balan biak orang mayuh dengan dunia sains ianya ngena cara belajar hari penelebak. Perkara tiban satu megak mana hagi hari pengawak ke belajar dalam bilik kelas dengan book text. Kelimpah harinya palan Sains Sarawak megak boleh nyawab ngelati ke bala pengajar ngena pengawak tinyedia ke sumber ngau kerban pelajar interaktif ditau ngasuh bala nembiak ngembuan pengerindu ngau ati tik ransiang dekat nemu sitik-sitik perkara. Palanya megak ngayan ke perintah endang keran dekat ngagak sains innovation ngau pengawak belajar sepemanjai umur nyadi ke budaya rakyat. Duit 273.87 juta ringgit udah diagih kena berjalan ke 165 projek pemansang buat 13 genturung pendiau dalam zon sempadik Tanjung Datu. Kabahan Kaunsel Negeri Sitak Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan madah ke projeknya dekat lebih ngemeran ke pengawak ngadu ke air paip kuasa karan engau jalan alun dalam tempoh 5 tahun. Azizul Anwar Adnan mansut ke penerang tu lebuh ia ke berjadi program randau pemansang bergulai dengan ketua zon sempadi bak kampung sempadi. Hari semua projek tu 46 projek sudah tembuk, 18 bendung di perjalai ke, 9 lagi di perambu, lalu 92 kebukanya agi nganti pemendal. Berbak ngaunya 5 projek strategik megak dekat diperjalai ke dalam Sitak Kaunsel Negeri Tanjung Datu ianya projek ngadu ke Jematan Besi bak Jalai Lunduk Sempadi, projek ngaga Jematan Rambungan, projek ngadu ke Jalai Kebun Sungai Limau ngga Kampung Kangka ngga pengawaknya dia ke Lampu Jalai bak Jalai Ngimbai Tebing Tasik Tanjung Datu. Kelimpah harinya duit RM740,000 megak sama bisik diagih kena berjalan ke projek ngada ke kerban orang berikan dengan agensi pengatur pemansang Greater Kuching GKCDA. Berita di Kepenudi. Perintah Sarawak keran dekat nentu ke pesaka budaya menua tu semampai dijaga serta dikelati setipak engkau singkang pemansang menua. Sapi Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Dato' Snowden Lawan madah ke tegalnya sekedar inisiatif di nyengkawang pengawang ada ke wang turuk ke Facilitation Fund Pesaka Seni Ngau Budaya Sarawak. Wang turuknya ditumbuh ke kena nulung ngatur program ngau pemansang kapasiti ti uliah meri asil ngagai ke pemansang ngagai pemansang sektor pesaka seni ngau budaya menua tu. Datuk Senodan masuk ke Jakutuk di Selangau buat pengawal dur berjadi kurs vokal cara nyebut engkau leka lagu Iban negap ke orang Induk. Teks Jaku yang dibaca Kaban Kaunsel Negeri Sitak Ngemah Anyi Jana yang madah ke lagu Iban endang sebengkah hari pesaka budaya ti patut ditan serta dikelati ke ngambil ke tahu semampai relevan engkau rebak orang kemayar itu engkau jemahilah.
50 ikut pemekuh industri muzik Iban, Bisik Ngau Ngulu Kusnya, Kediatur, Serakup, Induk Dayak Sarawak, Pampang Selangau, Bugulai Ngau Pis Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang, Kaban Kaunsel Negeri Tamin, Ngau YFM RTM Kuching. Tunakan berita tengah hari sehari itu, beritanya tadi di Tusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi, lalu disalin Jonathan Giri, dari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam Selangau, Bugulai Ngau Pis Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang, Kaban Kaunsel Negeri Tamin, Ngau YFM RTM Kuching. Tunakan berita tengah hari sehari itu, beritanya tadi di Tusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi, lalu disalin Jonathan Giri, dari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam, lalu disalin Jonathan Giri, dari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam.

0: Bar ada kemenian ke tau ke dekat meda program SJJ kat dia tu di Selangau minggu tu lagi ya. Okey, jadi sebenarnya kita nguyang tau ke Kangau promo program kita di YFM Miri tu lagi kita dekat Perinang Setia Lagu pemega Siko semi finalis kita BSJJ ke 9. Tang sebenarnya kita dekat menian ke Jaco tu dulu.
1: Johnny Lang terus mendiang ke kami Bak 95.7 FM
2: Seminar Bak YFM.

0: Ya, Siti lagu Maria Winnie Albert diberi nama BC Gantinuan. Jadi kita ya gaya masuk jam, kita terus nguji kangau pengelo program hari wife Emily nya bos kita nya BJ atau ke Abang Najimban. Okey, jadi kita nguji kangau ke dulu. Halo bos, selamat tengah hari. Nama berita orang di Selangau dia.
1: Di mana di Selangau ke Nari itu. Kami keduaan baru daerah Thailand tempat itu.

0: Merarau Ambo Amaro buka doang.
1: Ya udah. Oh.
0: Jadi nama sejam.
1: Iya.
0: Kita re apa? Oh, jadi sekarang kita re selamat nyari pakai semua balas dengan penampilan ke balas dengan dia re wife family ke hari itu. Jadi bunyi kau dah di dengar kita promo lama tu. Jadi semifinal anugerah jabatan papa juara. Tinggal beberapa hari dah agen dekat dia tu re. Pak Dewa berguna di Langau di situ kan. Jadi kemarin program sudah berencana dengan Kursus Poker sebutan dengan lirik lagu Iban Mama Tabatan Wanita ke diatur SIDS Pampas Panau bergulai dengan Ofis Menteri Dagang Semua Industri Kreatif dengan Sini Pemerintah serta mereka adun in 59 Tamil dengan YFM Alkin Suci sudah diatur berencana dari hari kemarin. Lalu di penyanyi yang berhormat Tuan Anjana ada yang lemah hari-hari ke yang berhormat Dato Mau dan Lawan Safir Menteri dan semua yang lain lalu indah kritis pemerintahan pesawat menjadi program khusus fokus lalu dari Bahan Tuan sehingga saja hari-hari. Jadi saat itu mungkin
1: DJ mana nantu ninga ya berujung tu nantu mana pelabak kau lain tu tadi. Oh nantu ninga tu DJ mana?
2: Nang buji telefon aku baru kan.
1: Ah baru baru bisik baru mana mimik lain. Okey atau terus ke? Terus kerja.
2: Buji baru terangkan tiga dia tu ya.
1: Iya.
2: Jadi kemarin program kebisik dia tu kau ADM ke kau semifinal untuk kerajaan kepenjuara terinya Brutus Walker sebutan lirik lagu Iban bertabatkan wanita. Jadi progres tau takkan kontok diatur gerumpung Indo daya Sarawak tau ke NID Bambar Panau oleh Kompis Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif kau seni pemerintah tetap mereka aduan di 59 Tamin tetap mereka YFM Iban Uci. Lalu pengerami kustuk mari di penjadi pengunjung kuat di penjadi rumah Tuan Hanyi Jana di Kaban Kauzan Negeri di Tengah Tinggari ke rumah Dato Sur dan Lawan Tetapi Menteri Dagang Tuan Indah Kreatif Bau Seri Pemerina karena oleh Renata Gidiri lebih kemarin ya. Jadi saat itu program kreator kami Tuan Hanyi Troiran untuk Rastai Bukta Kintolo. Ya, dia tu kerja oleh tukar sebelah setiap pagi tadi. Lalu baru tepuk dia tu. Lalu kali hari itu lagi dua saya di tahun baru untuk Astri finalist band atau ke artis Perabat. Lalu sama maka bisa juga itu lagi artis solo ke Bukta oleh Kerajaan pagi tadi dekat masuk pukul 2:30 lepas itu lagi. Lalu pagi lah 31 hari bulan
3: Pemulu suara dan sakit di pulau Brunei.

0: juara dekat ke Thailand ya. Lalu bunyi kapan tadi 24 lagu balapan bareng dan semi final itu kita pilih 12 titik lagu ke dekat India sebagai rekan final di Pawang Bapadol dalam bulan bulan Thailand. Jadi yang datang report dari Dewan Sahabat Bola di Manaw itu boleh baru bagian 2 di studio.
1: Iya, oke. Okay. Oh, terima kasih Abang Najibat. Baru dah natai ke RIP.
0: Lalu penyikap pun tadi 24 lagu balapan bareng dan semi final itu kita pilih 12 titik lagu ke dekat India sebagai rekan final di Pawang Bapadol dalam bulan bulan Thailand. Jadi yang datang report dari Dewan Sahabat Bola di Manaw itu boleh baru bagian 2 di studio.
1: Iya, oke. Okay. Oh, terima kasih Abang Najibat. Baru dah natai ke RIP. Iya, oke. Okay. Oh, terima kasih Abang Najibat. Baru dah natai ke RIP.

Ruyu, pemegat di Temburung, Ngau Sekayu, Aik Limbang serta Kamerlayan kena alah dirintai ke Dito. Yang di penerang ti Silia, kita tahu bertelepon ngagai Doris berkosong 14-921-5489 tau ke Agnes berkosong 10-927-7868. Hanya dinya pesan ketiga, pesan ngetas ulit niang libau anak engkunya tau ke Apai Doris dekat Datur kena malam 1 hari bulan 8 di tuai rumah geling kampung Teban di Limbang. Jadi sebenar dekat pesan dekat baca pesan ke Bukai, kita berperinang lagu ke sekali itu.

0: Ya, Nampung Baru, pesan ke PC di cimak kami awak ngelah tengah hari dari YFM Miri. Jadi pesan tu datai dari Michael anak Ando tau ke apai janting madah kengetas ulit niang inja anak manggan kena pagi hari bulan pagi hari Minggu nya 2008 alunguan ulit kena malam hari 6 1 hari bulan 8. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kemelayan di rumah Kambit Sangkung, pemegat di rumah Liba Nangabua, rumah Philip Janting Sangkung Bejawai, Lasi Mek Lasi Besai, Indai Tunsi Bekiup Merurun, Nanga Sepituh rumah Anggit rumah Merayun, pemegat Kampung Belayan di Serau, Kampung Belayan berbatang air Julau, pemegat Kampung Belayan berbatang air Merurun, pemegat Kampung Belayan berbatang air Kenawit, Kampung Belayan berbatang air Mujuk, Kampung Belayan berbatu 13, Engau Indai Bari, sebilik berbatu 9, Engau semua Kampung Belayan ke Ngelala. Niang Inja anak Manggan, ianya Inja anak Manggan. Jadi penerang ti silia tau bertelepon ngaga Inai Janting berkosong 19-878-6377 tau ke Inai Moses berkosong 19-867-4796. Jadinya pesan ngetas ulit niang Inja anak Manggan, ianya Inja anak Manggan kena 2008 alunguan ulit kena malam hari 6 ianya 1 hari bulan 8. Jadi pesan ke Siti tu datai hari Josephine Dujung tau ke Indai Jelua dekat mada ke pesan pemati niang Indaya ianya Jeraba anak Sambang, ianya niang Jeraba anak Sambang tau ke Ini Jelua tau ke Ini Jelua udah nadai kena 28 hari bulan 7 tau tadi. Jadi niang tu dekat dia itu Bala Mayuh kena 29 hari bulan 7 ingat kemari di rumah Simun Ulu Dijih Selangau. Lalu niang dekat Dianjung kena pagi hari 4 nyanya sehari tu ya. Jadi penerang ti silia tau bertelepon dengan Josephine tau ke Indai Jeluampo berkosong 11-2993-3770 tau ke Runai tau ke Indai Enggi berkosong 11-1986-2611. Jadi pesan ke Siti tu ingat datai hari Bibi anak Unjang dekat madah ke pemati niang laki ya nya Liao Sui Un, ianya Liao Sui Un tau ke Alok tau ke apai Supin udah nadai kena 28 hari bulan 7 tu tadi. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kemampelayan ke ngelala niang Liao Sui Un kelebagi ngagai sinak di Buyung, Remambung, Penurin, Bangat, Rembai, pemegat Lidung, Pedalai, Nangasan, Tisak, Tanjung Betung, Sungai Semilang, pemegat di Punggu, Sebaka, pemegat Sembangkui, Semujan, Tajur serta semua kemelayan ke Ngelala. Ini yang tu diminta datai negeri rumah Asan, Temelan, Ulu di Sri Aman. Jadi ini yang tu dekat dia tu berpala mayuh kena malam hari 30 hari bulan 7 ianya Sarito di rumah anak niang pu di kampung Peruan Tanah Baru. Lalu niang tu dekat Anjung ke Pendam kena pagi hari bulan 31 hari bulan 7 ianya Pergila di Pendam Kristian Penyau. Jadi penerang ti silia tau bertelepon gagai David berkosong 11-251-41806 tau ke Bibi berkosong 13-689-4226. Jadi pesan ke penudi tau pesan getas ulit mega ianya niang Joseph anak Dul. Jadi pesan getas ulit tu datang dari Isah anak Dul tau ke Indai Sunita mandah ke pesan getas ulit niang Joseph anak Dul dituju ngagai rumah Saguh Nyalau, rumah Edmund Kalai Melipis, pemegang indai Tading di Sulan, rumah Grai Rayah Ili, kemablayan di Bilat, Bejawai, Sangkung, Nangadung, Mujuk, Jikang, Ruya, Bekikik, lalu ngagai sidak di Selaut Ulu, Selaut Ili, Batu Mantup ngau ke Bukai, kenalah di rintai ditu. Jadi pesan tu madah ke ulet niang Joseph anak dul, tau ke apai Nara, tau ke apai Katun, dekat di kertas kena pagi 1 hari bulan 8 ianya hari 6 tu di rumah Trisi Nanga Selaut di tengah. Jadi penerang ti sila tau bertelepon ngagai Sabah anak dul berlumbur 011-151-86-485. Jadi tau pesan ke pendudi ke bisik diterima kami berawak ngelah tengah hari di YFM Miri. Jadi sebedau kita ngagai temuai kita udah tu lagi bertemuai minggu tu kita dekat gulai ngau siku temuai dekat pengungsi ke topik kita sarito inya topik HIV. Jadi tentu ya balap tinggal kita nak sabar dekat menian ke topik dikunci ke sikap pegawai kita nya Elbinus Joel anak Ebert udah to lagi. Jadi terus pula kami di wife Miri jadi ngarap ke kita terus melindang lagu ke udah ditusun kami di jam ke dia tu lebih bagi tusun lagu kita ngagai lebih bagi ngagai sidak ke semi finalis SCJ ke-9. Jadi kita terus bergulai dengan kami berawak ngelah tengah hari.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
1: Program Tumuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab Sampah Datai Masuk Nadai Membayar ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

0: Bukulai baru program atau muai minggu tu bunyi koko tadi balap ringah berpun kita di YPM Miri bising ngemai siku temuai kita dekat berkongsi ke topik kita awak ke Yampu madah ke ngagai balap ringah kita nama topik ke dekat berkongsi ngagai balap ringah kita berawak ngelak tengah hari sehari itu. Ok, selamat tengah hari tuan.
1: Ok, selamat tengah hari.
0: Ya, nama berita
1: mana
0: ne? Hujan hari ne? Oh, aruh yang aku benda bisik sekedar tidak komen madah ke Miri bisik hujan. Oh, kena nama nantu ninga genyak tadi deh. Laban dalam kunti tu sigi nantu ninga hujan hari luar.
1: Balat
0: hujan ne?
1: Balat.
0: Oh, aruh saya kecelap mimiat ke dalam kunti tu tadi. Okey, jadi tuan minta nak madah ke diri dulu. Siapa nuan pendatai hari ni, hari klinik ni tentu balap ninga kat nemu hari ni pendatai nonton tadi.
1: Okey, selamat ngalari ngagai peninga semua. Jadi nama aku Albinus Joel anak Albert, seorang penolong pegawai kesihatan persekitaran hari OPS Pengerai Miri lah.
0: Oh, hari pegawai kesihatan persekitaran tu.
1: Penolong pegawai kesihatan persekitaran.
0: Okey, jadi tuan tadi ulin madah ke nama topik ke dekat dikongsi nuan ngagai semua balap ringa kita.
1: Jadi topik di ke keranau kita ke sarito ianya sakit dikumbai hepatitis lah.
0: Hepatitis.
1: Memandangkan 28 hari bulan saya kita nyambut hari hepatitis sedunia. Jadi aku lebihkan kita itu asal itu keberanda pasal hepatitis C lah.
0: Okey, jadi ngarap ke balap ringan kita tentunya kat nemu nama tu tadi hepatitis C. Tentunya orang kelebih lagi sidak kebiak sidak ketuai ke nemu nama sebenar tu tadinya tuan. Jadi kita ingat masuk jam kita terus ke ngau topik ke dikunci tuan kita asal itu. Jadi tu tadi ulih nerang ke ngagai balap ringan kita itu nama sebenar ya virus hepatitis C itu lalu ulih nomadah ke tanda ke bepun penyakit itu tadi tuan.
1: Jadi penyakit hepatitis C itu dikumpai kita virus lah yang nyerang kita pun hati. Jadi ia dikumpai kita pembunuh di dalam senyap. Ya, ada ayan tanda-tanda.
0: Ada
1: ayan. Jadi orang kena tu nasi kena ada berasa lah. Jadi yang ambil masa dalam 10 tahun, 20 tahun baru tanda-tanda
0: baru temu.
1: Baru temu. Jadi tanda-tanda tadi soalan lah mual, ada selera ke makai, pedih perut, bisi namanya matanya jadi kuning kumai kita sakit kuningnya jaundisnya.
0: Nyepen sitik penyakit hepatitis tu tadi ni.
1: Namanya nyerang hati kita ada. Jadi inti kita yang ada dikesan tumbuh udah apa berkai ke terus jadi kanser hati lah ujungnya.
0: Jadi munyiko tuan tu tadi penyakit tu senyap. Senyap membunuh. Membunuh senyap tadi ne. Jadi kini ko virus tu ulih ngerkai ke lalu bakal ni kita dekat nyaga diri kelebih penyakit tu nare ditemu orang tu tadi tuan.
1: Okey, jadi sakit tu tadi ngerkai hari berkunci jarum lebih-lebih lagi hari kunci jarum lah. Lapan hepatitis tu tadi kan kita ngumbai sakit dari darah. Jadi cara yang rekai tadi ari kunci jarum maka siap bisa dak kemen dadah. Sida kengga pantang tatu bisi namanya hubungan seks lah. Hubungan seks, pemindahan darah ya ke kelia lah hari tahun 1990 ke baru kan sebab nadai saringan darah deh mayanya dia tu ada bisi jadi mungkin risiko untuk pemindahan darahnya kurang lah. Tapi siapa ke bisi pindah darah sebetulnya memang berisiko lah. Jadi Siti ke cara berkongsi perangka apakah bisa cukup nanti kukut selaban kan banyak kita bercukur tu tadi arah deh.
0: Ya betul.
1: Terlihat nama semua terlihat. Jadi bila siku kena siku kena siku hanya saya ngerekai kita nak nemu siapa bagi ke mayat deh.
0: Jadi yang lebih ngagai sidak ke kira ke penyakit tu lebih ngagai darah ne atau berfungsi darah tu semua.
1: Kita ngagak tatu ni ngagak pantang.
0: Iya betul. Nya lain orang dia tu ke ngagak pantang ya buai terus ne.
1: Kemarin tu kira macam sudah ke ngagak tatu tu tadi. Ya mesti nak jarum set jarum ke baru lah. Siti kicara tadi hari berbekam. Berbekam biasa sida pusat-pusat refluxology ko kitai. Terbekam tu mai darah dari belakang ke kaki ke kitainya deh. Hanya pun kita nak nemu perangkat tadi kena sida ya. Jadi bila tanya nak benar itu bersih, nak sterilize ke orang memang boleh jadi penyakit yang rekai lah. Jadi cara-cara tadi kena ngeliah ke ngeliah ke diri hari kena tanya anak berkongsi jarum lah.
0: Betul.
1: Agak saringan.
0: Iya.
1: Pihak kurang.
0: Betul. Laban nanti diperhati kata tadi tuan. Laban kadang kita nak nemu nama penyakit di baik siku-siku deh. Jadi bila ya kita, laban darah tu nol ya kita mendak tu tadi. Tu penyakit. Mana lu dipedak deh. Jadi kita bunyi kau tuan tadi kira ke berjaga-jaga menti lebih lagi pakai ngadu ngerja berjarum tu. Tentu yang ada salah ke kita nanya tu jarum baru ke bekenin tuan.
1: Jadinya kita anak irau lah. Jadi bekal penyakit hepatitis tu bisi ubat lah korang. Kita yang anak lalu down korang. Kali dengar aku kena hepatitis. Habis tamat riwayat ku. Bisi rawatannya.
0: Bisi okey. Inti bekanya uji tuan nerang ke bekeni rawatan ke tak penyakit tu tadi ya tuan.
1: Tu rawatan tu tadi ya boleh disebutkan rawatan selama 8 hingga 12 minggu lah. Kira kita nyebutnya mai nyebut 3 bulan.
0: 3 bulan
1: untuk komplitkan rawatan. Jadi kesembuhannya tadi 95% lah, 95% kesembuhan tu orang. Boleh dinyak lah virusnya.
0: Boleh dipupus lah reti ya tadi. Okey, kira ke berita mana tu tadi malam dengar. Jadi tu tadi nanti bakal 95% boleh kira gerai lah nyak tadi deh. Jadi dini yang lain tu boleh periksa atau ke ngecek darah tu tadi ngagai sidak ke di klinik ke bekeni tu ke hospital.
1: Okey, jadi kita ke ngagak ujian saringan tu kira bisi 8 titik tu lah. Bahagian miri tu jadi bakal hospital miri, hospital Marudi, klinik kesihatan Jalan Mubau di kemai kita poli klinik deh. Jadi klinik kesihatan Bandaraya Miri. Okey, ba Tudan, klinik kesihatan Batunia, klinik kesihatan Long Lama, ngau klinik kesihatan Marudi lah.
0: Jadi tu kira ke bisik 8 dan 2 ni boleh ngecek tu tadi.
1: Swasta pun bisa ngagak ya lah.
0: Oh, swasta bisa ni.
1: Tapi ya lah. Nama lagi nama kejampar Rizat pergi ke swasta lah.
0: Swasta ya betul. Nak ke kita mana nak ulih? Ulih ke nanti baka beruman semua. Kita ulih ke ngagak swasta tu tadi. Jadi nanti pas swasta tu bisa bayar gini.
1: Swasta pun swasta memang
0: bisa bayar ni. Dalam berapa penyampau tadi bayaran awak kebalap dengan kita nemu kan tadi
1: budget pun start bekas, yang agak bekas saringan darah tu tadi kita sedia dalam bilo 100
0: Dah
1: dahnya kengegak scan hati ultrasound pun ke standby dalam 200.5 di swasta lah.
0: Di swasta yang betul
1: rawatan yang sebulan mesti kata untuk sebulannya rawatan dalam kita bajet dalam 1000
0: paham penyampaunya peningat tangga bisik ke orang milih kat swasta tu tadi deh alaban swasta tu munyi korang privacy nya orang kat milih swasta ke kadang deh iya tapi nak berasai ke kita berandau tu randau tua tu tuan juga ngujung program muda iya laban tuanyu nanai benda skrip tu tadi je randau kenya tangga di prati ke tu tadi tuan bisik madah ke kini tu nanti nyemak ke nemu info oleh nuan nerang ke tau kemadah ke bala peringat kita dini ke ngulih ke info-info bukau ngau penyakit tu tadi.
1: Okey, untuk info yang seterusnya bakal kita ke bisik telefon bisik online lah kata buka website My Health serta info sehat lah. Google je My Health ataupun info sehat.
0: Oh, jadi dua itu tu bisik aplikasi info ni. Tak ke website aja.
1: Website buka website.
0: Oh, boleh buka website ni. Okey.
1: Sesaja apa berkaitan dengan hepatitis memang ke bisik pansuat lah.
0: Okey. Oh, jadi kita yang sudah berujung program tu ngujung ke program kita itu tuan oleh madah ke atau ke merik jakuk lalau ngagai balap dengan kita kalau lebih lagi ngagai sidak ke bisik penyakit hepatitis C itu. Tuan.
1: Okey, nanti boleh kita ialah hepatitis itu tadi ingatan ke tadi utai sakit kena ada pembunuh senyap tadi deh. Nanti boleh pergilah agak saringan bak klinik kira mana lagi kita bagi kita itu harus jaga hati kita yang pula bukan jaga hati orang jaga
0: betul.
1: Hati itu teman tu tadi sakit sakit hati deh
0: sakit hati ke orang betulnya
1: kepada hati kira kita mana lagi kita jaga kita yang pun mau jaga diri sebilik lah
0: iya, tadi
1: bukan bunyi kaku tadi nanti boleh ialah terbakar dadah atau tadi jarum dadah pada anang lah.
0: Ya betul.
1: Sama bakal te ya ke biasa suang agak bekam tu tadi. Si katanya mamai jarum baru ke kena aku. Si kena mu sama sudah agak tato tadi. Kadang-kadang kita tato baru apa panjang pun kita nanu.
0: Kita nanu betul.
1: Kita mentah siku ke siku ke mentah lagi.
0: Betulnya tuan. Lebih lagi lah mungkin nama tu tadi balap binga kita ingai mai penyakit tu. Lebih lagi nanti berumah bisa nemit deh. Nanti penyakit tu uliah kena sila nemit kini tuan.
1: Uliah
0: ne.
1: Kira baka yang rampet hari mak deh hari nai.
0: Oh, ganduang, hari ganduang dah ngerampetnya tadi. Jadi kira ke anang nak selia hari penyakit tu memang balap linga. Kelebih lagi bakal kita ngerja berjarum ke beku munyiko bekam tadi. Jadi kita nanti ulih nare salah nanya ngeke sidak ya atau jarum baru ke nama ne. Oh, jadi nya apa ujung kita nanda jaku lalu bukai kini tuan. Nanae ne, nimu kini atau ketip-tip kita selia kari penyakit tu tadi tuan.
1: Kak nyelih ke penyakit tadi punya kekut tadi mah amalkan seks selamat, mengelakkan diri dari apa menyalahgunakan dadah aja.
0: Iya betul.
1: Apa semua maintain kebersihan diri lah kata orang. Jadi anak irau punya kuku tadi sakit tu boleh dipunas ke boleh dirawat 95% lah boleh dirawat.
0: Ya, 95% nya berita mana
1: anak nak data appointment nanti kita minta lah nanti buka orang yang tadi dah kena dah.
0: Ya.
1: Anak nak data appointment. Sekian bulan datai, sekian bulan datai kami nanti nak boleh madah ke kami ni boleh boleh ngadu tarikh kapa.
0: Iya betul.
1: Boleh tolong lah. Nyak pun bekal-bekal kami tu selalu telefon. Anak enggak gumbai kami tu skema. Selalu confession.
0: Iya amat gak ne laban telefon hari kerajaan tu kena yang kena. 085 ne.
1: Ah 085.
0: Yang betul anak ngumai skema kasih ya tu dah akan nanya cerita bala kita itu tadi nyu kumai skema. Oke, jadi terima kasih tuan. Alah bang udah ngenatai diri di Konti FM Miris hari itu. Info ti cukup mana berkongsi dengan balap dengar kita lebih lagi ke bisik penyakit hepatitis. Tuk tadinya dikira ke berita mana ulih di gerai ke? Anang takut, anang takut masa dengan hospital madah kena mau penyakit tu tetu. Anak ada salah kita madah penyakit kita.
1: Saya ke diri bisik tanda-tanda yang tadi.
0: Iya.
1: Paling nyamai di Kelala tadi kuningnya tadi lah.
0: Kuningnya tadi.
1: Kuningnya.
0: Oh, bisa nanti kuning. Ukai kuning si tehnya balap ringau. Okey, terima kasih tuan. Okay, jadi iya, jadi kena ngujung ke program bertemuan minggu tu. Udah tu lagi mayuh macam berita atau ke program dekat kunci aku di WFM Miris hari tu. Hanya di kita terus pemenang Siti Lagu Pian Mega Sikut semi finalis SCJK SCJ kita ke-9 ayahnya Vazli diberi nama Lelengau.

Ninga WFM, bisik berita mana. Diatuk, nuan boleh mending ke radio dengan budak TV titik rindut nuan sebarang maya dini dinindur. Diatuk, semua bisik dalam siti application. RTM klik. Pendiang ke 34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ari perlis nintuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik megak bisiknya dia ke channel TV RTM Baka TV 1, TV 2, TV OK, Sukar RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke di pedak baru baon di

0: Ningkang jauh ngerembai mansang Sarawak datuban tikas tunya Hari aku terumah Sandra Uman Hari jalai kejadi batu 10 julau
1: Ningkang jauh ngerembai mansang Sarawak datuban tikas dunya Hari mengeri nyentuk ke menua pesisir Kitai sejalai Nyapa expression bumi kenyalang Aku Sylvia Banyi Dinga ke Sarawak mansang Seminat bak YFM Miri
2: Inilah berkatnya apabila kita bersatu padu. Dan saya boleh nyatakan di sini ke arah 2030 negeri Sarawak termasuk Baram akan terus membangun. Hari itu kita ada waterfront baru, kacak juga waterfront tu. Datuk Muang malam ada saya. Polah waterfront, ada polah dah. Saya fikir habis, ketok lagi. Ketok lagi, tambah lagi waterfront tu. Jadi kita mula hotel dekat rumah rehat dulu. Kita mula hotel di Sia. Dan dari Sia, kita tambah waterfront sampai ke situ. Sampai ke kampung. Kita mula waterfront. Bermakna... Bandar Murudi akan mempunyai satu kawasan berhadapan dengan sungai. Sungai yang begitu bersejarah. Dengan port, kubu di tengah-tengahnya. Dan juga waterfront tu kalah kami di Kuching kali. Saya nangat desainnya kalah Kuching. Minta maaf pada orang Kuching situ. Dan panjangnya panjang. Lebih 1 kilometer. Kuching ni sampai 1 kilometer. Tapi Murudi lebih 1 kilometer. Harga pun boleh tahan juga. Tapi saya melihat muka kita yang menyokong GPS begitu kuat, ia pun boleh kita laksanakan. Asal kerjaan tak kuat. Dan juga kita ada penempatan. Jadi kita agih balik kepada rakyat. Yang lain cakap saja. Janji sini, janji sana. Hari itu sudah ada. Janji saya telah saya tepati.
3: Aku Thomas Lobo, banyak presiden terbaik menua seluruh Malaysia. Dengar tu aku akan beri dekat aku. Amadaka. Aku terbaik tu ukai dari Sengapa. Terbaik tu mereka lambat kita daya. Ia kena ni pelindungan kita. Mereka kita ditunjukkan penusah. Serta tanggungjawab kita dengan masyarakat. Kemulukan bantuan dan pengira bangsa dan agama. Ngarap ke semua ahli bersawa pengadu semua pengawal kita persatuan. Lebih apa nada kepala kita persatuan dan mu dalam diri ngalai sama meh bala kita yang merasa diri empu tak masa pangan diri ngambil ke semua utai keberat ulun diri empu semua jakau selalu kita nyebut untuk kita kita sepagi untuk kita tahu kemai lagi
4: YFM Miri nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9 Hari 24 itik lagu. Seminat 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
5: Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemberinang Sarawak.
4: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
5: Arab sampah datai masuk nadai pembayar. ACSJ ke-9 melati ke industri Music Iban.
1: YFM Miri berengkai hari jam 12 nyentuh ke ngagai pukul 3 ngali hari tusun program bakas lama berita gaya hari jakob pengesai
6: punya mega jalai hari Miri kemerudi
1: jakob pesan program temuai minggu tu laban ia boleh merusak serta merit penanggung motivasi ngau interaktif Y seminaba YFN miri.

Ya, setik lagu hari Baby Shima diberi nama Bujang Sarawak. Awalnya dia terima kasih ngagai malam ringan terus bugulai ngau kami ba awak ngelah tengah hari sarito. Dia tu udah limpas 51 minit udah limpas jam 1 ngale hari. Jadi tu lagi laban program ruai kita. Aku nadai kira ke nadai ngemai temuai sarito. Jadi nangacau kira ke pukul 2 tu lagi dekat apapun ke program interaktif ruai tu lagi. Jadi aku meri awak kira ke dua ikut peningat lagi ngagai sapa ke dekat ngatai ke pesan rindu hati kita. Kita tahu terus bertelepon ngagai YFM Miri atau ke baru telepon kami ba 0885423634 tu lagi ya. Hanya di kunanok baru 0885423634 jam 2 tu lagi. Jadi sebenarnya dekat pengusi ke Siti program berkaul ngau Carnival Pendidikan Madani dan Expo Pendidikan FTS Yayasan Sarawak. Jadi program tu dekat diatur kena 31 hari bulan 7 ianya pergilah ngagai 1 hari bulan 8 2026 di SCKC Tongha Tongah Selangau. Okey, hanya di top program Carnival Pendidikan Madani dan Expo Pendidikan FITES Yayasan Sarawak. Jadi program tu dekat dipenyadi ke yang berhormat Edwin Banta kena 31 hari bulan 7 dannya 1 hari bulan 8 perasmian majlis penutup perasmian inya dekat dipenyadi ke yang berhormat Dato' Sri John Siki Tayai hanya dinya asistik program ke dekat diatur minggu tu mega di SCKC Tongah Selangau. Jadi program-program ke bisik diatur mayanya ialah ianya bisik pameran Expo Pendidikan pemegang bisik taklimat penajaan Yayasan Sarawak udahnya ditangkan ke ngau program kesedaran pendidikan ianya Free Tertiary Education Sarawak inya PTES. Ujanya bisi program ke Bukai Mega. Ianya bisi program Pavilion Expo Pendidikan. Udahnya bisi mega program Pavilion Rakan Strategi Strategik Pendidikan. Jadinya sekedar info ke bisi diterima kami atau tadi berkau dengan program Carnival Pendidikan Madani dan Expo Pendidikan FITES Yayasan Sarawak dekat diatur di Selangau SCKC Tongah Selangau kena 31 hari bulan 7 ngagai 1 hari bulan 8 2026. Jadi udah tu lagi kita dekat berpun ke program interaktif Y kalai kami dekat baca sekedar pesan di Facebook rasmi BFM ngena teka pesan rindu hati apa yang megah bisik sekedar balap dengan di titi tu tadi udah nama tu udah pesan minta lagu tu tadi dan sebenarnya tadi bisik ke aku main sekedar lagu ke udah dipinta balap dengan kita berpun program tu tadi. Jadi terima kasih ya, terus rindu pukulai kami di YFM Miri jam ke dia tu. Jadi udah tu lagi sebelah kita terus ngagai program talk ke interaktif Y udah tu lagi pukul 2 kita berperinang sitik lagu peminta bangga atau lagu peminta hari titi tu tadi siku peninga hari sibu nanti nak salah ko ada ke minta lagu tuju yang ke orang sibu ko ya lagu hari Joseph Drisa diberi nama Y Seberai.

0: Tiap hari kira 50 iti kes eksiden nyadi di Menua Sarawak. Tiap hari megak pemaduk kurang siko orang mati ke Tegal penusah bebadi bajalai alun. Sekedar ulah tau ke perangai ke ndak manah degagak sekedar kitai ke nengah jalai alun, ndak ngenak tali keledar, ndak ngenak helmet, ber SMS, WhatsApp, tau ke telefon lebuh deriba kereta tau ke motosikal, ngambil gambar orang ke eksidennya menjuang ke jalai bandunnya dedat tau ke jam laban kereta, melaban api tau ke traffic light, ngelih kereta bak jalai ke bingkuk tau ke berbukit, tamak tau ke pansut ngenyit ari simpang ngau menadai merik signal. Bisik sekedat nembiak ke bancang, teribah motosikal ngau cara ndak betul tau ke bahaya. Amat ke ndak? Ha. Nanti amat, perengkah hari sari tu, baduk ulangnya lagi. Pesan sirup tu, hari aku, Vina Agnes Hentali, Gawai FM Miri.
1: Pandu, tunggang dan jalan dengan selamat. Anda mampu mengubahnya.

Ya, Siti lagu, dua itu lagu dari Mawat diberi nama Dayang Bintang Ngau Winnie Albert. Enya aku ukai lulung. Jadi tu tadi aku ukai lulung tu tadi balap ninga atau tujuh. Nyege semua balap ninga kerinduk ninga lagu ukai aku ukai lulung tu tadi. Jadi lagu tu cerita ke siku induk ti madah kediri ya ukai induk ti sempurna. Jadi yang aku diri bisik pengurang lalu ukai induk ti baka kumang. Okey, jadi message tu tadi. Message tu tadi tuju ngagai sirak ke lelaki keran ke induknya atau ke saya ke induknya mesti nerima ya seadanya. Lapan ya aku ukai

Luang, gitu. Okey, nyerinya Siti penemu atau ke lagu di kerinduk kita malam ringan laban lagu tu maga dicalon ke dalam semi finalis BSCJ ke-9 lagu Aku Ukai Luluang. Jadi dengarnya malam ringan angkle pengin sida lelaki mesti nerima atau kesel kerinduknya seadanya. Okey, jadi Jakob Petunik bergagai jam kedua tu nak berasai 24 minit sudah limpas jam 2. Jadi terus nampung baru pesan ke BC diterima kami di Facebook rasmi Meri FM. Jadi tu hari Boniface EP ya, madah ke tengah hari tu minta mutar ke lagu Alex Wan Midang Belalai Kena Merindang Ringa Sengah James Anyau Chai Linang Toy Rumah Igang Pemuka Apaimo Franius Richard Uno Solomon Pagang Dennis Langi Pemuka Bulan Pegari Lina Bugis Ajun Tuju Pemuka Nuju Ngagai Rumah Dangan Ulu Anap Tatau Pemuka Nuju Kami Serumah Harap ke Terperindang mega buat tengah hari itu. Okey, jadinya pesan dari Boniface EP ya. Ke situ itu hari Venus Jones. Selamat tengah hari mega nginuan Venus madah ke teman setia anda. Komen ku yang bisi menak live tengah hari itu hari Sungai Bakuang Baram. Terima kasih. Terima kasih Venus Jonas. Tu hari Juni Band. Selamat tengah hari. Selamat tengah hari mengganggunan Juni Band. Hari Desa Pujut Miri pelabak kau ni. Bakal tengah hari tu. Selamat tengah hari kau ya. Okey, terima kasih Juni Band. Tu hari Flora Ladum. Madah ke selamat tengah hari serta selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih Flora Ladum laban udah setia ninga ke kami hari jam 12 nyentuk ke jam dia tu. Jadi tu hari kena diama selamat tengah hari hujan menua lambil. Ne menua kira ke menua miri serito hujan banget. Jadi ia minta lagu hari Jeffrey Nyaloi kau tua keliak dituju dengan semua orang kenglala. Kebagi ngagai pangan grup WhatsApp ngau Facebook serta ngagai kazan aku cego Raymond merayang di Long Lama ngau Albert Ayun koya ngau Nelson Empati di Muka Runin di Bintulu serta ngagai kami serumah Arab ke Temerindang bakal ke tengah hari tu serta rinduk-rinduk meh selalu. Nyanyinya pesan dari Kennedy Ama. Ke situ tu hari Zek Ming, hari Minggu di Seratu. Hari rumah Minggu hari Seratu. Selamat tengah hari DJ, selamat tengah hari mengganggainuan Zek Ming. Hari Seratu minta salam ngagai bala peningah ke meniang radio. Bakal ke tengah hari tu. Terima kasih ngagai Zek Ming. Ke situ tu sikup peningah ti cukup setia. Begulai ngau kami di YFM Miri. Ngau YFM Biban tu Jessica Itan. Madah ke selamat tengah hari DJ B DJ Santai kami. Terima kasih Jessica Itan. Koya hujan berberis di bau di tu. Pagi tadi minta tebah ke lagu Sekut Dalam Hati hari penyanyi Ruby J di Kening Merindang Hati dirimpu engau peringat peminat setia YFM Miriau. Jadi sebenarnya nampung baru pesan ke Bukai kita terus merindang lagu peminta tu hari Alex Wan diberi nama Midang Belalai.

0: Laut Lau Parai ke Tegal ditinggal ke berjam-jam dalam kerita Nyau Majak Mayu Nyadi. Pengilapnya, engkau boleh diseliah ke entik genap iko apai indai tau ke pengibun anak mitnya sama nitih ke lalau tu. Keterubah, engkah anak nuan bak belakang penduduk penumpang. Anak engkah kerusi anak di belakang penduduk deriba, laban penduduknya lindung tau ke blind spot. Kedua, sebedau ngunci kereta, persa dulu kereta. Patih direk, sebedau ngunci kereta, persa dulu semua endo penduduk belakang ngau penduduk mua. Ketiga, engkah ke anak patung bak endo penduduk penumpang mah ke mua. Tinggal ke anak patungnya bak kerusi anak mit. Lebuh nuan ke engkah anak nuan bak kerusinya, pindah ke anak patungnya ngagai kerusi penumpang bak mua. Pilih anak patung terbesar serta curat tampak ngambil ke nuan ingat anak nuan duduk di belakang. Keempat, engkah beg susu tau ke barang anak bak kerusi penumpang bak mua. Entik nuan bisik mai beg susu anak, engkah bak penduduk mua. Tujuh ya, sama ngau tips ketiga tadi. Kepenudi, engkah barang keberguna di belakang. Nuan tau engkah barang keberguna bak penduduk belakang, bakal beg engkau tek kerja tau ke kunci upis bak penduduk belakang. Pesan sirut tu ari aku, mekuin menti ngau YFM ini.
1: Nak lama lagi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu, dekat bukit bak pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta sapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
1: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri Music Iban.
3: Ya, ACSJ ke-9 ke dekat diatur minggu tu ialah ya, balap pingah nak berasai lah program atau ke ACSJ ke-9 dekat diatur minggu tu di Selangau, Dewan Serbaguna Selangau. Jadi siapa meh artis-artis kita ke layak dipasuk ke dalam final, renggat final ACSJ ke-9 tahun tu. Jadi minta semua bala peringkat kita, lebih lagi orang Selangau, sama-sama menatai diri program ACSJ ke-9 ada kreatur kena 31 satu hari bulan 8 di Dewan Serbaguna Selangau. Jadi bisik 24 itik lagu berenggat semifinal dekat rebut ke masuk dalam final ACSJ ke-9. Awak jadi kira ke Nampung Baru, pesan ke bisik dikirum ngagai ngatai ke pesan rindu hati hari balap dengan kita. Atau Ari James Pengiran, madah keselamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawak, minta mutar ke lagu Kaban Sampai Mati Ari Wat Rock. Au, nyedi lagu tu dari tebah kaku James Pengiran. Au, nyedi kedua tu Bulan Pegari, madah keselamat tengah hari serta selamat berjalan ke pengawal. Hujan menua semarahan jam ke dia tu. Au nyadi di miripan sama belak bisik hujan jam ke dia tu ne. Au nyadi tu hari Uka Batch, madah ke minta sebarang lagu Hari DJ meh, hujan kami di Kemunyang, DJ jam kedia tu. Ngau kena kongirum kesalam lelengau. Suah dua anak apai ngau mak. Jopte jabun Benegeri Sembilan benung training jam kedia tu. Ngau Felixson Megun inya jang ke benung belajar Terengganu arab kestuai ngerja pengawak ngau meruan ingat pesan apa ngau mak berdisiplin meh maya ngerja pengawak hau jadinya pesan dari apa indai tu siapa tu tadi tuju yang ngagai job job terjabun ngau Felixson bengun ari uga pech hau kira ke pesan nuju ngagai anak ya minyak ne. Awak jadi ke Siti tu hari Iba Vincent. Selamat tengah hari. Selamat tengah hari megah Iba Vincent hari Sibu Jaya tu. Baru ngetu hujan kami di Sibu Jaya. Awak ni ngarap ke pengawal Iba Vincent ngerja pengawalan mujur cerita laban udah ngetu hujan di Sibu Jaya. Jadi tu hari lampas Arte lampas selamat tengah hari DJ hari biasa hujan ditu minta mutar ke lagu penghidup Driba Lori. Oh penghidup Driba Lori ni aku kena merindang kami ke Driba Lori au ngadai ngagai kita ke Driba ke benun Driba Lori jam ke dia tu berjimat di rantau jalan anang kelalu laju anang ke kelalu lubah laban di nama tu tadi dituju kita tu tadi anang nak palik kibak kanan laban kelebih lagi sidak ke berkena ke motor tu tadi kadang-kadang kita penat terpedak ke sidak ya nama tu tadi limpas atau ke berkibak berkanan tu jadi anang nak berjimat out kita ke benung Mike Lori tu tadi jadi salam lagi kita Driba Lori tu ya oh, jadi tu hari Monica Giban selamat ngali hari selamat berjalan ke Bungawak Mamba menua kami di Kakup entah bai pakan itu minta putar ke lagu Ari What Rock Kaban Sampai Mati kena merindang semua aku ya lebih lagi bala Sir Dominic Dasi David Salisha Gayun ngau Arurnga Kasing Inai Tasha Inai Geremi ngau ini tia ngau aki tia nyak jak DJ yang di tu Ari Monica Giman lagu Kaban Sampai Mati tadi udah ditebah aku bisi dua ikut peninggal kita sikit rindu dengan lagu Kaban Sampai Mati. Oh, jadi itu hari Johnny Naman. Selamat bertugas DJ hari Singapura. Selamat tengah hari. Nama berita orang Singapura baru dah ngetu jan menua singa tu minta nebah ke lagu Celak Jari Tua Ari Maxwell lagu dikena ku merindang dirimpu ber ke benung rehat tu madah ke serta bala peringa ya ke bisik ke bisik di nga radio pelabak ku harap ke pemegak lalu ngagai DJ mega terima kasih Johnny Naman ke benung meniang ke kami di YFM Miri di Singapura jadi dia tu 41 minit limpas pukul 2 ngali hari jadi kira ke agak sempat ku dekat pesan macam pesan ke bukai jadi terus berinang Siti lagu peminta tu tadi ni lagu peminta hari nanti tak salah aku lagu hari peninggal kita atau tadi hari Singapura dia minta lagu Maxwell Celak Jari Tua jadi terus mulai kami di jam kerja tu terima kasih kepada semua balap peninggal ke terus mulai kami pengeluar program hari YFM Miri jadi kira ke beri nasi lagu dulu baru kita terus nampung pesan ke bukai udah tu lagi ya.

Ya, celak jari tua Ari Maxwell jadi ngarap ke sikup peningkat kita itu tadi Ari Singapura terpina ngau lagu peminta itu tadi nanti nak salah ku untuk ya Ari Johnny Naman tu tadi Arab terpina lagu baru ditebah tu tadi nuju ngai sidak di Singapura dia ne. Jadi itu kira ke ujung ke program kita aku dah baca tiga itik pesan. Jadi itu Ari Alice Spencer madah keselamat berjalan ke pengawak jadi bermesik hujan bersepau di tu minta debah ke lagu Ari Anthony ianya meligai pengrinduk kena merindang apai kibin ber IPD Miri Lily Lalaka ber Tudan Pemga Intiros berdindang ber Bintulu balas staff ber SK Nanga Sekenu Ulu Ibau Kapit serta semua ke ngalak Arab Kota Perindang rinduk-rinduk meh selalu. Terima kasih DJ sama-sama tu Ari Alice Spencer. Jadi sitik gi pesan tu Ari titik tu aku ya tatau hujan ke dia tu minta DJ nebah ke lagu nuan nyukat aku ngau pemanji kena merindang semua bala peninga ya tujuh ngai siapa nak lagunya ni aku main itu anang meh kita nyukat pemanji bala indu munyiku pun lagu aku ke lulung tadi tidak kelik laki mesti terima sidak ke indu seadanya okey hau jadi Siti pesan ke penudi tu okey tu Ari Siti tu Ari bujang lemau Ari muka tu pun bisik meniang ke kami sebuat di wife Miri ni. Jadi tu ke penudi tu Andrew EB pesan menuju kami sebilik serumah berumah awin nang merit sangan tatau Arab ke gerai belama hujan ditatau jadinya Ari Andrew EB jadi bisi 10 minit lagi balap ringan dekat ngunjukkan program wife and Miri ke Sarito jadi jam pukul 3 lagi dekat bergulai ngau pengeluar program Ari Miri inya jako kenyah ngau kayan udahnya bergulai ngau kaban kita di YFM Kucing siapa meh akaban kita itu lagi sama-sama mulai kami sebuat dari jam pukul 24 jam mulai ngok kami setiap pengeluar program tu lagi ya. Jadi minta ampun malam ringan ti nak sempat nebah ke segera lagu peminta tu tadi minta ampun kira ke hutang dulu. Jadi tu ngotu meri besar terima kasih ya semua malam ringan udah mulai kami pukul 12 tadi nyentuk ke pukul 3 ngalih hari. Jadi kita bertemu baru berawak minggu baru. Jadi kita kira ke ngujung ke program berawak ngelah tengah hari hari wife Miri. Jadi ku ninggal ke kita dua itik lagu peminta tu dari lagu Ari Igo Anthony meligai pengrindu ngau lagu kedua inya nuan nyukan pemaji Ari Alin Sike jadi kita bertemu baru berawak minggu baru jadi harap ke pengawak sebuah di SCJ di Kesembilan di Selangau harap ke pengawak kita sebuah mujur meh jadi sama belah bersampi harap ke SCJ untuk mujur di pejalan ke jadi mumpuk aku bertemu baru berawak minggu baru bye bye.

0: Segulai sejalai.
1: Rentang ngali hari.
2: Ngali hari.
3: Waktunya kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
4: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
3: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
5: Yang amat berhormat Dato' Patinge Tan Sri, Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
1: Kuching 101.3 FM.

0: 24 itik lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Gau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Palikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambuang. Leka Gau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pemerindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acup, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Gau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Gau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

0: Kitab Jatuh Menu Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Yang lagu ke terbang hari semifinalis kita Anugerah Carta Sapa Juara Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, Nuan Penerang Dalam Petang. Okey, nyak ya pengak kedekat di atur kita ibat Dewan Serbaguna Selangau kena ke hari 6 tu 1/2008 dia tu sida ia benung kiruh nyedia diri ia kelimbah besi disediakan kau kos mega sepedau ke nikik ngagai pentas semifinal lemainya pukul 5 lemai untuk bala kita ke diau di Selangau. Okey, bak kandang menua ke ngelingik dia aram kita sama ngemenuah ke Dewan Lemahnya ya. Datai tumu ngambil ke ampit duduk bak muameh medak bala artis-artis kita ni. Okey, 3 jam di konti nampung awak ngelah tengah hari bergelenggau DJB tadi hari Miri FM. Okey, kita nampung baru pemerintah kita rentak ngalih hari 3 jam di konti 3 ke pukul 6 lemah ngau DJ MA tau ke tiu ya. Hujan memesik di Bandar Kuching pelabakku nyaukat di selampur menua kita serau awak hujan magang sehari tu tadi ni celap isi kau kita ya. Kena ingat ke isi wai lagu kedua lagu rancak Ari Rofina Salang Put Sadin Puang. Kedua lagi nginjau lagu Ari Kenneth Liang. Udinya kita sama berhati ke dulu ya. Okey, baca tikas pengamah angin di menua kita ungkap ia ngalih hari tu ya. Terus ngau kami YFM Segulai Sejalai.

Ya, nama kebuah menuan lia ngasak ke hati kami ke lelaki kasih tidak kena neh. Okey, lagu kena merindah lelaki tak? Kebedama lia meh ngali hari tu ya. Ui, sama ngali hari lia. Terima kasih sini dengan kami. Ngaruh ke program terang didinga secara online ngena RTM Klik. Tau ke ngena channel MyTV. Tau ke ngena Astro 871 ya. Baca tikas pengamah angin IPU di menua kita. Tama gak dibeda kita Pak Porto Rasmi Upis Rampak Menua Lawak Gagai DOE.gov.my. Baca kediam tiap sejam sekali ungkap ya serata menua kita Malaysia di tu ya di Kuching nak ke dia tu Kuching Gau Bintulu hagi jalan ya baca ya 57 Kuching 58 Bintulu pelilih mendabukai agi manah ke pengerai agi cuhak bihu dia wai sekadar menunggu begak menunggu jam jam ke tu kita ke benung dreba ngarap ke berjimat-jimat ba jalai alun bala kita ke benung berpegai ke handphone baru rumah jam ke tu nadai program bukai tahu pos peminta kita lagi aku maca sorai kak ke tu Kuching Gau Bintulu hagi jalan ya baca yang 57 Kuching 58 Bintulu pelilih mendabukai agi manah ke pengerai agi cuhak bihu dia wai sekadar menunggu begak menunggu jam jam ke tu kita ke benung dreba ngarap ke berjimat-jimat ba jalai alun bala kita ke benung berpegai ke handphone baru rumah jam kedai tu nadai program bukai tahu pos peminta kita lagi aku maca sorai majimat ba jalai alun bala kita ke benung berpegai ke handphone baru rumah jam kedai tu nadai program bukai tahu pos peminta kita lagi aku maca sorai

Fuh, nyak-nyak. Dalam lagi hujan sekejap balik ringin. Okay. Iban Binson, MA, sahabat tugas, minta lagu Sandai. Udah kak sangkai berarti. Kena merindang diri pun meh. Enggak semua peningkat kita. Syasha Amanda, nyak-nyak. Sibu pencelap MA, John pagi tadi. Minta lagu Nadai, guna ngetan lagi. Jacqueline Johnny Aman, kena merindang. Kaban FB, enggak grup PWI. Enggak semua peningkat kita. Okay. Jangan lupa untuk bahagia. Kekiat segi amai. Terima kasih. Robert Ganja, bisi nyapan, benun dengan kita, Indai Melia juga, terima kasih. Bunda Babeh, di kampung Krusen, Mawang tu MA, bisi bersebun mimit kau kia, minta lagu Stella Philip, udah berlagu tadi, duruk pun rindu, kena berindang, khabar kita Bunda Babeh, ya, suah nyapa kita, nama berita ngerak kegerai, berlamai ya, Roy Kuang di Sri Aman, ku ya, Ujan di Sri Aman, jam ke dia tu, ya, Mary Jalo Ujo, megak, minta lagu ke dibai semifinalis kita lah Bak Suong untuk Kokia kena merindang hati dirimu. Bisa lagu Richard Lee Lelak udah tu lagi sikap enggak semifinalis kita ungkup ya program ke dekat diatur buat Dewan Serbaguna Selangau 1 hari bulan 8 pukul 5 lemai. Nangkan ketu Todi bersumpah masuk neraka hapu neh. Siapa kita akan masuk neraka ni? Kini tak gaya pendidikan utai pada dia. Kursi tak hangat lah. Nak nemulah amai kendak ni. Okey, udahnya kita nyikan ke jam kedua lagi. Rentak ngalih hari. Berkongsi ke sekedar mega perkara senjadi di rumah kita hingga di menua luar.

0: tak ngawi hari.
1: Y-h-h-h 101.3 pengen Cus Kukulai Pokam.
2: Dua puluh empat itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Gau Tiun, Monica Allen.
4: Watrof, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
3: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambuang. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
4: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pemerindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
3: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
4: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Joniaman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Joniaman.
3: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
4: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
3: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
4: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama SCSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

Lelang lagu di sana Richard Lee antara 24 lagu ke bisu dekat dipandang ke bab pentas semifinal Anugerah Jakarta Sapa Juara edisi ke-9 18 bab Dewan Serbaguna Selangau Datai Sampal 24 lagu dipekit ke 12 dekat dipilih okey nyingkang ngagai final ACSJ ke-9 okey kita akan rindu bab main asal Megak Kalai Akademi Persatuan Dayak Iban Sarawak Asadia ya bisi muka kelas baru ianya kelas main asal siri kedua tahun 2026 beringkah bulan 9 tidak 7 hari bulan ni tiah ke penerang Ketua Asadia pengajar Mabuang Unggang ia madah kelas ke diaturnya ianya tahun ke 13 sedekat diatur bak palan main asal Asadia di Kota Sentosa Batu 7 kalai antara kelas ke bisi dibuka nyengkaun belajar ngajat, okey, ajat laki ngau ajat induk, kuntau, lekah main ajat raulu, main sapek pemegak gendang pampat, ajat melanau bertabuh, ngau manyuh kebukai kita megak, tau nguliah ke penerangnya, bertanya ngagai sidak ke bisik muka kelas tu, ungkup kita ke dekat New Register nemiak pelajar baru diminta bayar RM15 yang dah hanya, yuran bulanan ya RM60 penerang kesiliak tau telefon ngagai pengajar Char Mabung anak lumur ya 012-692-5562 atau ke Henry Guya 019-88-4370 atau ke Victoria Jimmy 012-216-1485 ok balik kita ke baru sangkai di menua kami Sarawak Bumi Kenyalang ok hangkanya ngelantang kati tak ke bisik muluk pengawak ke diatur bak Sarawak selamat datang ke kita terus ninga kami rentak ngali hari tentu ia YFM segulai sejalai udah tu kita nginjau lagu hari Hasnol laguku untukmu kedua lagi nginjau Josephine Jury lagu ke dipinta peninga kita tadi ngau lagu ya nuan siku udahnya singgah baru ba FB kami YFM Iban.

0: Rentang Ngali Hari YFM.
1: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
2: Nadai, nadai duit ku tu.
1: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medak ya?
2: Nadai, nadai.
1: Begitu ke medak ya dulu.
2: Nadai.
3: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
1: Lari.
4: Buli. Ukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tama ke runding. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, hari YFM.

Ianya pa baru ya kita Catherine Robin MA di Tabuan Kucing tu agi semun mambam gari kuinta lagu hari Winnie Albert kena berindang semua peningat kita bala kaban meh ko kia ya ke jauh ngau ke semaknya tidak mak bibi di belaga indai Gary di miri ngau semua kaban-kaban FB ngau ke semuanya terperindang lagu 99 MA minta suara lagu kena berindang Madam Doris ngau termanga dan ke Benung on the way ngaga airport pulai ke Kucing oh ya kemari buat Kuala Lumpur neh okey ngau ke Beji Mat Kukia, terima kasih. Mary Nanta di Kapit Panas MA, Kukia minta lagu Duna Aku Tetap Sayau, kena merindang di rimpung kau semua, kaban-kaban kenglalameh di sebarang alain Durdiau, biah-biah besi nyapa di Sadum Jaya MA, minta lagu Winnie Albert Any Tinggi, nyak ya Celap Gary di Betul MA, minta lagu Swelin, Serarai Api Dendam, kena merindang di rimpung kau semua, kaban kenglalameh Capuak Kira Megak, di Sibu Ibu Jaya minta lagu Rem Janan di sempat lagi kena merindang semua kabar-kabar FB engkau kabar-kabar WhatsApp ngarep kata perindang Brody Muyang sinyapa megadi engkelili baru dah hujan keke minta lagu Lama Wilson Seleka Padi kena merindang semua peningkat kita Peter Tingkau Kujam sinyapa megadi jam sepengiran MA di Sibu Mambam minta lagu kena merindang Kabania Putra Borneo Jupa Selang Agun, Peter Tiga Kujam, Donnie Lim, Roland Tuat, Hukala James, Tamo Stevie Stiller, Ferry Dang Denal, Andu Kenawit, Alex Alberto, Denalson, Baro Dua, Polimas Singer, kesemuanya terperindang, Cecilia Kuminaga, minta lagu Tajur Maung, kena berindang peningat kita, terima kasih, Ellie Spencer, celap, di Pakus Bau,

peninga kita. Erwis Bronica MA minta lagu Aduang Belalai kena berindang bala menyadi adi lubu antu ngarak kereta perindang Rosana Misi Mega adi betul celap agi mambam minta lagu Angela Latang Jua di Iring Pengerindu Lama kena berindang kabar-kabar di Semanggang ga semua punya kita ngarak ke gerai serta terperindang. Bisa lagu Angela Latang Jua tang lagu ya Anang Bercerita. Lagi kita mending ke lagunya. Tu lagu dipinta peninga kita tadi Genslan Lex Carey Ajan.

macam-macam lagu meh ditebah kami, lagu lama, lagu baru, lagu berita lundai, lagu rancang, lagu joget, macam-macam lah kena merindang bala kita ini, okey. Berita pengati ngagai bala nembiak kita ke dekat ngulu enyak program tau ke pengawal graduasi ninting tahun 2026 ke dekat diatur ungkep ya College Laila Type KLT kena ke 7/8 tu ianya di Unity Technology Sarawak UTS ya. Kalau KLT dalam sebengkah penerang madah ke programnya ialah dekat di Penyadi Sapi Menteri Pelancar Innovation Gau Pemansang Bakat Sarawak ia kemega pengerusi KLT Datuk Dr. Anwar Rapai ya. Kalau palan pelajar itu ke dipenggi Perintah Menua kita okay. Ia ke dimpu sepenuhnya ke kita Yayasan Sarawak Komited nyedia ke program pelajar tinggi ke berkeluiti ngagai anambiak pelajar di menua kita anambiak pelajar di ruang bilik B40 nerima tajaan 100% siada kedata dari ruang bilik M40 nerima tajaan 50% ya. Dikena ngelembung ke tatim belanja balan biak ke dekat nampung pelajar siada ya. Kalau intake baru dekat dibuka bulan 10 tila unggah balik kita ke baru dah tembuk pelancar SVM UEC ngau SKM ya. Penerang kesilian kita tahu lawak ngagai foto rasmi college tu ya. Tahu ke telefon 0843-11888 tahu ke lawak ngagai klt.edu.my. Jacqueline Jenny Aman nandai guna ngetan lagi kedua lagi Angela Latan Jua Anang bercerita.

Angela Latang Juan nang bercerita mai jam kita 4:37 minit main kita akan gini kami Wang FM di Selangor Muda kita. Terima kasih banyak-banyak ya. Pita tingkau kujam MA minta lagu Isan Lee Sweetie Sayau kena bilang kabarnya James Pengiran Putra Borneo Sindon AD Emilia Amy Richard Mary Bon Martin CMS Fred Dublin Kebaja Catherine KTJ Stamos Stevie Stilov Donny Lim Sasha Amanda Engkau Nuan Begat selamat bertugas terima kasih Ronnie Dana nyak ia minta lagu May Franklin Kunci Hati kena berindang dirimpu Mah MA terima kasih KTJ Semun di Serikai MA Mambau minta lagu Lucy M Baduk Kiruh kena berindang kabarnya Catherine Nyamau Christina Casey Guan Ampoy Peter Tingkau Kujam Christopher Umpau Kujam nyak ia Engkau Bala Bala Biro Wanita Serudit B kelemai tu ngarap kereta perindang Yon senyak yang minta lagu May Franklin kena merindang dirimpung kau semua benda kita kelemai tu ngarap kereta perindang Lily Anthony mengasih sinyapa Ujan di Limbang jam ke dia tu MA minta lagu Winnie Albert kena merindang semua peningat kita ok kesekali tu ianya siapa gini nyak ya hari loading ok Agi loading nak dengar cau kita terus berperindang lagu kena pinta Jessica Itan di bau tadi ngarok kagi mending ke program kita ia minta lagu Ruby J sekut dalam mati udah nyanyi jauh Alvarez Selaja ngal lagu ia tetap bakal selamat

Yes, mending ke berita pukul 5 lemah itu hari pusat berita kita di Kuala Lumpur. Kita berhati ke gaya hari lemah itu yang dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia. Lemah itu hujan bersekadandur di Kuching, Surian, Semarahan, Seriaman, Betung, Surikau, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Ngau, Limbang. Malam lagi Ngau Tumu, pagi lagi ia bisi hujan megak bersekadandur di Kapit, Bintulu, Miri, Ngau, Limbang. Nada hujan di Kuching, Surian, Semarahan, Seriaman, Betung, Surikau, Sibu, Ngau, Mukah, Tasik. Di benua kita bergelombang 0.5 untuk ke 1 meter peninggi. Angin berpupuk dari selatan barat daya Ngau Penglaju juga 10 nyentuk ke 20 km sejam ke suah pengangat Ngau. Penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Nyaya gayari kita ungkap ia dalam tempoh 12 jam berengkah pukul 4 lemah itu ya. Silihat tadi pada kita buat portal rasmi UPIS Meteorologi Malaysia lawak ngagai Met .gov.my. Okey, sebab mending ke berita untuk lagu di Sada Menalan Band Selamaya untuk bala kita ke Benung Makai Pinang. Terima lagu Bungai Pinang hari Ricky Anderson ya. Pukul 5 mending ke berita dan ia tampung baru rentak ngali hari jam ketiga. Ngau kami segulai sejalan.

0: Jadi kita GPS mesti melihat depan dan juga mesti ada susunan pimpinan yang meneruskannya. Saya nganti denan. Nasib kami dua denan diasuh oleh sidak Datuk Jabu tu, Tun Taib panggil. Dan kami ngasuh lagi yang muda-muda tu. Jangan kelak engkau calon orang muda, kita si mau. Apa orang muda jajak jadi calon? Kita combine orang tua orang muda sama-sama. Wanita, lelaki, supaya masa depan terjamin.
1: Yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Prestasi perdagangan Malaysia melepasi 3 trilion ringgit. Hak Rascom dilepaskan kepada Kerajaan Negeri Sarawak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: 101.3 MHz. Terus dimulai program.
1: Nak lama lagi dekat di temu kita ni bagi 12 idik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 idik lagu, semina 12 idik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri musik Iban.

Steve Shigan berbara api dalam semifinalis kita yang anugerah carta siapa juara di atur kita Dewan Serbaguna Selangor 1-8 pukul 5 lemai. Okey, kita dekat mendiang ke program Pelasar Jurai 6.35 nangkan ketu lagi nutup program kita rentak ngali hari. Aduh, tak berasa ni. Ini sudah 3 jam kita dalam program rentak ngali hari. Nada ngacau, malam lagi bertemu baru 3 jam di Kontinggau di JMA Pemerindang Malam. Sandai lagu ya udah kalah sangkai batin.

utai kanak-kanak kita, utai kakumbai kita smartphone-nya, tau ke media ramah, ia tau merusak ruang bilik kita, enti utainya nak dikena ngau mana. Enti ia nyo nombor satu buat penghidup kita. Keluarga kita nyo nombor dua, kelebih lagi bini kita nyo nombor dua, laki kita nyo nombor dua. Artinya, media ramahnya meh ngibun kita. Artinya media ramahnya meh jadi ke master dalam ruang bilik kita.

0: Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke di tapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
1: Mintian hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Mediarama baka WhatsApp, Facebook, Instagram, ngau TikTok. Dia tu nyau nyadi trend platform mansut ke pengeringan ngau serbana ati. Nul berkongsi ke berita ke mana serta berita ati ngemedis ke ati. Ngasuh ngirau ke ati lagi. Bisik sekedar nada ngembuan ati malu, mansut ke perkara ati kelalu private. Kenyadi bak ruang bilik derempu bakal layak direk sebilik, layak ngau laki bini. Nyadi tu tadi ke Tegal, tik nak ulih dagang direk laban kelalu ringan. Bak program Plaza Jurai 635 ungkup ke minggu tu, kita dekat berjurai ke sekali ke ulah mansut kecurahan perasaan bak media-media ramah tu, kelebih lagi berkawa rumah tangga dekat merik penguntung tau ke semina dekat merik pemalu ngagai direk empu. Bak topik kita ke minggu tu, media ramah pengerusak kawa rumah tangga. Shalom semua, bertemu baru kita, aku datai baru. Ba awak ngetuk jam begulai ngau kita ba program Plaza Jurai 635. Terima kasih. Aku percaya semua kita hangemuan berita ke mana ke sarito laban kita percaya Tuhannya tadi bisik begulai ngau kita. Lalu kita muka beri terima kasih ke minggu tu laban Reverend Pastor Tony Maya ulih datai baru begulai ngau kita berjurai ke topik ke bisik diangkat ke kita nintiang minggu. Shalom Pastor, nama berita.
1: Shalom, shalom, terima kasih. Tidak lalu aku datang ke studio kita, lalu berita aku semampai mana. Lalu aku ngarap ke mega berita non mana. Lalu aku ngarap ke berita bala peningan mega kesarito mana mega.
0: Ya, amin, puji Tuhan. Ya, kita percaya kita ngemuan berita ke mana. Kita gerai sarito ke Tegal. Tuhan kita ke mana tu udah ngibun kita sepamanya minggu. Jadi tu Pastor ke terubah tu ngau tua nerus ke ranau tua bak topik ke dekat di pejurai ketua sarito. Aku berkongsi ke sitik riput ari mayorwater.com. Atik madah ke pemayuh orang di Malaysia berkenak ke media rama bak tahun 2024 abisi 28.68 juta iko. Sekedar hari media rama tik balat di kerindu ianya WhatsApp, TikTok, Facebook, ngau Instagram. Berpelasa ke report ke disebut aku tok tadi, entik ba penemunuan tok deh. Kati berkenak ke media rama ba dunia kecukup deras mansang ba teknologi pemadah ngau media masa. Kati tu perkara ke wajib atau kepilihan kini?
1: Terima kasih ya, terima kasih ya. Oh, jadi ba aku tu jadi ke perkara ke wajib. Media ramah tu ianya utai ti cukup padas. Kena kita diri sebilia, kena kita gawa, lalu ia mega kena kita berandau. Ya, nanti kita berarti ke era komunikasi jarak jauh berkena ke telepon. Ianya lebih orang keterubah ngaga telepon tau ke telepon tu ianya Alexander Graham Bell bak tahun 1876 ianya au keterubah ia bejaku ngau Thomas Watson tu ditangkan ngau penumbuh Bell telepon company bak tahun 1877. Lalu pian mega bak tahun 1915 Bell tu tadi ia bak telepon Trans Banua keterubah dari New York ngagai Watson di San Francisco. Mula-mula telepon kena ianya telepon dudua. Kelimpah harinya mega kita berarti ke bisik telepon ke besai kena orangnya. Tapi kita meda hanya maka biak James Bond kena homainya. Tu mayuah ke kena bala tapi kita lagi sekeliak meda orang bak kiam batang kena bala tukai-tukai balak deh.
0: Oh iya.
1: Yeah. Oh, kita itu maka waki-tuki kau ya. Udahnya tadi kita meda transformasi telepon tu hari telepon dua-dua ngagai telepon ke besai bok ya tadi lalu ngagai telepon bincang ke kena orang berjaku aja. Udahnya tadi lalu biar mega ba utai kepada kita telepon ke ulih nganjung meses. Okay, semina berjaku aja ia ulih nganjung meses. Lalu kita mendak nuanya maju dia tu nyok kita nyok bisik smartphone. Semat pun tu kita boleh kena WhatsApp, boleh mada TikTok, boleh mada kita berjaku voicemail ngagai siku-siku orang nyak kita mada pemansang. Jadi kita berarti ke dia tu maka telefon dia tu cukup canggih kita mada ya. Ianya telefon kena teknologi AI jadi nyak cukup ya luar biasa. Kita berarti ke kita masuk ngagai generasi Gen Z. Oh? Jadi generasi Gen Z tu berubah bak teknologi amat keras. Oh? Kita berat ngermai bak generasi Z tu atau ke Z tu nak boleh jauh hari gadget kita berat. Nak boleh jauh hari telepon bincang atau ke smartphone-nya. Ini dia kepansia 44%. Hari sida Gen Z tu merasa media ramah sejam sekali. Oh? Dengar kita bila peningat. Artinya smartphone tu nang dekena orang kais mina kena orang berjaku cang ya dekena orang kerja pengawal. Lalu pian baga ba orang kada ba Gen Alpha ada pengudah tahun 2010 setiap nemia kita meda dia tu bisik smartphone magang. Lalu kemayuh ya bala Gen Alpha tu sida ngagak pengawal baik ke bas school baik ke menyampaikan nama-nama perkara sida ya mega berkena ke smartphone untuk Puan Pening.
0: Okey ya. Pastor hanya tadi apa pastor ko ya berkena ke media ramah tu sitik perkara ke wajib ko ya laba media ramah tu tadi nang abalat dikena kita ngerja pengawak bersari-sari ukai semina pengawak kita berupis berkompany atau ke sekolah tang bega pengawak kita diris bilik kini bisi utai ke berat ke dekat di keranau semuanya tadi berguna ke media ramah dua kita nya jampat ngena tai ke berita. Jadi pastor tua nikal ngagai batang topik ke dekat di pejurai ke tua atuk mega aku ngamik Siti Asia Pansi ti udah di pejalai ke sikup pakal ianya pakal psikologi ke bernama Miao Chow ba tahun 2023. Jadi ko ya nitik ke Pansi ya ngayan ke orang ti kelalu berkena ke media ramah atau ke dikumai kita hardcore user ko kita deh ngemuan tikas pengerai mental negatif prestasi akademik nak tentu lancar sudah tak megak ngemuan kau ngau diri sebilik ti nak rat tak kemarang yang kau kita nanti dibandingkan ngau orang ti nadai berkena ke media ramah hanya tadi ba penghidup kita lalu nanti ba orang ke udah jadi melaki bini tu bahkan ni media ramah tu ulih ngerusak kau tika tau ke rumah tangga seduaya.
1: Ya, maneh mat tanya nya tadi Puan Penny. Kita sudah nemu nitih ke pansiat tu tadi. Ianya kita berarti ke utai ke dekana kita utai ke kumbai kita smartphone nya tau ke media rama. Ia tau merusak ruang bilik kita enti utainya nak dikena ngau mana. Nanti ia nyo nomor satu buat penghidup kita. Keluarga kita nyo nomor dua. Kelebih lagi bini kita nyo nomor dua. Laki kita nyo nomor dua. Artinya media ramanya meh ngibuan kita. Artinya media ramanya meh nyadi ke master dalam ruang bilik kita. Nya perkara ti salah. Nya lah munyi ke aku nitiah ke berkeni cara sikuk-sikuk ruang bilik atau ke laki bininya berkena kau tanya. Utanya nang cukup mana enti ya dikena ngau mana ya. Aku berarti aku cukup muji orang kang ngaga konten ba YouTube tau kan jadi YouTuber labannya ulih menatai ke penatai misi sida ya hanya cukup padas au tang ba rumah tangga kita berarti awak ti kelalu mayu berkena ke media rama ulih masal jam ya tau ke maya ke patut dikena begulai ngau laki bini kita nyo termasal laban kita nyau kiruah. Ya. Ngemerat ka. Kiruah serta ngemerat ka media rama lebih lagi hari kawa kita bersari-sari melaki bini. Jadi ulah ke selalu daripada kita tahu ianya ulah ngacau kawa laki bininya serta ngerusak tikah sedoaya. Laban nyau media rama kan jadi penghibuan. Jadi ke master menyikaku tadi. nya kebuah yang rusak katina laban new brandau ba WhatsApp nada nemu ngetu yau tai buka ga yau tai culia ga au yau tai peda ga Facebook nada hari tu au nyu mayuh kien kebiwah ya tadi ukai kebiwah ngagai rumah tangga ukai berarti ke biciang garam nadai ukai berarti ke lawak nadai ukai berarti ke kepeluan-kepeluan kebukai ke nadai tang dulu muka WhatsApp, muka TikTok, muka Facebook. Ukai berarti tu nak tahu, tahu tang anang kelalu lebih ya. Laban ti kelalu lebih ya. Ya tahu ngurusak fisikal ngom mental kita. Nama kebuah. Nya kebuah orang ke selalu ti kita medak tucum ke diri, ketawa ke diri lebuh medak TikTok atau kaku. Ya. Nah ya, bisi ngom medak?
2: Ya.
1: Tanya kepada kita bercetting dalam WhatsApp, dalam Instagram. Oh, jadi tau ulih ngurusak. Lalu begini kerundiang laki ngobini kita medak kita enti kita nyok ketawa ke diri. Senyum lelegup bisi, ngelinsum bisi dia. Lain mepikir ya nama masanuk tu nyok nak bakas subak. Nyok berubah dari segi gaya ya.
2: Kalau buah ngangau pun nak didinga ya ne?
1: Nak didinga. Sekali ngangau, empai mansa.
2: Empai mansa pendir.
1: Kedua kali, tiga kali. Baru ya boleh ninga.
2: Ya pengujung jadi perak orang kita.
1: Perak orang nyak ke pengujung ke?
2: Laya.
1: Laya. Nyak jadi ke pengurus saya ke kau lebuah tuanya tadi nyok lalu lebih ya. Komunikasi nyu nade tuanya Nino tuan medak utai dia. Nanti tuan Nino ngopangan diri pelabah kau. Nadai ke buah ya tau pulai ke masalah.
2: Ya.
1: Nah ya. Jadi tau ke pengujung ke kau kita renggang. Laban nyo pulai ke munyi kunwannya tadi nyo berperak-perak artinya nanti harmoni lagi nginyau jako Melayu bak keluarganya laka meh pemana nanti laki ngobininya bisik komunikasi ti mana ya laban lebuah kita bisik komunikasi ti mana nama pun problem di dalam rumah tangga kita kita nyamai ngemutal kia kita berarti maga nak tahu sekali-kali kita ngena smartphone nadai tata laban nyak tak ujung ke kita hanya tadi uli ya kebiwah mujaku kebiwah kaku ya. Limpang terpejuah berhubung ngau pangan tau ke boyfriend kita kelama tau ke girlfriend kita ke lamanya nyak ke ngujung ke rumah tangga tua mega dekat puntan dekat pulai kelayak nama kebuah ti tua udah bisi laki ti tua udah bisi bini tua nak tau sekali-kali berhubung ngau orang kena patut no tua berhubung.
2: Jadi reti kenuannya tadi pastor ngai ke kita terpejuh berhubung tak ke berkontak ngau orang kesalah menya.
1: Tapi ya, mia. Siti agi bala peninga ati kita berarti ke lebuh penghidup kita bapangai ngau media rama. Maya tua bisi belaya besrek yang penemu kini ngau laki bini dia kita lancat amat mansut ke curahan perasaan. Tau ke utai ke terpendam dalam hati kita dian. Bak media rama. Kadang-kadang kita yang tadi nak nemu diri tau kesedar kini berkunci ke para nyadi buat ruang bilik. Nak tau sekali-kali kita melibatkan pihak ketiga dalam ruang bilik kita. Lalu semua pengeringatnya tadi lalu ditusun tua lalu dipansut ketua bak media rama. Nyak ya. Lalu mayu sama konselor dia tadi.
2: Lalu up status ne.
1: Lalu up status. Lalu konselor-konselor tindak betul dia pun merik pendapat dia. Jadi orang kekak ngambil peluang. Orang ke apa jenis. Nah ngambil peluang me betul. Nua ya. Dekat nyerara ke kawa laki bini. Nyak ne. Kaku tadi. Pun semua layak. Pun semua kita kena mana. Ianya. Hari kita akan kena smartphone tu tadi nak bertatak. Jadi kita bertatak, jadi kita bisa limit, kita nak mudah kita terpejuah ngau perkara-perkara kau dah disebut tu tadi. Oh, nang amat, bisa sekedar sandi yang penemunya orang kelurus hati, ya boleh nulung kita. Tang, kita mesti ngiga orang ke betul-betul ti boleh nulung kita. Ianya kelebih lagi, jadi kita medak munyi ke selalu disebut, kita boleh ngangau ke tau ke minta penyanyi yang penemu hari bala pastors ke semua kaunselor ti bisik tol ya ti secara dunia oh jadi awak ke nak pulai ke pulai ke utai kena mana laban lebuah kita berkunci dengan orang di luar dia dia nya tadi utai kelalu manyuh di langkung ti utai nya mesai betis tau mesai pahaya lagi nya kita nak tahu sekali-kali berkongsi ke masalah ruang bilik kita ba media rama au jadi sekali ke kelalu ngemerat ke media rama tu ulih mai penguntung pemanah ngagai rumah tangga nuan tau kena bala peninga sawat ya ba nuan puau.
2: Okey, hanya tadi menyi sahut pastor bak tanya kita bak topik ke dipejurai ke kita media rama pengerusak kawa rumah tangga. Oh, jadi tok di pastor aku bisik mega kalak maca siti atika ke ditulis dalam surat berita Sina Harian ati ngena headline tau ke batang jakok dia ketagihan media sosial punca penceraian usia emas. Bak artikel ke ditulis ikut pakar perunding kaunselor ruang bilik hari menua kita di Malaysia ditempu. Ia madah kegian media rama nyadi kebuah pun sara bak sidak ke udah jadi melaki bini berpuluh-puluh tahun. 20, 30, tau ke 40 tahun. Mayuh kes ke bakatuk nyadi bak sidak ke berumur 50 tahun ngau tuai agi arinya. Jadi tu tadi ngayan ke gelumang media rama tu ukai semina mangka ruang bilik raban kebiak tau ke ia tip baru niri ke rumah tangga tang megak ke udah bisik pangkat akik tau ke ini ko kita ada. Jadi enti sekali pernih baka kena logik perkara ke baka tu nyadi baka ni bak penemuan deh pastor.
1: Ya enti kita beda berita bak artikel tu ia amat ngejut kati kita ini ya laban tu ukai nyadi bak sidak nemiak aja tang tu mega munyi kenuannya tadi nyadi bak pangkat ini tau ka bak pangkat aki utai tu mega nyadi tit pia kita nak tau nak berarti ka nama utai ka berarti ka bak kumpu bala peninga ianya ke satu anang ngasuh media rama buan rumah tangga kita laban nama kebuah nemu maksud buan ku aku nyuya nyadi ke master kita nyuya nyadi ke pemerindang kita ukai laki ngau bini penghidup ke sari-sari kedua kita anak mansut ke penemu sengapa bak media rama laban nama kebuah ti tua saleh pansut saleh jaku tua mega uliah dikena tinggang penusah ti utanya nak amat kita impu tu sah Puan Pini.
2: Okey, hanya tadi perkara kau lihat diperhatikan kita hanya kang lama tu kita selalu berfikir pangkat media rama tu semina merik pas ngagai orang kebiak atau ke orang kebaru niri ke ruang bilik tang ke benar utai tu mega bisik mai empas ngagai orang ke udah niri ke ruang bilik berpuluh-puluh tahun bak sidak ke udah mangai umur 50 tahun ke atas. Jadi pada peninga kita ingat tu nak lama sebelum kita nampung jurai habak topik kita ke sekali tu media rama pengerusak kawar rumah tangga nangkan ke lagu tu lagi kita nampung baru Rana.

0: pagi bulan dengan kami bak program Plaza Jurai 635 bak topik kita keminggu tu media ramah pengerusak kawar rumah tangga. Agak bulan dengan aku Reverend Pastor Tony berjurai ke topik kita. Jadi Pastor tuan nampung baru randau tua udah kita kena tu belalak nak lama tadi dah. Jadi abak randau tu ke sekali tu Pastor aku mayuh ngambil sekedar report ke bisi dikeluar ke ngambil ke diperhati ke kita lalu ngambil ke utainya tadi oleh nyukung utai ke di pejurai ketua sarito deh sitik tu mega report arimewater.com pada tahun 2024 mega ngayan ke 90.7% rakyat Malaysia ngena aplikasi WhatsApp ngau pukul rata masa atau ke jam ti diungkup ke sidak ngena aplikasi tu ianya 16 jam 4 minit sebulan. Entik bak kita nyangka bisik sekedar prinsip bak ajar kita ulih nyaum dikena nyeliah ke diri ari ti kelalu berkena ke media rama.
1: Okay, terima kasih. Okay, bagus. Kemerat kau tai ti mana? Munyi ka bak pelipi satu genteran ke 10 madah ngamik ke kita nemu milih utai ti pemaduk padas. Kita patut nanya diri empu sekali ke nuan ngau kaling nuan ngena mayuh awak ti patut dikena begulai ba media masa. Oke, okay? Tetap ka tata lebuh nuan bekena ke media masa tu bala peninga kelebih ge laki ngobini. Efesus 5 genteran ke 15 ngau 16 bisi ditulis muka nya alai hidup ngau berjimat ukai baka orang kebeli tang baka orang kebenemu dalam kena semua peluang kita ngau badas artinya kena smartphone kita ngau badas lebuah kita meda utai kebisik dalamnya laban semua tetu ulih merik manfaat kecukup badas ngagai laki bini tau ke ngagai ruang bilia. Kita nak tau nak nanya dirimpu. Hari aku keseruran berbalas meses. Nerima meses, nerima WhatsApp. Ulih ke aku netap ke siti maya aku patut maca serta malas WhatsApp. Ngau cara nak beruman. Bak 1 Korin 10 ayat 24 bisik ditulis. Anang berunding ke dirimpu aja. Dan berunding ke orang bukai mega ianya berunding ke sendiri melaki mini dalam setiap kita berurusan dalam setiap kita ngatur ruang bilik kita jadi tu utai ti suah di pedak aku tau kan jadi ba orang ke pedak kita ngelamat tu ruang biliknya nyok lalu nino meda media ramah ba tiap-tiap utai ke kena kita nyak memunyai kaku ba minggu-minggu ku dah kita mesti ngena 3N tu. Yang keterubah kita mesti nyeliah ke perkara kena patut. Ke yang kedua kita mesti ngelala utai ke patut di pedak kita lalu kita maga yang ketiga hanya kita patut ngatur masa ngau mana.
0: Okey, hanya tadi sekedar hari jaku Tuhan kau boleh diperhatikan kita, kau boleh nolong kita, kau boleh nyadi kelalau kita, kena kita, apa penghidup kita, lupa kita nyak tadi berkena ke media ramah tu, bak penghidup kita, bak ruang bilik kita. Dan nyadi tu Pastor, tu suah daripada kita, utai tu suah daripada kita, lalu mega nyadi bak orang ti di kelala kita, kelebih lagi abak sidak ke induk metok tak kabar sidak ke bini ko kita deh. Nanti semak sidak ya tadi bisik berserkang penemu carut atau kena puas hati ngagai laki kini ngagai ipal sidak ya kini atau ke ngagai entua induk sidak ya dia lancar amat sidak maksud ke perkaranya bak media-media rama banyak kenyak tadi secara terang-terangan ko kita atau ke ngena jakut sindir kini. Erti ya tadi media ramah tu platform curahan perasaan sidak ya munyi ke disebut aku bak pun tadi. Enti bak orang ti ngelala pemenal nitih ke aja bak pengarap kita patut kena tindakan kebakar tu kini.
1: Sia amat ti kita berarti kau kadang-kadang tua nak ulih nyeliah ke diri ari ti berserkang penemu nyak sikit kan jadi bak setiap ikut mensia belaya kini ni indah batu tungkuk pun nemu bersengkai. Ya nyak jakok sampah ma orang tadi. Au jakok ke salur di dengar kita. Lalu pia maga nak puas hati ketika mayuh macam kebueh menyau. Bayak ke ngau laki ngau bini. Balai pal kini tau kebala mentua kini. Au kita anang sekali-kali kita ngena utai tu penuh ngau penemu emosi kita. Tangan kita penuh ngau hati tip bersabar. Tangan lebuh maya hati tu agi ringat, agi pedis, agi teliah. Anang sekali-kali kita ngerja utai kena patut. Kau lihat mai pemalu ngagai ruang bilik kita, ngagai ketempu. Lalu anang sekali-kali kita mansut ke pengeringat. Ingat belah peninga, pengeringat kita bak media ramah. Tapi nanti pengeringat kita nya tadi udah ditemu orang. Jakuk jahit mayuh udah dilabuh ke tua. Jakuknya nak boleh dipatak tua pulai baru. Siti dunia nemu penanggul ruang bilik kita. Nyak aku tadi pulai ke empas ya cukup sain ti tua nak tetagang ke nerempu. Nyak kebuah namun tak patut dia kerja. Maya tua ringat. Maya tua nya tadi bisik bersengkit penemu kini carut ruang bilik bertimbar jakuk. Ianya kita sabar diau jenuh anang nyawut nanti kita patut nak nyawut kita pikir panjai-panjai tau kang lari ke diri arindurnya dulu kini au awak kutainya reda udah hati tua celap baru tua berunding lalu anang mansut ke utai kena patut bak semat pon tau ke bak media ramah tau utai ke patut dikerja ruang biliknya ianya penuh ngau pengampunan penuh ngau pemayak awak ke lebuah tua ngampun tau ke dalam laki bini kini tau ke ngebala kaban belayan kini tau ke ngebala ipar ngon tua dia megak Tuhan ngampun kita nakak meh pemanah bak ruang biliknya
0: ya oke okay. Ingat jadi agamik kesama jadi kelalau kita lebuah kita tu tadi ringan lebuh hati kita itu agi angan, anang jampat kita nyaut, anang lancat kita itu tadi nima, tang pikir ngapanya-panya dulu, udah hati itu celap, baru tua berunding, nama utai kepatut di kerja. Jadi pasti, laban awak kita itu nyau hasirkat benar, aku minta nuan nyimpul ke ranau tua, bak topik kita ke sekali itu.
1: Ya, kenapa nyimpul ke semua utai ke udah di kerandau, ketua bakal kesar itu, media rama pengurusnya rumah tangga. Nang segi amat, enti tua ngasuh media ramah atau kesemat pun untuk jadi master. Tang, awak kalah tala nyadi master kita. Awak kalah tala nyadi ke penyanding penemu kita. Awak kalah tala ti selalu merek penemu lalu kita nak tahu nak minta iring. Allah tala dalam setiap keputusan, dalam setiap utai kerja kita, bak ruang bilik kelebih lagi laki ngebini. Jadi ketua rumah tangga ti takut ke Tuhan tu ti nomor satu bak penghidup kita. Lebuah kita nangi kalah tala, lebuah kita ngasih kalah tala, dia ruang bilik kita dekat mujual. Tajak pen bisik penanggul.
0: Okey, terima kasih Pastor kesimpulan nuan bak topik kita ke minggu tu. Hanya di bala peringat, sama-sama kita belajar hari utai ke di pejurai ke kami bak program atau okey seminak bak topik kita ke minggu tu tang bak topik kita kebukai bak minggu-minggu ti ke udah lalu bak minggu-minggu ti dekat datai. Jadi sekali lagi Pastor ngotok aku mere awak ngagai nuan nutup kita bak sampai.
1: Okey, bersampai kita. Apai kami ti di surga, Tuhan Jesus, Tuhan ti badas. Nuan dah ngajau kami, awak ke nuan Tuhan, merkat ke semua ruang bilik keninga pegerim Plaza Jurai 635 tu. Awak ke kami, terus Tuhan berpangai, berlempai, bertuhan, beraja palatala ke nuan siku aja dalam setiap utai titik kerja kami. Kami nak ngena semat pun tu nyadi ke pengibun kami, nyadi ke master dalam ruang bilik kami, tang nuan Tuhan. Lebih agi Tuhan nyadi ke pengibuan kami nyadi ke Allah Ta'ala kami tinggiring ngembing ruang bilik kami awak ke setiap ruang bilik ianya maju mansang berkat lalu nama Nuan ditinggi ke terima kasih apa itu di surga untuk sampai kami dipinta kami dalam nama Jesus kami dapat sampai amin.
0: Amin. Amin. Nyadi bala peningah hanya untuk nyanaka program Pelasa Jurai 635 kita. Terima kasih hangga kita kuda pulang kami hari pun nyentuh ke penghujung program kita. Lalu harap ke kita bertemu baru bak minggu terdekat datai. Tuhan

0: Terima kasih YFM di Kuching. Dia itu kita mulai yang kami di Sadari Limbang.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

0: Dina meh sadari limbang, nyintang aring 4, pukul 6 lemai, nyintuak ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.
1: Dame unger.
2: Unke.
1: Unger.
2: Unke. Unke.
1: Unger.
2: Unke.
1: Unger.
3: Nama kebuah, kita mesti ninga ke YFM Limbang.
4: Kami bisi program jakok sempama.
3: Kami menggabisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
4: Bisi mega program rendau pengarai enggau saup hari upis pengarai lima. Minting hari 4, pukul 6.

Ya, selamat lemai. Selama kita bergulai baru pening semua. Hari itu sadari Limbang, hari 4.30, hari bulan 7.2026. Bagi selama, aku datang baru ke konti kami di YFM Limbang. Hanya itu lagi pukul 9 malam tu lagi. Jadi, hari itu hari kedua penuh di kita bak bulan ti ke 7.2026. Sebelum kita nyingkang kaki bulan ti ke 8.2026. Sebenarnya berita bukai peningan semua, aku merindang kita ngau lagu dikena mungkalawa kita di sada hari Limbang.

Lagu Ketro pada kena mungkalo kita di Sadari Limbang ke Lemai tu. Lalu menua kami di Limbang Lemai tu atau ke Puan Lemai tu tadi bangat hujan ya. Ngarap ke kita ke sama hujan bakal menua kami ngarap ke berjimat di rantau Jalai. Laban kita sama nemo nemu dia tu engkanya kita menung buat Jalai Alun. Menung mulai ke diri ke rumah ya ngarap ke berjimat punya kaku tentu ya Jalai Licin ya ngarap kita ke di bandar-bandar besar tentu ya bersekut Jalai Alun. Ngarap ke bersabar berjimat sambil-sambil merindang hati diri bergulai ngoh aku di Sadari Limbang nyentuh lagi pukul 9 malam tu lagi bakal selama uruh pukul 6.15 tu lagi kita ABC Hello Y Bintulu bergulai ngau DJ Perencing. Udahnya pukul 7 lemai program Jaku Sempama. Lalu 7.30 lemai kita bisi mendiang ke berita lemai ke di tabat terus ada YFM di Kuching. Lalu pukul 8 malam kita bisi program main asal hari Limbang Kelimparu Kelimpah hari aku ngelansak sekedar berita ke bisi nyadi atau ke pengerami ke bisi nyadi di menua kami di utara menua Sarawak. Lalu macam sekedar pesan berat ke bisi di anjung kita di YFM. Banyak ketusan program kita di Sadari Limbang.

0: Nama ke buah, kita mesti ningah ke YFM Limbang.
1: Kami bisi program jakok sempama.
0: Kami menggabisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
1: Bisi mega program rendah pengarai ingau self ari upis pengarai lima. Minggu tengah hari 4, pukul 6 lemai, nyentuk ke pukul 9 malam. Pukul 6 lemai, nyentuk ke pukul 9 malam.
2: Mai sekali lagi pukul 9 malam di DJ Ruth atau ke DJ Perencing berkongsi berita dari Bintulu bahawa Hello Y Bintulu. Hello Y dari Bintulu ke sekali itu dipun kegawa penawak ke bisi diatur sehari itu 30 hari bulan. Jadi pagi itu tadi bisi diatur siti pengawak ianya pengawak nanam tukun tiru atau ke batu karang tiru bakandang tasik Kuala Nyalau nyentuk ngakai semelaju. Jadi pengawak tu diatur Sarawak Forestry Corporation lalu digulu yang berhormat Datuk Majang Renggi sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal kemegaknya di Kaban Kunsil Negeri Semelaju. Berita ti kedua ianya Bintulu Maraton 2026. Jadi Bintulu Maraton 2026 dekat diatur kena hari Minggu tu 2008 lalu nitiah ke penerang ti dikunci ke sidak hari komiti pengatur pelandak tu dianggar kelebih hari 10,000 ikurang ngau tau ke ngambil bagi bak pelandak tu ilok. Tu nyangkawam 461 ikut pelandak antarabangsa ianya pelandak di Menua Bukai ianya hari Menua Jepun, Kenya, Ethiopia, United Kingdom, Amerika Syarikat, Australia, Korea Selatan, Singapura, Indonesia, ngau Mekak, Thailand. Nyalai berserimai ngau Bintulu Maraton 2026 hari Minggu tu dia sekedak jalan alun dekat ditutup ngau berengat-engat. Jadi sekedak jalan ti dekat ditutup sementara nyerumbak Bintulu Maraton tu ianya nyangkaum jalan Tun Ahmad Zaidi berengkah dari Padang Bilun Lama Bintulu. Jalan tu dekat ditutup berengkah 1/8 hari pukul 8 malam nyentuk angka 10 pagi 2/8. Sama dekat ditutup sementara ianya jalan Tun Ahmad Zaidi dekat ditutup kena 2/8 berengkah dari pukul 1 pagi ngakai 10 pagi. Lalu sama mekak ditutup 2/8 dari pukul 1 pagi ngakai 10 pagi ianya laluan lampu isyarat jalan Tun Ahmad Zaidi nuju ngakai jematan Tun Taib Mahmud. Jadi kelimpah nyak mekak ke sama dekat ditutup sementara ianya bulatan Jalai Kuala Tatau nuju ngakai Jalai Tun Ahmad Zaidi 2/8 dari pukul 1 pagi ngakai 10 pagi ngau meka Jalai Tun Razak dekat ditutup sementara tenak 2/8 hari pukul 1 pagi ngakai 10 pagi. Nyalai mesan bala kita di Bintulu, kita tahu merambu atau ke ngatur pemindah atau ke pejalai atau ke ni jalai di dekat di tengah maya Bintulu Maraton tu diatur kena hari Minggu 2/8 ya. Jadi berita ke penudi ianya berkawal ngau Siti Pengerami, Pengerami Hari Orang Induk Sarawak 2026 renggat pelilih Menua Bintulu. Jadi itu dekat diatur kena 2/8 mereka hari Minggu diatur bersebengkah hotel kata bilang di Bintulu lalu dekat berengkah pukul 8 pagi. Jadi pengerami itu diatur upis pelilih Menua Bintulu bergulai ngau Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak serta Sarawak Women in Digital Economy. Jadi atur pengawak yang kaum bisik sesi berkongsi berbagi penemu bergulai ngau sidak hari agensi Inti Dadah Kebangsaan. Udahnya pukul 10.30 pagi dekat diatur live streaming dekat medak program Hari Orang Induk Renggat Menua Sarawak. Ti diatur bak Kuching kadiguluk yang amat berhormat Premier Sarawak. Nyati itu dekat diatur dekat dipedak mengenai cara online. Nyalai ngau berita berkawal ngau pengerami Hari Orang Induk Sarawak 2026 renggat pelilih Menua Bintulu ngujung kawak Hello White Bintulu. Jadi kita peningah terus kemendian program Sada Hari Limbang.
3: Okey, terima kasih Ruth di Bintulu. Ti udah ba Hello Y Bintulu ngelansak sekedar berita ke bisinya di Bintulu. Dia tu kita mulai ngau. Aku baru di Sada Hari Limbang.

Jadi aku macam sekedar pesan berat ke BC di anjung kita di YFM. Jadi pesan ke terubah, pesan pemati datari terumah Anjar Ana Idi madakem Madang Ana Imban udah nadai kena 30/7/2026 yang sehari itu hari 4. Lalu dekat di Sengai Balamayu kena 1/8/2026 malam hari 6. Serta dianjung ke pendam kena 2/8/2026 hari 1 ubah pendam lama Nangasan. Jadi pesan menuju kabar melayan di rumah Sambau Nangan Tulang, Berangan Ilik, Berangan Ulu, Kedang, Nangas Kerang, Tisak, Kawang Sekerang, Lidung, Rembai, ke Jamut, Tambong, Tabut, Piamega, Ensurai, Tabarong, Pedalai, Lepuang Simpai, Guntung, Tuba, Melugu, semua kabar melayan ke Naule di sebuah dito. Jadi Piamega pesan ke Siti tu, pesan pemati ngari ke Sida Sebiliak dekat Madaka menjadi Sidayan Jacqueline anak Asa, anak Asai Jacqueline Lin Asai ke udah nadai kena 29/7/2026 pukul 2 lemai ba bintulo. Jadi pesan tu Madaka niang

Jadi ni yang tu dekat di baik pulai ngagai menua kampung Tintin Tuba Simunjan ke dekat di atur tau ke di sengai malam 31/7/2026 lalu dekat dia dikubur pagi 1/8/2026. Jadi pesan menuju kabar melayan ke diau ba kampung Temiang, kampung Munggu Aik, kampung Keniung, kampung Batu Pengansah, Kepayang, Kedumpai, Segak, kampung Munggu Sabun, kampung Gayau Bawang, Pembega Kampung Isu, Kampung Semelatuang, Kampung Sibau Rumbau, Kampung Marau Pantuk, Kampung Sapak, Kampung Mentu, Kampung Mudiang, Kampung Ipuah, Kucing Suriaman, Ngau Bala kena boleh disebut. Itu ngarap ke kabar belayan boleh datang yang sah penusah tu. Jadi ke Siti tu peningainya pesan ngerta sulit. Datang hari Anyau, anak Jacob, nesau kabar belayan ke ngelalan yang indah ya. Gadu anak Setian minta kita datang ke rumah Luan anak Setian nangabat sungai Ngemah ke Nawit kena 31/7/2026 nguan ulit lalu ngetas ulit serta muain terbalu pagi 1/8/2026. Jadi pesan menuju kabar belayan maka babai anak Abung tauka pai mati di Bintangur bala anak Seriah anak Mibung di Limbang. Anak Mibang di Limbang sesama lubuk tutung dengan niru dengan ngungun dengan wuh rantau dilang majau kenawit didai apidai dengan buan kapit suang lubantu sibu serikai bintulu miri bakung merudi beram serta kabar melayan kena boleh dirintai di to. Jadi penerang kesila kita tahu telefon ngegai lumur 017-853-1952 anyau anak Jacob tau kai yang anak Abung 0148772502. Jadi nak kata dulu pesan ke sempat dibaca aku ke sekali tu.

Ya, lagu baru megah Hari Rozi Yusof Lenyau Dibalut Sebun. Siku penyanyi kita ke berasari Limbang. Apa memang hari kurang Limbang lah. Okey, aku terus macam sekedar pesan berat ke AGBC di YFM. Jadi pesan ke Siti itu pesan pemati. Datang hari anak-anak Bada. Bada ke Akik Sidaya. Bada anak Mumin udah nadai kena 30/7/2026 hari 4 pukul 10 pagi ba tapah Serian. Jadi pesan tu madak kenia Akik Sidaya dekat Desa Ngai ba kampung Sion Tapah Batu 22 Jalai Kucing Serian ke dekat Desa Ngai malam 31/7/2026 pergilah lalu kak dikubur pagi 1/8/2026 hari 6. Jadi pesan nuju ngage kaban belayan ke diau ba kampung Panggang Lebantu Kucing Seriaman Patik Rubah Panjai Kalimantan Barat Kepuas Hulu Bala Ringin Miri ngau Kapit. Jadi ngau bala tinglala kena oleh disebut itu. Jadi ngarap ke kaban belayan oleh datai ngesah apa nusah tu. Jadi ke Siti tu pesan netas ulit datai dari Doris Ana Libau atau ke Indai Robi ngari ke Sida Sebilia madah ke maya netas ulit ni apa ya ianya ni yang Libau anak engkunya atau ke apa Doris ianya malam 1/8/2026 ianya hari 6 ba rumah atau rumah geliang kampung Teban Limbang. Jadi pesan tu nuju kabar belayan ba ter rumah Sigan kampung Kelate ter rumah Antebang kampung Lubuk Paso terumah Maxwell Tubai tiga buah rumah terumah Unyan Kampung Karangan Mak terumah Libau Kampung Sepangah terumah Jalin Kampung Rantakura terumah Sundai Kampung Terima terumah Imau Kampung Batu Sembilan terumah Brian Kampung Meruyuk Temurung Sekayu Air Limbang serta kawan belayan kena boleh dirintai ke di itu jadi penerang ke sili atau ke seorang tanya kita tak telefon ngagai Lumur ngagai Doris 014-921-5489 atau ke Agnes 010-927-7868. Jadi Pian Megah pesan ke Siti tu pesan datang dari Michael anak Endo atau ke Apai Jantang. Apai Jantang kebenarnya madah ke ngetah sulit ni yang inja anak Manggan kena pagi hari Minggu 2 hari bulan 8 2026 lalu nguan ulit kena malam hari 6 1/8/2026. Jadi pesan nuju ke ngagai semua kabar belayan di rumah Kampit Sangkong rumah Liba Nangabua rumah Philip Jantiang Sangkong Berjawai Lasi Mit Lasi Besai Indai Tunsi Bekiwa Merurun Nanga Sepituah rumah Agit rumah Berayun kabar belayan di Serau kabar melayan ba batang air culau kabar melayan ba batang air merurun kabar melayan ba batang air kenawit kabar melayan ba batang air air mujua kabar melayan ba batu 13 indai bari sebilia ba batu 9 ngau semua kabar melayan kena boleh dirintai ke ditunya di pesan tu minta kita datai agar rumah tungku Tanjung Udul Culau. Jadi penerang ke Silia kita tahu bertelefon ngagai Inai Jantiang balumur 019-8786-377 atau ke Indai Moses 019-8674-796 atau ke Pai Jawan 019-8383-6866. Nak kata dulu pesan ke sempat dibaca aku ke sekali tu. Kita terus berperindang Ngau Siti lagu megah di YFM 5.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Nyadi PM ga berita ke terubah di Lanza aku kelebih lagi berita di menua kami di Limbang gianya bekawal engau agenda nasional Malaysia sehat peringkat menua Limbang 2026 ke dekat diatur 1/8/2026 Dewan Suara Limbang pukul 6 pagi nyentuh ke pukul 12 tengah hari. Jadi program ke dekat diatur mainnya ianya gugur run 15 km ianya pengawal Belanda lalu pemega sesayis berbala maya atau ke senam robek community pekit aerobikton pengawal berpesah pengerai atau ke saringan kecergasan in body konsultasi wellness on wheels aktiviti main champion KKM kesukarelawan ya pemega saringan kesihatan bisi pengawal pameran ngelik ngau bas gigi bergerak jadi ngelik kita ke mainnya ke dekat berpesah ngelik tau datai kelebih lagi ukai semina berpesah ngelik engkanya kan ucing ngelik kini berkawal ngau pengawal rai kita tahu datai 1/8/2026 bagi Dewan Suara dia. Jadi pihak mega bisi diatur derma darah jualan ramah pameran rakan strategik pameran interaktif gau mayo lagi program ke buka ya. Jadi sampal kita datai ambil ke kita hidup berpengerai 1/8/2026 hari 6. Hari 6 tau ya. Jadi ya tadi sekedar program ke BC diadu ke inya bekawal ngau upis diadu ke upis pengerai benua Limbang ya. Jadi munyi ka kuari pun program tu tadi pukul 7 lemai kita begulai dalam program Jaku Sempama kita terus berperindang ngau lagu hari Unan Merjun Temegah.

Ya, mungkinnya minta di lagu hari Unan Morjun termegah ngujung ke jam kita pukul 6.56 minit lemain jadi bisi sekedar bala tinyapa buat Facebook Limbang FM ke lemai tu. Terima kasih yang kita ke ninggal ke komen jadi pesan cita itu tadi aku dekat maca sebentar aku terus ngah program jaku sempama ianya Emilia Amy Richard kia hari USM Pulau Pinang minta bermain ke lagu Meligai Pengerindu hari Guintoni. Udah ditebak aku tadi lagu dikenal merindang Endun di 100 Stamos Stevie Stelov Eric Jang Daniel Samuel Mudin Peter Tingkau Kujam Suer Jos Emma Rino Emilia Sam Sasa Manda Roy Kuang Catherine Robin Sindun Idi Michael Almi Ros Liao Ricky Rex Bibiana Rubina lebih lagi ngagai sebilia setan ini tersayang Mary Ubun Matin cakap pesan ku lelengau ke kita sebilia di Sarawak. Lalu Wellington Imai selamat lemai DJ Don selamat lemai Wellington Piamga Mekrik Kelasi. Selamat malam DJ. Selamat malam. Ini tinggi. Selamat malam DJ Dom Kia. Selamat berjalan ke pengawal selap gaya kami di Betong siang tadi. Okey. Jadi, nyat tadi sekedar pesan. Lalu PM Megak Buri Nyalu. Selamat malam DJ Dom Kia. Selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih Buri. Ngarap ke terus ke bergulai engkau. Aku nyentuh ngagai pengujung program tu lagi. PM Megak kita ke Benung Kiroh ngerjau tadi dapur ngarap ke berjimat ya. Lalu PM agak baru dah nganyung komen di Facebook Limbang FM. Ianya selamat lemai DJ Don selamat berjalan ke pengawak Gainuan Richa Unop. Boleh didengar program kami boleh didengar kelimpah hari ini ke radio boleh didengar bar TM Klik bar Astro pun boleh baka selama tentu ke program kita hanya terang didengar di Indo. Lalu pihak mega visit Facebook kami aku benung live Facebook Limbang FM Facebook Facebook rasmi Limbang FM pasti di hati. Okey, jadi kita terus dengar ke program udah tu lagi ianya program Jaku Sempamam.

0: Nyako sempama tu ni. Ni ni menang ke tak pula pak mana nyako sempama tu. Nak murid rako. Reti nak murid rako dikeno mada kurang lebih kita pula yang ngintikan tak kenupai.
1: Nama pengawak nuan dom?
0: Eh, nuan ke flo. Ada eh, menung maca bob sempama jaku iban.
1: Kiruah nuan maca bobnya. Nyemetek agi nuan ingga program jaku sempama.
0: Bisik programnya pihak.
1: Awak bisik. Ingat, dinga meh program jakok sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Ya, yeah, bertemu baru kita ke sekali toba program Jakut Sempama. Jadi Jakut Sempama kita buat tusun tiga terubah. Ianya baka janga bar. Baka janga bar. Nanti Sempama tu baka nyema orang ba orang lelaki kebesai tubuh serta keriang. Nanti gawak berat tan adai pengeriang dan itiah kegaya mesai tubuh daripada kita. Ha. Ana perasaan eh. Dek kita ada orang lelaki besar itu buah tinggi. Besar itu buah ganggam gitu. Tang ada pengeriang ya nanti so kita tahu ke minta tolong ya tadi kerja pengawak. Ada tak kula uli ya. Nanti nunda kia tan ada utai na uliah di kerja ya. Na ni teh mesai rangka tubuh. Oh cara kita ngena tak ke contoh ayat dikena ngena jaku sepama tu nadai nda pengereng lakinya engau kita berangkut kepada nang ipak gamalnya baka jangan bar pengereng ya lebu ngapa mai berangkut tanganal ke ngapa kita itu tadi au nya me tadi contoh jaku sepama kita keterubah baka jangan bar.

Jam gulai baru kita ke sekali tuba program Jakut Sempama Batu Suanti kedua. Jakut Sempama kita Batu Suanti kedua ianya empelas mua diri. Reti Sempama tu ianya lebuh ngerja utai ke salah nada kita sedar ulah ke bekenya tau ngamak ke nama diri mpu. Jadi udah kelanjo baru dekang mana ke diri bamu orang. Bekenya ku reti ya kita empelas mua diri mpu. Ngambil ke nyabar ke penyalah ti udah perasa dikerja udah perasa ngerja utai nyalai ngena jaku sempama tu pandai nar yang pelas mau diri bermua ayak tuai rumah nada ayaknya nemu ya udah galik ngayak ba anak yang lama tu enti tuai rumah nemu ianya kedukum orang laban setua yang mali ngau pangan diri tanah ibu ya anak tuai rumah ke bernama sulamnya nya tadi contoh ayat kita ke lemai tu bererti jaku sempama empelas semua diri. Jadi nak tu kita bergulai program Jaku Sempama bertemu baru minggu baru jadi ngagai bala peninga ke bisik Jaku Sempama kini ke jarang didinga kita tahu ngemeda tahu mega nganyong gaku kita tahu ngagai kita ke bisik berkabar dengan aku ber Facebook tau inbox tau ke bisi WhatsApp ku tau WhatsApp ku ne engke oleh dikunci ke program Jakut Sempama minggu ke bukai. Kita terus berperindah dengan semua Siti lagu ke bisi dipinta bala peninga kita lagu baru hari Elizabeth Sawai pengrindu ditujah semina di YFM Limbang.

Lalu pengerami ke dekat diatur berlabuh hari pergilah peningah di Kampung Nauran di Limbang. Ianya 31 bulan 7 2026 untuk 28 2026. Ianya Pesta Makan Tahun Kedayan Limbang. Jadi malam pergilah malam baweh ke dekat diatur bunyi kakutan 31 bulan 7 2026. Pekit Alai Kapo, Pekit Alai Bangis, persembahan jemputan ke pengawak mandang ke main asal atau ke tanah asal. Pekit Alai Kapo tu ianya Pekit Kumang. Lalu Alai Bangis tu Pekit Keliang Sida Kedayan ya. Jadi Piamega malam 1 bulan 8 2026, malam menang ke main asal atau ke malam kebudayaan. Lalu malam perasmian Pesta Makai Tahun Kedayan Limbang ke dekat diatur 2 bulan 8 2026. Yang tadi sekedar pengerami atau ke sitik pengerami ke diatur dinding tahun di menua Limbang Pesta Makan Tahun Kedayan Limbang 2026 melabuh 31 pergilah 31 bulan 7 2026 nyentuh 2 bulan 8 2026 Kampung Nauran di Limbang. Jadi kita ke bisi hari datai ngagai Limbang kemedak pengerami ke dekat diatur melabuh hari pergilah ya.

Selamat lemai peningat, iaitu kami nak buat ke berita lemai 30 hari bulan 7 tahun 2026. Sistem pelajar patut macam mansang ni teka singkang teknologi ngeubah ekonomi global. Perintah bersaing lepas ke hasidat Bak Raskom ngagai perintah Sarawak. Pengawak ngangkat ke pemanah jalai kebun nangan lup debak, nyaup ngurang ke belanja pengawak ngangkut bak urang ti berkebun sawit. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita.

Sistem pelajar patut majak mansang ni tiada kesingkang teknologi dengan ubah ekonomi global di kenangan ada kemudahan mensiati oleh nangkup utai kediguna jemaah ilak. Premier Datuk Penyi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pada kepenemu bab bidang sains, teknologi, engineering dan matematik, STEM, patut dikelati ke ngambil kebalan nembiak rebak baru tau ngembuan pengelandik ke berguna di kena ngiring ekonomi tiba pasar ke teknologi engkau innovation. Sistem pelajaran megak udah dipintak nempak raban nembiak ti ukai seminak landik ngenak teknologi tak megak merti ke cara teknologi berjalai kelimpah hari ti merti ke cara nguna teknologi. Ya Mansur Kerja Kutu, lebuh yang kejadi awam pengurusan kepala pengajar sekolah sekendari Sarawak ke-61 di Sibu. Nyalai bala pengajar udah diasuh berjalai ke tanggup pengawas sidak, kenyadi penyungkat raban nembiak ke berpenemu, landik serta ngembuan gaya runding ketebuka. Awam Bala Menteri sudah bersetuju dekat ngelepas ke hak perintah besar bak Palan Rajang Area Security Command tau ke RASCOM di Sibu ngagai perintah Sarawak. Penderang Ari Upis Menteri Pengajar Asal dengan Pemeruan Rampak Menua NRES hari itu tadi pada kepalan ti diserah tu mungkur empat kandang menua di Sibu yang nyak nangat tadak, nangat jagau, nangat ngungun dan nangat skuau kebuliah 3,655.6 hektar pemesai. Penderang yang madahkan memutus untuk ngayan ke perintah besai endang udah berbenar dekat negap ke Kausidak dengan perintah Sarawak setipat dengan semangat federalisme dengan bahasa kedebrik dengan sempekat Malaysia 1963 tau ke MA63. Ngenang perkara tu dengan silik agi upis Menteri Pengajar Asal dengan rampak menua NRES pada kepengawat tinggal lepas ke haknya dekat merik peluang nur perintah Sarawak merambu serta berjalan ke pengawat pemansan terlebih strategik bak kandang menuanya. Tuk dekat nentu ke tanah nak dibasau serta ulih mansut ke penantai misik kelimpah hari tingangkat ke manah penginduk rakyat di menua tu. Kenyau hari tahun 2023 subak, Perintah Besai sudah membenar ke pengawal di dekat nyerah ke baru 64 lot tanah Perintah Besai di Sarawak. Penderanya megak dengan madah ke Perintah Madani endang semampai keran dekat nentu ke aset ngau tanah Perintah Besai dekat diatur dengan manah rurus serta berpelasar ke pengerapit kaul antara Perintah Besai engkau Perintah Sarawak. Pemutus Bala Menteri terdekat lepas ke hak sidak Bak Rajang Area Security Command RASCOM di Sibu ngagai Perintah Sarawak dekat nyukung pengawal tip jalan ke pemutus Majlis Tindakan Pelaksanaan Sempekat Malaysia 1963. Sebelum itu, sekedar lot tanah Perintah Besai dilalu nak dikemansang ke, sudah diserah ke baru ngagai Perintah Sarawak. Nitih kependerang Ari Menteri Bak Upis Menteri Besai ke bagi perkara Sabah ngau Sarawak, Datuk Mustafa Samud merah ketuk dekat nentu kendurnya ulih diatur serta dikemansang nitih ke bagi mansang kediguna menua tu. Ia merah kediri nyukung pemutus penemunya tinya di sebengkah Ari Jalai dikenak ngamat ke sempekat Malaysia 1963 tau ke MA63. Atur tip jalai ke Menteri Besai Datuk Seri Anwar Ibrahim dekat mujur ke sempekat MA63 ngujung kami macam isu ke udah lama dilanjarka ulih diputar ke berenggar-renggat ngenak cara tindak ngerukat kaul antara Perintah Besai enggau Perintah Menua. Kita datuk menung mendiangkar berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching. Pengawalnya dia ke infrastruktur di mana bak menuap sisirnya majaknya di perkara tik dikemeran ke perintah di kena nyukung pemansam bak sektor bertanam tupik serta ngangkat ke pemenah penghidup rakyat. Dalam post Facebook ya Sapit Premier, Dato' Ahmad Douglas Ugambas pada keuran tim kebun sawit di Nangalup debak dia tu udah disediakan ngau calai tik lebih likun serta nyamai di tengah lebuh ke kebun pengudah projek ngadu ke calai kebun bak endurnya ketembuk. Projeknya dipercayai kena agih belanja kedebrik agensi pemansang bagi menua betung BDDA. Ia marah ke jalai kebun tik manahnya dekat ngemudah ke orang ngangkut sawit, ngurang ke ungkus ngangkut asil serta nambah ke penatih misi orang ke berkebun. Dato' Ahmad Douglas ugah kelalunya di Kaban Konsul Negeri Sitak Bukit Saban marah ke projek bakato ngayan ke pengawal perintah tiknya dia ke infrastruktur bakanya. Ahmad udah meri utai kediguna rakyat di menua sisir serta nyukung pengap natif misik bak kandang menuanya.
duit RM885,500 sudah diagih dengan sektor pelajar, infrastruktur ngeperengka guna Malaysia Mayuh dalam sitak Parlimen Batang Sadong. Kaban Parlimen Batang Sadong, Rodiah Sapi, mereka agih belanjanya dekat nentu ke pengap pemansang ulih dipercayai ke ngemanah, nitiah ke utai ke diguna rakyat. Ia mansut ke jaku tu bak program jerah ke cek ngau penembuk projek, bak sekedak palan di Semunjan ngau Sadong Jaya kemari. Sekedak riutai ke bisi diserah ke bak pengawak tu, ianya empat projek infrastruktur bungkus RM420,000 ke udah tembuk gagak. Kelimpah hari pemasang fizikal, 8 cek agih belanja ke boleh RM180,500 megak, bisik disediakan agih balap ngari hari masjid, surau ngegerija, kena nulung sidak berjalan ke projek MIT. 37 gerumpung apindai nembiak ngebala pengajar PIBG, megak sama bisik nerima agih belanja ke boleh RM285,000, di kena nulung sidak ngatur pengawak nembiak, lumbak ngemain serta nyaga penglantang nembiak. Penemu Bala Tuai Rawan Bansa Pasal Adat, niat perkara kecukup berguna, dikena nentu ke sidak ulih mutar ke kes ke bisik kaul ngau adat ngau mana hagi, bak peringkat genturuan pendiau. Niat lah seminar ngelatih ke adat berdaya ke diatur di kuci yang berdalamak tu kudah, udah muncul nambah ke penemu tip berguna, dikena Bala Tuai Rawan Bansa mutar ke perkara ke berkaul ngau adat. Tuai Majlis Adat Istiadat Sarawak, MAIS, Datuk Dr. Nelson Ilan Mersad mereka seminarnya diatur kena nambah ke penemu pasal struktur, isi ngau terminologi dalam adat bidaya 1994 serta bagi penyalah ngau penti pemali tik patut dititihka. Program ke diatur Majlis Adat Istiadat Sarawak tu endang sebengkah hari jalai ke dikenak sidak ngelatih ke institusi Tuai Rawan Bansa ngau Tuai Komuniti KMKK Bidaya. 60 ikut Tuai Rawan Bansa hari bagi melakuci yang ngeserian tik baru udah dipadu ke bisik ngau nguluk seminar tu. Polis pilih menua sibu dekat cakah agi matau serta berkongsi kepenerang ngau agensi penerit adat kebukai di kenak nagam bansa dadah baru ti dipadah ke bisik kaul ngau web hari ti tamak ke sibu. Kepala Polis Pilih Menua Sibu SCP Abang Zainal Abidin Abang Ahmad marah ke polis endang semampai ngulih ke penerang pasal tren baru orang nyual dadah serta cakah gig matau sekedak endur ti dipelabak ke tauk benar di tengah orang maik dadah belalai. Tajak pihak polis agik ngantik penerang resmi hari upis Menteri Pengerai bekal ngebansa dadahnya ke benar laban dadahnya bisik mayuh nama Kangau. Ia mansuk ke jakut untuk ngangkai pengarah berita udah ke nguluk gempuruk nintiam bulan induk upis polis pilih menua sibuk. Dikena ngujung ke berita kita ke lemai tu batang berita dibaca baru.

Sistem pelajar petumajak mansang ni tika singkang teknologi enggau ubah ekonomi global. Perintah bersaing lepas ke Hasidat Bak Raskom ngagai perintah Sarawak. Pengawak ngangkat ke pemanah jalai kebun dengan lup debak, nyaup ngurang ke belanja pengok ngangkut bak orang ti berkebun sawit. Nyaraka kami Mike Tamdiang ke berita kelemah itu hari YPM Iban RTM Kuching. Kala berita tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Kiri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Selamat malam peningan. Jadi kita terus boleh sejalan dengan YFM Limbang, berawak Sada Ari Limbang.
1: Terima kasih YFM di Kuching. Terima kasih ke Rolana Gilbert sudah macam berita lemai ke di tabu terus dari YFM di Kuching. Di itu kita mulai ngaku di Sada Ari Limbang.
2: Limbang FM pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

bala ayak bala ibu ke benung bagempuru bakat tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk petunga bunyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami bunyi mengerik pasar melintang. Tak bunyi ke genih-genih lebih-lebih aku nimang nak leka lagu. Ngajah ke kita mansang lagi kemua. Kita kesikan dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalah.

pemansang menua Kitai. Udah maju menua Limbang, antara Sabah hingga Brunei. Nama Sarawak cukup terbilang, dijaga perintah menua Kitai.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Kita kat Ningga tau. Nanti kita kak. Ningga meh program meh nasal Ari Limbang tiang rempat.
3: Gelai nai tino tabakau kena malu diem pedu kandang dado
2: di YFM Limbang.
4: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
5: Hajat mencipta bahagia.
4: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa money swan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

Tunggu baru kita ke malam tu peningkat semua dalam program Menasar dari Limbang. Jadi ke malam tu aku dekat mai kita mendiang ke pantun puji menua. Jadi orang ke berpantun kita ianya nyong ke monyetau.

ada kumae kami urang ayo ngaliliat ke langit liang manuana kumaya tubuh harita tubuh bakal kami urang anyuang kaki tayel ka tambang nyasa aluna.

ketubuaran biang. Aku kanaran diang kasuliang marudiang timagang nebah kena sangah hadilah suarang kuda buang nyawa awak kalka panduan aku lege badas betamra bakal ka palaga nyala tu suak manyaya.

kena tawan ka dulu. Mayan bahaja ko lano sabana madah kemapa nusah manwa sida. Yatu suara datana hamiah ngarbah ke rumah wae manya dek. Nganyuat kekar satu mang dat yang nyawur bigiau tajau. Mana ga jangan mansia jana dai laya samina miah dartau.

me bulan sapuluh nyian kamare wae manya de manua kita e baliah mengelek kecuah menua kabarita kabar dunia senami asih bisa nyadi ngaliah minua kita e baliah nyawa maripiah ngusai ke sungai melatai nu suara katana silaga

Bangai jelu maya nyusuba labari bisa matemu begulai ngabangai bayo bangai rusak bisa nipda begulai ngabangai kita manusia to mipata maya manua kita dah balik hari nak kena bangga kalau

Ngalo kita enamburo katlo piriang tiga babiao selingao jagao manua abana bagayang serendi nyalumang orang laki babi minua tiga kale spasadina.

banyaka urang haina nyebuat salaka duani ini barugi atim barja mae matau di sile mara.

Anang segala kita merewa lama merbuang jawa ngasa sida yang agak ke kita pidara lima telok segala sida yang dana ke kita tua mengawe ya tajau mana gap nuah dadua.

Bali manzuga ngame sida e barita.

Tan wa naga nyempuat ka kita urang laki teriang beluat menyalipan napi tan wa sampada ngayat ka kita urang laki iya wa kuliat kita wa si jariat nyadi retang aduk skru siku sumbiang dada. Ya nenggal ke kita kebal batanggan lelepan barintai tiga mre kita kelamewe baju stra rajuat kita udah cukup batu guna udah sedia ya kebisa-bisa.

toh pangeruah me sidaya wae manya de udah meyuah serba guna udah jenggau kaurang apa ngau batu brao bak bagiau guci sagala ngasuah ya kena kita nariat doyat nyela mata pengaraja semua ubat udah genap 1100 bangsa. Andai kena kita bumae kuya menyede wae nak berasae buliah padi belama-lama. Andai kena anak kita belajar atau ngasuah sidak ya pindar pas parsa dalam sekolah orang kaminta pengawal nak asa buliah kerja.

kapam sae kuya menyade waela panaes panae ngemansang kemenwa sekayu ya sarurua simbang kojakot pang.

Jam kita di Studio YFM Limbang pukul 8.24 minit malam. Hagi mengkang mulai ngaku di sadari Limbangnya tu lagi pukul 9 malam tu lagi. Jadi berita ke city tu ianya Red Bob Kudus 2026 ungkup di OSIS Miri. Jadi sekedar aktiviti berkawal engkau

Michael Namit. Dia tu pengawal rakyat Bob Kudus pukul 8 pagi hingga 5.30 lemai. 15.08.2026 bagi gereja Saint Martin di Lawas bagi jam di sama. Jadi Raban Katolik dipinta engkau rakyat tu kena dalam ke penemu berkawal engkau jaku Allah Ta'ala lalu megang dalam ke pengharap kita. Ya, jadi bagi kita ke dekat engkau kita dipinta merik bantu RM25 siku dikena nampung kos pemakai engkau airup maya tu lah. Jadi pihak mega berita ke situ tu hari gereja Raman Katolik penemuai apai bisop pastoral bisop Richard kena 8 ngau 9 dari bulan 8 ngagai Paris Edmund Limbang lalu mega berserimbang ngau pengerami ngintu genap 50 tahun dia sesemiri gereja udah netap ke program ke bakat tu ke dekat di atas 9 hari bulan 8 2026 bisa pengentap hari Minggu pukul 8 pagi. Jadi ngau nya nadai misa jaku iban maka selama diatur 9 bulan 8. Jadi pengudah misa pagi semua Raban Katolik sama bergelumuk bergulai engkau bisop ngagai Dewan Sedman gempuruk makai pagi tak ke makai tengah hari. Jadi Raban Katolik dipinta mai pemakai engkau Erop dikena berkunci bergulai kena hari Minggu 9 hari 8 2026. Nah, tadi sekedar berita berkawal engkau notis gereja kita di gereja Raman Katolik di Limbang Gau Lawas.

Ialah gori Melissa Thomas Encung Ki aja dek. Nah, haha, jam kita pukul 8:30 malam. Jadi berita ke situ tu nya berkawal engkau info ke diberi coach Tony atau ke jurulatih Tony anak tuang. Madah ke Kelab Tinju Utara Limbang bisingan jom petinju pekit engkau pekit ba kejohanan tinju bakat engkau remaja Sibu Rengat Kebangsaan edisi kedua engkau jemputan antara bangsa tahun 2026 ke berengkah dia tu 27 hari bulan 7 tu tadi itu lagi 1 hari bulan 8 2026. Jadi petinju orang ke Nguluk Ri Limbang ke Sibu nya 9 ikut ianya Alexson anak Ayeng Gabriel anak Jacob Muhammad Rizwan Riwan Zikri bin Zazali Hakimi Hal Arisa bin Afizam Taino Joseph anak Tony Tichel Josephine anak Tony Putri Maisarah binti Zaidi Brandon Brandon Amir ngau Abihud Alan Basi hanya tadi 9 ikut pentinju boxing ngari ke Menua Limbang ke Sibu ngau tu megak kia yang ada petinju Marcus Robert wakil Sarawak Ari Limbang benung training bak Kuching untuk persiapan Sukma 2026 bak Selangor maya peket tu ialah di Sibu bisi dekat ngagak live bak Tito yang tadi berita mana ngagai peninju-peninju takut boxing-boxing bala nembiak kita jadi apa yang megang bunyi ke disebut kita ngelamat tu ngagai kita bisi anak ke lebih di Limbang bisi anak ke rindu ngau boxing kita tahu nganju anak kita ngagai coach Tony ya coach Tony nanti supaya ada bayar ngagai kita ke dekat nganju anak kita berlatih tinju nanti hari psycho malam kita tahu bertemu ngau coach Tony ya laban nanti sida bala anak kita itu tadi ngau pengawak tinju berlatih tinju ngau sida itu tadi uleh Limpang bermain ke telefon. Berita mana? Gagai bala anak kita kerindu main tinju boxing. Bali Limbang itu. Nadai bayar kita tahu. Mana gai Tony tahu ketemu dengan coach Tony. Gelanggar tinju kita Dewan Suara dia. Okey kita terus berperindang ke Siti Tepingas semua.

Ya, lagu hari Nicholas Fredericks. Biar me aku pergi ya. Tang beda pergi aku. Beda cukup jam. Pukul 9 lagi aku pergi ni buah. Asal pergi, pergi me aku pukul 9 lagi ni. Terima kasih kakak kita ke mulai dengan aku. Berlabar dari pukul 6 lemai nyentuh ke pengujung program tu lagi. Jadi ngarap ke kita peningat terperinang bergulai dengan aku ngau sekedar info berita kita bagi berita di Limbang ke bisi di TUC aku ngau sekedar pesan berat ke bisi dibaca aku ngau berita-berita bukai ngau lagu-lagu ke udah ditebah aku ya ngarap ke maya buka kita bergulai baru tang taja pihak peningat lagi bisi 15 minit lagi kita bengkang bergulai dengan aku di sada hari Limbang lalu pihak bega. Lagu ke sekali itu dikena merindang kapan aku di Nino nah di Sibu saya ko. Ha, lagu Ari Clement Joyce dikena merindang Cigu Thomas Tutung. Ke BBC benda ke Sada Ari Limbang.

Lalu Pian Megah pendengar, berita ke penudi dikena ngujung ke Sadari Limbang. Ianya pengawak berjadi ke gerai atau ke pengawak berjual ke disebut gerai warisan kraf etnik Limbang ke dekat diatur pergilah hari 5/31/7/2026 bangunan tamu Limbang tingkat atas pukul 8.15 pagi. Jadi Batuk tadi meri puji tau ke pengagak hati ngagai Raban Kita Iban ti udah diberi majlis daerah tu tadi berjual atau ke bertamu dia inya hari sedia siti ngau Persatuan Iban Limbang bisi ngambil bagi ba siti lot ungkup berjual maya tok ya. Jadi Pian Megah pengawat tu ila dekat di berjadi ke yang berhormat Dato' Dr. Raji Abdul Rahman bin Haji Ismailnya Sapit Menteri Pengawal Industri Pemakai Ngau Komuniti serta Pemansang Kandang Menua ti lalunya di adun atau kekaban Kaunsel Negeri N79 Bukit Kuta. Nya tadi berita manah ngagai semua orang ke bisik kami bagi ba pengawak tu ila. Jadi terima mail lagu ke Siti tu peningan semua.

Lalu terima mail lagu ke penudi kita di Sadari Limbang. Pukul 9 pagi selama kita dekat mendengar berita Hari Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Dan yang ditangkan ke program Permina Malam di YFM di Kuching.

0: Sidang khas Parlimen bagi membentangkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung Lembaga Tabung Haji TH akan diadakan pada 11 Ogos ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata sidang khas itu akan bermula pada pukul 10 pagi dan berlangsung sehingga 11 petang.
1: 11 Ogos sesi khas Parlimen. Saya dah bincang speaker-speaker dah setuju. 10 pagi sepanjangnya sampai petang.
0: Datuk Seri Anwar ditemui pemberita selepas majlis prosimen Ibu Pejabat Baharu Maybank di Ibu Negara. Mengulas lanjut, Perdana Menteri berkata TH hampir kecundang akibat kecuaian dan sikap tamak haloba. Namun, berjaya dipulihkan selepas masalah itu dikesan pada peringkat awal. Menurut beliau, TH merupakan institusi kewangan Islam yang telah sekian lama menjadi tonggak pengurusan ibadah haji rakyat Malaysia. Laporan CRCI itu diharap dapat menjadi pengajaran dalam memperkukuh tadbir urus institusi itu agar terus semelang pada masa hadapan.
2: Alhamdulillah. Dapat dikesan awal dan kita telah pulihkan dan saya yakin masa dapat tabung haji itu akan lebih cemerlang. Tapi berbalik pada permasalahan utama, integriti, berpaksi ke tata kelola yang baik dan juga melahirkan professionals, kemahiran dan kepakaran yang punya integriti dan berakhlak.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Jabatan Peguam Negara AGC akan meneliti segera dapatan laporan tersebut berkaitan isu pengurusan dan operasi TH bagi tempoh 2014 hingga 2020. AGC dalam satu kenyataan memaklumkan penelitian itu bertujuan menentukan sama ada terdapat pelanggaran undang-undang yang memerlukan tindakan pendawaan. Menurut AGC, penelitian akan dibuat bagi memastikan semua aspek siasatan oleh badan penguat kuasa dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif sebelum sebarang keputusan dibuat. AGC menjelaskan sebarang keputusan pendawaan jika perlu akan dibuat berdasarkan undang-undang serta keterangan yang boleh diterima tanpa dipengaruhi tekanan luar atau sentimen awam. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan memberi jaminan pelaksanaan baki 25% syur RCITH bagi tahun 2014 hingga 2020 yang masih belum dilaksanakan akan dipercepatkan.
3: Jadi sekarang ini di antara syur juga adalah terhadap Akta Tabung Haji. Dalam laporan itu ada carangan-carangan tersebut dan sememangnya Tabung Haji sudah pun mengadakan libat urus dengan pihak-pihak berkepentingan, mengambil maklum, mengambil perhatian, input dan insight daripada semua pihak supaya pindaan itu adalah yang paling tepat. Nantikan insyaAllah dalam masa terdekat kita akan lakukan pindaan tersebut. Apa yang kita ingin maklumkan kepada semua pendeposit kita, kita di antara mandat yang paling penting adalah menjaga kita punya stakeholders kita, pendeposit kita. Jadi jangan bimbang kepada semua pendeposit. Sekarang ni tabung haji dalam keadaan yang sangat baik. InsyaAllah ianya akan terus dipelihara dengan kerajaan hari ini, dengan pengurusan yang ada pada hari ini. Semuanya berada dalam keadaan yang sangat baik.
0: Semalam, Jemaah Menteri bersetuju untuk mendedahkan keseluruhan laporan RCITH. Laporan yang diterbitkan itu adalah bagi menyiasat isu pengurusan dan operasi TH dari 2014 hingga 2020. Stok penimbal beras negara akan dikekalkan pada paras melebihi 6 bulan. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin berkata, dasar itu dikekalkan tanpa mengira keadaan cuaca sebagai langkah menjamin bekalan makanan negara kekal mencukupi termasuk sekiranya fenomena El Nino berlarutan.
4: Untuk stokpau, kita senantiasa memastikan kecukupan stokpau untuk beras yang berada di negara ini adalah selalu ada tahap 6 bulan. Kepenggunaan untuk 6 bulan. So tak kira ada El Nino, tak ada El Nino, itulah yang kita kekalkan sebagai dasar.
0: Datuk Chan Fung Hin. Kuala Lumpur disenaraikan antara 10 bandar paling popular di dunia dari segi ketibaan pelancong antarabangsa berdasarkan indeks destinasi bandar global Mastercard. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kurmin berkata pencapaian itu membuktikan keberkesanan usaha kerajaan memperkukuh sektor pelancongan. Jelas beliau, Malaysia merekodkan 10.7 juta ketibaan pelancong antarabangsa pada suku pertama tahun ini, mengatasi Thailand buat kali pertama. Kerajaan yakin sasaran lebih 40 juta pelancong tahun ini mampu dicapai. Hari Pahlawan menjadi simbol penghargaan terhadap jasa dan pengorbanan anggota keselamatan yang mempertahankan kedaulatan negara. Namun cabaran hari ini ialah memastikan semangat perjuangan itu terus dihayati generasi muda. Perinciannya bersama Nasrin Omar.
5: Tanggal 31 Julai, negara memperingati jasa anggota Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia yang telah berkorban demi keamanan dan kemerdekaan tanah air. Menurut Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Norinsan Kamil Othman, cabaran utama bukanlah sikap generasi muda yang tidak peduli, tetapi pendekatan dalam menyampaikan mesej perjuangan yang lebih dekat dengan mereka.
6: Dan yang paling penting ialah bagaimana generasi muda pada hari ini menghargai mereka yang telah membebaskan kita, memberikan kita kehidupan, keharmonian, keamanan yang pada hari ini. Kita tak nak generasi muda kita lupa akan asal usul, lupa bagaimana penyatuan, kesatuan sebagai rakyat Malaysia itu perlu dipadukan.
5: Sementara itu, Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota AKSPA, Markas Angkatan Tentera Malaysia ATM, Major General Datuk Zahari Muhammad Arifin berkata, bagi memastikan pendekatan kepada generasi baharu, penyampaian mesej melalui kandungan digital dan media sosial dilihat mampu meningkatkan penghayatan terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan.
7: Kita cerita tentang keselamatan, kita cerita tentang tanggungjawab, kita cerita tentang perpaduan. So inilah melalui sosmed yang ada ini yang kita akan gunakan untuk sampaikan mesej ini kepada anak-anak muda.
5: Hari Pahlawan bukan sekadar untuk dikenang, tetapi dihayati agar jasa dan pengorbanan para pahlawan terus dihargai oleh setiap generasi. Nasrin Omar, RTM.
0: Berita seterusnya. China memberi amaran kepada semua pihak supaya tidak menghampiri kapal perang negara itu secara berbahaya selepas sebuah drone laut tanpa pemandu merakam sebuah kapal tentera laut China beroperasi di zon ekonomi eksekutif Filipina. Jurucakap Kementerian Luar China, Mao Ning, menegaskan operasi ketenteraan negara itu mematuhi undang-undang antarabangsa. Dalam insiden berkenaan, drone autonomi milik syarikat CSATS dilaporkan menghampiri kapal pemusnah peluru berpandu China pada 16 Jun, kira-kira 105 km di barat laut Pulau Luzon. Gempa bumi kuat melanda selatan Jepun, kerajaan wilayah Kumamoto memaklumkan jumlah korban kini meningkat kepada 25 orang. Mangsa yang maut kebanyakannya pekerja sebuah kilang kertas dan pusat beli belah. Pusat beli belah berkenaan mengalami kerosakan teruk akibat letupan gas susulan selepas gempa. Pihak berkuasa turut memaklumkan 9 lagi kematian masih disiasat bagi menentukan sama ada ia berkaitan dengan kejadian gempa. Hampir 100 rumah musnah dalam kebakaran hutan yang melanda wilayah Comunidad di Madrid, Spanyol. Walaupun pihak berkuasa memaklumkan kebakaran di Madrid, Toledo dan Avila berjaya dikawal dan stabil, keadaan di Castellón dan Valencia masih kritikal dengan lebih 10,000 hektar kawasan telah terbakar. Perdana Menteri Pedro Sanchez memberi amaran beberapa jam akan datang dijangka akan lebih mencabar susulan gelombang haba keempat musim panas dengan suhu menghampiri 40 darjah Celsius. Keadaan bertambah buruk dengan kehadiran angin kencang yang berisiko mencetuskan kebakaran baharu. Sukan FIFA membuka prosiding tata tertib terhadap beberapa pemain Argentina berhubung tingkah laku mereka selepas kekalahan kepada Spanyol pada perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Antara pemain terlibat ialah Nahuel Molina, Tagio Almada dan Leandro Pedres. Selain pegawai pasukan Roberto Ayala, pemain Spanyol Pablo Martin Paez Gavira turut dikaitkan dengan insiden berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sidang khas Parlimen bincang RCITH 11 Ogos ini. Stok penimbal beras dikekalkan melebihi 6 bulan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nano rindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lop nanau.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayu deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kesida uliah nelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh megak bisi penanggul tau ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke begetuk ukai seminak nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi anda agi lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung dingi ke diri serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita pemunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga putus ke kawal antara pupu raban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemi lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nam ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
6: Bersantuk, Ari YFM.

0: YFM di Sriaman 89.5.
1: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akan khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
4: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
5: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
4: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
5: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
4: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
5: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
4: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
5: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
4: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
5: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
3: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Harap sampah datai masuk nadai babayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music iba.

0: kita nak cari geni nak nambah duit. Mesti ada duit, cikgu cakap lah. Waktu yang revenue kita kurang, maka saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni, ngan 6 bilion ya. Maya gaji perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong dileman pembangunan ni dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikis banyak perlembagaan kita. Tak ada jasaan anggar dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simo, you have no right to impose sales tax. Bukan saya ke court. Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya take 5%. 5% you. Tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilionnya.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Ya, bertemu baru kita Pemerindang Malam 3 jam gaun DJMA TUD Conti ya. Okey, di Bandara Kuching manah gari engkau ya malam tu engkau lagu keterubah ya hari One Rock Kaban sampai mati tambah pentas semifinal anugerah carta sampai juara ke-9 Badewan Serbaguna.

Selangau. Ia dekat mai lagu terabai sama berpekit engkau. 23 lagi lagu bukai ke sama dekat nguliah ke penduduk untuk ia pentas final 12 siti lagu wilayah. Okey. Hanya program ke dekat diatur 1.8 tilak di Selangau sama datang berbala manyu 3 jam di konti agar ke program terang didengar untuk ia malam tu boleh kita ke semampai ninga kami. Terima kasih yang memanyu agar ke terus mending kami itu ngagai pengujung program kita yang 12 tengah malam tu lagi. Merina kita ngau lagu rancak nangkan ketu lagu hari Linda ngau lagu ya sengapa udahnya menikah lagu hari semi finalis kita ACSJ ke-9 ngau lagu kedisada Ika Saiful Nadai Agi Pengerindu.

Di penyanyi ke di kering tu bala kita ke di sukuang bala kita maya semifinal anugerah carta sapa juara ke sembilan ketika nyingkang ngagai pentas final sama-sama kita nganti pemutus ya malam ni bega tahu di pada kita live di FB kami malamnya ya satu hari bulan lapan nanti ke best lagi ke kita nyembetak lagi datang ngagai Dewan Serbaguna Selangau sama berhati ke pentas semifinal. Okey, berhati dulu gaya hari kita malam tu enggak tumbuh pagi lagi bisi hujan bak sekedar ndur di Peliliah Menua Kapit Bintul Miring Galimbang. Ada hujan di Kuching, Serian, Semarahan, Seriaman, Betung, Serikai, Sibung, Gamukah, Gaya Tasik di menua kita bergelombang 0.5 nyetuk ke 1 meter peninggi angin berpupu dari selatan barat daya enggak penglaju ya 10 nyetuk ke 20 kilometer sejam kesuh pengangat enggak penyelap di menua kita antara 24 nyetuk ke 34 degree Celsius. Okey, Anggi berperindang kembali kita ke benung kebut-kebut ngerijau time berumah atau ke berbilik sewa kini wai malam tu Anggi dengan kami. Terima kasih pemerindang malam kita lagu rancak lagu hari Meza Voss lagu Bidayuh lagu sidaya Dayak Rock terus dengan kami tentu ya pemerindang malam YFM.

Iya, lagu rock kita ini 944 minit malam. Di Jepun kalai agensi meteorologi Jepun JMA bisa masuk ke jakutangkan berkaul ngau gaya ritik ke lalu hangat deka menuntung kandang menua Jepun sekedar wilayah ya inya wilayah Kumamoto kebaru dah dituntut desah tanah berenyang dalam minggu tu tadi megah ya nitiah ke penerang kalai kandang menua di wilayah Tohoku ba timur laut untuk ke wilayah Kyushu di Okinawa megak tunggak ke barat daya dia tawasari kesel banget dekat manggai nyentuh ngagai 38 degree Celsius tebal lagi bandar Miyazaki kalai araban berkuasa ada maksud ke risiko strok haba tau nuntung rakyat ke dia bak 19 hari 47 bengkah wilayah di Jepun tu nyengkawum kandang menua ke dikumbai wilayah Kanto ngau Okinawa kalai dak di wilayah Kumamoto ke dituntut nisah tanah renyang berdaul lama tu tadi kalai tawasari dipelabak ke tika sepengangat ya tau manggai ngagai 35 degree Celsius di kandang bandar Hitoyoshi 34 degree Celsius di bandar Kumamoto ngau Amakusa ya kalai jakutangkan megak udah dikeluar ke ngagai rakyat manyuh ngambil ke kurang lagi ngatur pengawal bak luar ya. Tajap ya, upis meteorologi Jepun si mansu gajah kutang kan dia hujan banget di pelabak ke dekat nuntung kandang Kepulauan Izu Selatan. Kalau ia jaku tangkan kedua tertinggi dalam sistem amaran upis meteorologi sidak ya JMA udah dikeluarkan ngambil ke rakyat manyuh semampai berjaga-jaga. Nyautai kenyadi di menua Jepun. Balik kita ke gini dengan kami tau ke baru buka radio bakal selama pukul 10 kita mending ke berita malam hari kami di YFM ya ke benung akan jam ke dia tu gini dengan kami tau ke benung dalam peringkat pengangkut ya ok berjumat bang jala alun kita mulai ke pengingat mending ke lagu lama di sada Anderson ngalai ngau lagu yang nadai berita kedua lagi nginjau lagu Salem mimpi yang tak sudah pukul 10 sama mending ke berita malam hari kami di YFM.

0: PTC.
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Song 99.8 FM.
4: Segulai sejalan.

0: bak pejalai penghidup kitai mensia tu mayuh macam musin dekat ditujah ditapik tau ke diasai ke kitai. Bisik musin gagal ngau sinu, bisik musin pengada ngau pemati, musin gerai ngau sakit, lalu bisik mega musin pemucu ngau pemuntan. Bak semua musin tik ditujah kita itu, nama kebuah kita ulih berasai lantang hati, lebuh kita nemu semua musin tu dekat datai, nitih ke maya Tuhan tik keman.
1: Dalam setiap langkah atau ke setiap singkang kita, kita mesti nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita. Lebuh kita nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita, dia Tuhan dekat netap kutai kebadas ba penghidup kita. Masa tingkeman ba penghidup kita. Sebedau kita ada ke dunia tu, Tuhan udah ngelala sapa kita. Ya? Lalu Tuhan udah nemu sapa kita. Jadi enti Tuhan tu tadi dah nemu, udah ngelala kita sebedau kita ada ke dunia tu. Nadai kebuah kita ngerinsa, nadai kebuah kita nyata di dulu hari Tuhan dalam semua pengawal, nadai kebuah kita nyata di mucau, laban mensia selalu mucau ke nasib dirimpu, mensia selalu mucau ke penghidup dirimpu, tang nak patut. Laban kita mensia ukai bapangai bak nasib, ukai bapangai bak ramalan, tang kita mensia bapangai ba atur Tuhan ti engkeman ba penghidup kita puan pini. Dinga bala peninga kita bapangai ba Tuhan ngau atur ti engkeman ba setiap ikut kita itu.
2: Sajurai 6:35. Belasar endul bejurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Kucing 0.3 FM.

Jom kita dedik pukul 10 malam. Malam tinggal kami nak ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari 4 hari tu 30 hari bulan 7 tahun 2026. Ketua Itik Berani BCBC serta Uli Hamubah ngatur ubah jadi orang ke berguna benar dikena nempak Sarawak jadi sebuah menua ti bersemekih bak rengkat global. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah pemujur siti-siti menua ukai berpanggai bak pemesai kandang menua tau ke penyampau tubuh yatang di sukuang ngau kualiti jadi ketuai serta pemansang modal mensia. Ia bercuntuh ke Cap Verde timujur mengangkat keprestasi tim main bul hasil ketua ingau pengurusan ti efektif. Ia madah pengurusan ke sama patut diri dengan sistem pelajar tinggi merat ke bidang sains, teknologi, kejuruteraan ingau matematik tau ke STEM dikadang-ngada kerbak ti berpenemu bisi pengelandi serta bersedia napi ubah ekonomi dunia. Ia mansir ke jakutu bak awam pengurusan pendidikan pengetua sekolah menengah Sarawak ke 61 di Sibu. ...306 orang dari 13 buah rumah panjai bak kandang menua Seri Aman nerima surat palak tanah sidak sari itu tadi. Panguat nyerah ke 417 lot timungkur pemesai 903 hektar. Udah tembuk bak pengurami nyerah ke surat palak tanah berseri menggau Jubli Emas Upi Salkra. Panguatnya dipenyadi ke Sapit Menteri Langgur Pemansang Menteri Pengatur Tanah ngau rampak menua Sarawak Datuk Haji Len Talif Saleh bak kilang sawit Merindun di Lubuk Antu Seri Aman. Hari penyampaunya 34 lot tanah dikeluarkan hari baru Seksyen 13 Kanun Tanah Sarawak lalu 383 lot dikeluarkan hari baru Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak. Dulu lagi rinya Datuk Haji Len madah ke pengunjurah ke surat palak tanahnya mandang ke komitmen Salkra tim majan negap ke pengawal meri aku ngagai orang ke ngempu tanah NCR. Tumegar ke nentu ke pengelikun hak orang ke bempu tanah serta nyungkak pemansang ekonomi rakyat di menua pesisir. Lapan puluh itik tukun tau ke Reef Ball udah diingkah bak kandang Tasik Kuala Nyalau Bintulu Sari itu tadi. Dikenang itu serta mulai ke baru ekosistem Tasik ti dikerugak ke Tegal pengawak Pukat Irit tinadai pemendar. Sapi Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak Datuk Majah Ranggi madah inisiatifnya ngembuan tuju kena nyedia ke palan baru ngagai utai hidup dalam Tasik, nambah ke hasil berikan serta nyaga kandang endur berikan cara asal. Projeknya dikarap oleh meri penguntung kebesai ngagai orang berikan di Kuala Nyalau. Ia mansa ke jakutu ngagai media pengudah berjadi ke pengurami ngelabuh ke Reef Ball Pasar 2 Bintulu Sari itu tadi. Program tanggung pengawal ramah korporatu kerjasama antara pembinaan tukun berbola Sarawak Sendirian Berhad PT BSB ngau Sarawak Forestry Corporation SFC ngau sukung Bintulu Port Holding Berhad PPHB. Kenyaritan 2022 PT BSB udah beri 467 itik Reef Ball bak sekedar endur di Tasik Sarawak tunjing kaum Satang, Kabung, Kuala Rajang, Lawas ngau Kuala Nyalau. Upis Menteri Sains, Teknologi ngau Innovation mesti majak negap ke pengawal ngemeran Sains, Teknologi ngau Innovation dengan pengawal ngatur Minggu Sains Nasional MSN 2026. Sapit Kepala Sekretari Perancangan dan Pembudayaan Sains mesti Datuk Ruziah Safi'i madah ke programnya dur meri penerang pasal pemintar tiru AI, teknologi digital ngau innovation. Program tembengau dah dikerembai ke ngagai menua pesisir bakal belagang ngau kapit dengan outreach inclusion program. Ia madah
Tenggawanya ngembang tujuh dekat nempak raban bangsa di Ukai semina ngena teknologi aja tang buliah ngaga teknologi jemahila. Seronya di zon ketiga lengatur Minggu Sains Negara 2026 pemudah zon utara ngau zon timur ngau penyampau penjerita bak tiga zon yang nakak kedetuk ngelui 20,000 ikut yang mansut ke jakutu bak pemerami ngelancar ke Karnival Minggu Sains Negara 2026 Karnival Zon Sarawak di Kuching. Majlis ujung ke berita malam kita ke malam tu 30 hari bulan 7 tahun 2026 malam hari 4 berita ditusun Muhammad Al-Handi Samsawi disalin Ailinda Suil hari bila berita RTM Kuching.

0: undang kita. Penyiar pagi Y 9.12 Nyala tengah hari. Lontak nali hari. Sada lemai pemerindang malam.
1: Y FM Segulai sejalan.
2: Tak lama lagi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai Final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
2: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
3: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelati ke industri musik Iban.

0: YFM Segulai Sejalai.
1: Basah terutu hujan pagi hari.

0: Kitab Jatuh Menu Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Sekulai Sejalai hingga kami di YFM jam kedua kita. Terima kasih kita kagi ninga kami. Terima kasih juga kita keudah datang ngagai RTM ba pengawal uji bakat ya. Pengacara TV tau ke host program television ngau penyampai berita RTM ke tembuk diatur setelah itu 30 hari bulan 7 manyu kaban kita ke handsome-handsome baji-baji datang ngagai uji bakatnya ya. Sekedar tiba gambar ngau video tau mega di bidak kita abang section TV RTM Kuching Facebook kami tau ke berita RTM nilmu habis ayan sekedar video tak ke gambar bala kita bak dia ya tentu ya bala kita ke mujur dekat di Kangau Baru udah tu ya. Terima kasih laban ke udah berani ngencuba ke nasib diri punah nilmu nyangkut gawak bak RTM ke kita tuah manu oleh pedak kita bak kaki ke orang tuah kita mensia siapa kenemu tanya berpanggai bak atur petara lebih kita sigi ya uliah merambu uliah berniat uliah ngaga hasrat tang semuanya berpanggai ba pemujur tau ke dikemendar ke orang ti berkuasa petara ne de krunga pilih ngau lagu yang sempekat pengurindu kedua lagi nginjau lagu di data nesal
2: basah teruntuk hujan pagi hari.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masa belakang keluar nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang ketua yang udah putus kepala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.

Datang lagu ya Nesal. Okey, tentu belah kita ni. Namanya tadi MA Gawak Malam, MA Baru. Okey, manja mega DJ kebukanya Gawak dua kali sehari. Okey, nama laban tubuh tidak cukup. Keduanya laban bala nyaudah bak Selangau Dedin Benuang Capuah ha? Badewan Serbaguna Selangau. Program kita tentu ia soundcheck begulang gabala semifinalis kita ia kedua labannya bisi ngulu kos tau ke kursus dua hari itu tadi neh kurang tubuh ngai ke radio kita inya ndak bermunyi neh tajap ya terima kasih kita ke semampai ninga kami ninti hari ninti yang jam nyapa dulu peninga kita di fanpage kami peminat YFM Iban terima kasih ngagai admin Jessica Itan okey nyapa dulu peninga kita itu inya Richard Unup MA selamat bertugas di konti di Jalan Simpang Semunjan Ninganuan bisi sempat lagi tebah ke lagu Josephine Jalin penyayau endak midang kena berindang semua kaban-kaban FB oi bisi lagunya udah tu lagi neh Catherine Robin selamat bertugas MA Eva Binson juga bisi nyapa Margaret Unjing MA di Sibu minta lagu Jonas McKean terlebak ke diri kena berindang semua kaban-kaban kepada tim duk malam tu meh ngagai nuan juga selamat bertugas kokia Jonathan Royang MA mana gari dipakan malam tu Benung Ninganuan terima kasih Lengunai Nai ninga kita secara online terima kasih Jessica Itan admin gau kaban-kaban kebukai mega terima kasih udah tu nyapa bala kita di fanpage kami YFM Iban Station pemerindang kita aku nadai update di FB rasmi kami laban baru dah update mega rentak ngali hari tadi nah okey tajap ya terima kasih kita ke agi ninga kami di Selampur menua kita untuk ya malam tu ngarap ke program terang di Dingan di Kapit 94.3 kita ke Diau di Lawas 101.1 ngau di Bintulu Hai 97.5 ngau di Seri Aman 89.5 di Serian Kebaru Mansa Kandang Menua Serian Dreba ke kita Bijumat Bak Jalai Alun hingga kami 106.9 FM Lagu ke dipinta dengan kita Josephine Jalin Penyayau Endak Midang Kedua lagi nginjau Jackson Jabut Atau habis ingau kita Rami di Dewan Serbaguna Selangau ya Nyak ya lagu yang Bedau Tembu Bedau Badu

Ya mesti ke puh ngerja pengawal kita ni. Bedau tembu, bedau badu. Anang alang-alang, anang bertangguh-tangguh ni. Okey, lagu Riff Jackson jabut. Mai jam kita ni 10.45 minit malam. Menua Indonesia dah bersedia. Yang napi musim kemarau dalam bulan 8 ngau bulan 9 tuilah diumbak ngau fenomena El Nino ya. Kalai fenomena El Nino tu dekat mai gayari kerangkai kelalu angat di menuanya ngujuang ke risiko kampung angus tahun nyadi kelimpah beri penanggul bak sumber penatai air ngau energi di menuanya nitiah ke penerang hari sapit ianya agensi klimatologi meteorologi geofisik BMKG ianya Arda Sena Supahiwalukan ia madah ke kalai dalam bulan 8 tuilah ia ianya menua Indonesia dekat betapi ngau gayari ti kelalu angat dalam kandang 25% adakah nuntung dalam bulan 9 tu nak kemari dia BMKG dah tertemu ke 5019 tumpu angat di serata menua Indonesia. Ia tebal lagi di menua tungak ke Kalimantan Barat, Papua Selatan ngau Riau tinggal ikut ke penyampau tumpu angat di kelalu manyuh ya. Kalai risiko kampung angus tahun nyadi jakutangkan udah dikeluar ke ngagai pilihan menua buka itu nyengkaum di wilayah Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah ngau di menua bukai hanya tengujuang ke sekedar hari sebuah nasab mestinya di menua kita ya meraka garis antara menua. Phoebe Chloe Amasigat kurangi Jonas Makin.

0: diri.
1: Bila kita ke Kediri malam tu, yang berasa itu ini hendak lantang hati yang nantu sati. Kami beri nak kita ninting hari, ninting jam ya. Di Sibu Kelai, kumpulan Seri Minyak Mai Minsamanyo sama nyukung kempen Meri Darah ke diatur hari 6 tu. Ke diatur ngau kerjasama Bank Darah Hospital Sibu dekat diatur bak Stadium Tertutup Sibu bak Jalan Teng Chin Hua. Program tu beringkah hari pukul 9 pagi nyentuk ke pukul 1 ngali hari. Tentu ya kempen Meri Darah tu dikenal tentu ke stok darah cukup bak pengawak berubat ya. Okey, tebal lagi ungkup Hospital Sibu. Kalau ia penerang ke silik kita tahu telefon ngagai lumur tu inya 011-1856-5886. Okey, nya kempen berdarah kedekat diatur di Sibu ujung minggu tu. Bakal selama malam hari 4 jam ketiga kita mendengarkan lagu-lagu jiwang ke kita ya. Romantika Wai jam ketiga lagi tang sedangnya kita nginjau Bella Rem engkau lagu ya insur ke dulu ya. Okey, berjam ketiga lagi aku nyapa baru balik kita bak fanpage kami ya. Terus dengar kami Pemerintah Malam YFM.

Ya, selamat malam. Kita dah nyinggang ke jam ketiga. Pemerintah malam kita tentu ya malam rimpang jam ketiga. Romantika Y. Okey. Singgah dulu di fanpage Nyapa Peringat Kita. Fanpage kami ya. YFM Station Pemerintah Kita. Keterbatu Nyapa Stephanie Sanguang MA Semampai Ninga Kita. Ya, terima kasih James Pengiran MA. Selamat bertugas di Konti Seri Enti Mega Benar-benar ke program kita di Seloi Sibuti MA Kokia Jerami K. Selamat bertugas Pemega Agnes Sindai Robin di Miri ke malam tu mana Gayari yang minta lagu Sandai Udah Sangkai Baati. Okey, kena berindang dirimpung kau kabar-kabar kenglalam eh. Pejimat pulai lagi MA, jangan lupa untuk bahagia ke kiat sigi amai. James Nui yang kabar kita ke suah berkunci ke jakut eh. Okey, ke malam tu sama tugas MA, aku bakal bawang di penyuati di Kemeli. Tajak penaku peneka disirap dibelah tang anang saru salah sangka kekia. Terima kasih jam senu yang sebening ke program kita ke malam tu ya. Rose Liao MA sama tugas. Ngarak ke semua apa kita yang mujur magang di kerja meh. Ungke biasa itu benung dengan wan kucah-kucah balu baribut. Terima kasih ya. CMS Friend. Bisinya apa kita sama bertugas Lina Bugis Baga. Dengan kita secara online. Terima kasih ya. Ngagai admin kita malam tu ya. Kaban kita Stamos TV Stelove. Ngau bala-bala admin kebukai ke suah. Update bala penyampai radio ke bertugas. Ninting hari di Y, okay? Lagi berkongsi kesenentang projek ngagak terowong di menua lawas dedin ungkup rantaian jalai Sabah Sarawak Link Road, okay? Lagi aku berkongsi ke penerangnya. Kita terus berperindang lagu keterbahaya Romantika Y nginjau Sylvia Banyi. Gau lagu ya diau ke Tegal Sayau. Kedua nginjau lagu berpadu nyawa Dayang Nurfaizah Gau Dino Rindu Bayangan.

0: Hashtag Lily Active Dear Too. I'm the new classic, I'm a boss. Yeah, my crew savage, I'm a boss. Boleh dengar kita Bincang Hari Dua malam minggu peluang bertemu pukul 4 lemai. YFM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan
1: hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya, bekerja macam berita dia sebenarnya bisik prompter gak?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.
6: Muji

0: Justin.
1: Keliak sebab Yasmin nak dua tali je. Nang sigi kain kena entertainment tu.
0: Hello Nancy.
2: Hello. Majet tu kan ni.
0: Akai.
2: Tak ke bajet nak tang mana dia tak kaya.
0: Hashtag Numpia Aktif.
3: But YFM.

Rindu bayangan lagu berpadu nyawa Dayang Nur Faiza, penyanyi asal dari benua kita Sarawak, bumi kenyal langgau Dino, okay? Di benua kita Sarawak, kita sudah berjumpa jematan ke pemadu panjai di Malaysia, lebih dari 4 km jematan Batang Lupar 1. Aku dah dibuka dalam bulan 5 tu tadi sepedau hari gawai, nyambung kandang menua sebuyau ngau maludam yang manyu. Kaban-kaban kita ikut dah ngelawak ngagai jematan tu ngambil gambar tau ke video. Menurut kita Sarawak juga, dekat Bempu Siti Terowong ke Terubahia di Sarawak terpanjang di Sarawak Megak. Pemanjangnya boleh 2.24 km dekat digagak di Bukit Pagon Lawas bersambung ke negeri Sabah ngau Sarawak, kira ke ngelengkap ke rantaian pejalan SSLR Sabah Sarawak Link Road ya. Karena projek digagak ngau ungkus 6 bilion ringgit, okey. Harga huliah ngemandak ke timpuh pejalan hari ke ngelamat tu 22.4 km, okey, di pandak ke ngagai 7 km tentu ya, oleh ngelimat kos semasa, kos minyak ngau kos logistik alai terowong telak. Kita kena jalan Bukit Panggon Lawas nak ibu hari mansa menua Brunei Darussalam. Uha, nanti tebuk ilak ni nemu atau megak kita nguji dereba ba terowong ke Terubahia di Sarawak neh. Ngelama tu medak ba menua sepiak dedin, medak ba filem ni nemu niat hati terjapai dereba ba dia nya ya boleh ke kita. Lawan sampai ya romantika wai hingga lagu penyayau tua.

0: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.
1: Ya, kita dengar program kita Romantika Wanyoga Pia. Malam tu malam hari 4, 30 hari bulan. Pagilah hari kebudi ya, dalam bulan 7 anda berasa ya, hari 6 sudah 1 hari bulan 8. Okey. Pagilah mega tentu ya, kita ke dia di pilihan menua kota Semarahan dengan ngasai ke Engkabsi Jam atau ke Manyuh Peringkat Pengangkut Kebedadat pagilah. Dalam kandang ya 3 hari bak sebengkah program ke Dikumbai Jom Heboh Sarawak ya. Segulai sejalai 2026 kreatur bak laman UPS Council Perbandaran Kota Semarahan ke diatur pagilah untuk ke 2008 nyedia ke menyebengkah program yang kaum pengurami berjual ke pemakai panggau pemerindang engkau bisa bengkak diatur fun run. Okey, bila kita ke dekat ngemasuk pelanda fun run tu disediakan ianya penyauh yang 5 hingga 8 kilometer kena ke 2008 pukul 6 pagi ya. Okey, tentu kepala kita ke baik ke peringkat pengangkut bajalai-jalai tungak ke kota Semarahan ke benung gau projek ngagak jalai ART sama-sama kita nya berjimat lebih kita ke derba ya, kadang-kadang jalainya nemu berubah nak tentu neh anang kalau laju anang mega ke lalu lubah ke kita. Terus mending ke lagu-lagu dalam program kita Romantika Y Def Leppard When Love and Hate Collide. Kerjaan lagu Fazel, semifinalis kita Anugerah Carta sampai juara ke-9. Engkau lagu ya, lelengau.

0: Nak mama agi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin, di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

0: Ngagai bala kita nuan, dia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, babelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Ya di Kuching, temu pagi tadi si Kuinduk di Tan sudah bekau itu tadi ditemu, okey, berbaik ke peringkat pengangkut mabuk, okey, bak siti operasi ops mabuk. Kedibialai bala pemusari unit pemansi engkau penerada trafik IPD Padawan di Jalan Tan Sri Dato' Amar Wee Bong Ping. Tumu pagi tadi, nitiah kebenaran, hari kepala polis, pelilih menua Padawan, Superintendent Barry William, yang pada hidup itu berumur 29 tahun, lebihnya diperiksa, ditemu BC. Kira ke BC alkohol lah, okey. Laban ke mabuk, iaitu dekat di Dawa, mengena Section 454, berikan satu akta pengangkutan jalan 1947 pindaan 2019 skala operasinya di berjalan bergerak pukul 10.30 minit malam nyentuk ke tumu pagi pukul 4 pagi. 49 buah peringkat pengangkut BC diperiksa nyengkau 48 ikut sidak ke berbaik ke peringkat pengangkut ya. Polis bagai BC keluar ke saman 44 bengkas saman tu nyengkau penyalah laban ke nukar tukuh eksos guna lampu ti silau lampu ti cukup terang dan itiah ke sudah ditetap ke nombor register dan itiah ke spesifikasi dan itiah ke size, okey, nada lisian riba cukai jalan itu ke Rotex ke sudah hampir setempuh engkau nadai insurans. Kadang-kadang kita mansak roblox hati kita berengkah kat dudap-dudap neh nama kebuah kesal medak polis. Lisian bisiga, Rotek bisiga neh. Bala polis kita pun berjalan ke pengawak ke malam tu ya. Selamat berjalan ke pengawak di Sampur Melayu kita Sarawak Bumi Kenyalang. Anggi Marito, tak segampang itu. Dah lagi lobo, how can I tell her?

18 minit lagi kita lagi bergulai dalam pemerintah malam kita. Program Romantika Wai malam tu ya. Okey, kita kagi dengar kami. Terima kasih. Manyuh-manyuh. Nah, bagaimana selama pukul 12 timang ke Rebak Tawas yang dah pukul 6 pagi-pagi lah. Sudah awak kita pengerak pagi. Okey, pagi lah 6 pagi. Ah, ya, ya. Bila kita ke gawak jam ke dia tu. Samalah selamat bertugas ke kita. Hirau ke gawat-gawati ke Jekawi Lantang. Anang kelalu manyuh pikir ke kita ini. Okey. Ya ke baru luka belalak malam tu megah. Ngarau ke malam tu. Ke biar 30 hari bulan. Kita belalak gawati ke Jekawi Lantang. Okey. Tinduk malam tu lagi boleh mimpi ke mana. Mimpi tinduk ngasu kita jenak neh anak mimpi rawan. Okey, panggilan hari 5 kita bertemu baru pagi lah neh. Asai ke pemerintah malam pagi lawai nyana ingat jadual laban ke berubah-berubah neh. Okey, terima kasih kita ke semua pendengar kami secara online on RTM Click tau ke channel My TV tau ke Astro kita 871. Tiga lagi lagu dirintai kagum ke biar romantika wai kita lagu-lagu jiwangau. Lagu di sada Nine Dynamic, lagu lelengau, lagu ke dipinta pendengar kita malam tadi ke bandaria mayar utang dulu. Kedua lagi lagu Slam, kembali terjalin kepada dia Jeffrey Molly, Anang ngelebu aku. Terima kasih semua. Kita kuda berkali engkau DJ Mebak Lubang Ribut untuk pihak malam tu kenjar pukul 9 malam tu tadi neh. Ya kengin tu hari pengada. Selamat hari pengada, panjang umur, murah jeruki. Bakal selama pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia.

Jaku ti siru. Jaku ti siru uleng lantang kati titusa, uleng angkat kesemangat ti lembi. Bijiman melebuh ting labuh ke jaku. Anang jampan nibar ke jaku mayang titi ringat, mayang seput ti sendat. Sinta seput kita dulu, lu hitung sampai tujuh. Baru kita berjaku. Leban jaku ti pansu dari mulut kita, nadai oleh batak pulai baru. Ia baka air sungai ti anyut di bawah jembatan. Nadai boleh diambil kita pulai baru. Nadai boleh dikawak kita lagi. Bisi tiga bengkau hutai tidak boleh diambil kita pulai baru. Kesatu, jam sudah terpasau. Kedua, peluang sudah lepas dari jari kita. Lalu ketiga, jaku sudah dipansut ke kita. Semoga jaku dalam bisi nyebut menyitu. Leka jaku tisirunya baka air mani. Manis serta manah ke pengerai nuan. Leka jaku bisi kuasa ngangkat kesemangat, ngubat hati ti sinu. Jaku ti positif oleh ngidup kesemangat, lalu merangsang tiap iku orang ti ninga ya. Jaku aja ti disebut ngau siru, baka teriti air hujan ti ngemasah ke rumput, ti ngaso utai tumbuh ngau galak. Orang ti pandai jaku oleh muka run yang orang. Orang ti siru jaku oleh nyelap kati orang, mai ubah ti manah lampi hidup orang. Jaku ti siru bagi anak, boleh ngiring yang nyadi orang ti mujur, lalu ngembuhan pengarap pedirimpu dudi hari ilau. Anak berbanding kesidak dengan orang bukai, tapi ku kita bisi penau ngepelan dia ke dirimpu, nari bungai di taman bisi sama, tang sidak belak berkelindak pegari lebuh pagi hari. Mother Teresa bisi nyebut jaku ti munyitu, kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. Retia, jaku tisiru, taja yang tak panjai, tang pangkok yang dekat meruan melama-lama. Jaku tersebut kita oleh menggak ngelabuh ngeruntuh ke pengandiri. Bicimat meh lebuh kita mansut ke jaku, leman kita nadai oleh ngambil ia pulai baru. Dilah amat nadai betulang, tayang mudah ngasuh hati insiban. Sakit bertubuh oleh gerai dimpak kubat, sakit bati tusah ke digigak penawar. Jaku ke kasar tak ngasuh hati siban, lalu tak ngujung ke pendengki ngau pengandiri. Patut kita berunding dulu sepedau kita berjaku, mansut ke penmudiri. Bisi kendak jaku kita nya ngangkat kurang, tau kia ngelabuh kurang. Anak berdengki tak kengemuan pengeringat ngeli orang, kita ndak boleh ngubah hati manusia, seminap taro aja boleh ngubah hati manusia. Harinya bersampi meh awak ke Tuhan ngiri ke pengerindu ya, bati setiap ikut kita. Tuhan merkat kita semua.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, musik Iban.

0: nama tu kedadu ke tu? Nama tu akaun Facebook Stephanie. Ha, cik saya, aku hack dulu ah. Nama tu tulen. Ha. Tahun tu aku ngasai ke kabrana baru. Sen.
1: Tuan, nama apa ngawak dia? Apa anak hack Facebook orang dia setuan-tuan?
0: Bah, ketika kena hack dia, pernah dia. Ya, kena ngasuh telah lengah, nak ada lockout. Tuk, memangnya kita maju ya.
1: Tuk ngoyah lagi ngedik nak lockout. Ya, sama sedua kena lagi.
2: Kita kebisi akaun Facebooknya, anak nak ingat lockout. Tiap kali kita udah ngena Facebook. Pesan login lockout tu hari kami, Bawa FM.

Kalau anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Sembarang Maya. Okey semina, boleh ngadang maya terpangkak bak muan dengan cermin kereta, tali kereta termeka boleh mulang ke pemedis, maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita yang begak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu ke orang tersama balan depan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Gira Sambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, musik Iban.

0: Ungkua anak juga.
1: Kelambu anak gadung.
2: Jauh yang anak juga.
3: Jambi anak pasang.
4: Ungan anak ujum.
5: Untang anak tenggan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak juna.
9: Ugap anak utut.
10: Nyaru anak talam.
11: Janggang anak ingkoi.
12: Bulan anak kasau.
13: Empati anak dugu.
14: Entap anak tulu.
15: Manit anak celih.
16: Rejap anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Border Scout utut anak tanggang.
19: Dampi anak Brian.
20: Andrian anak tadang.
21: Lala kita sapa Sidato.
22: Sidato 21 iku Ari Iban Rege Ngau Sarawak Ranger.
23: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuh maya menua agi sika subak.
24: Sidato bebadi mayan laban musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal pemani sidang enan ke menua meh kitai hidup likut nyentuk ke diatau.
27: Kami beri terima kasih ya agar bala bujang berani
28: di udah berambung
29: nyawa ngetan ke menua.

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkain. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat. Woo-woo.

0: Nak lama lagi dekat di Temu Kitai? Ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu. Sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai. Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, Music Iban.

Hai, aku Diana Shini. Terima kasih telah memilih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

0: Unde stare pădurea? Ură nu-i climent, tăre.
1: Da, da, e o rămadă să n-am mai.
0: Climentul, când e câte tare?
1: Ia?
0: Când e cu tare?
1: Ia, e mai tare, e mai e bujam, mă corăna.
0: E nimic nu a.
1: Da, da, e mai dacă nu a tare. Mai am de a mai. O bine, e mai. O bine, e mai. O bine, e mai. O bine, e mai. O bine, e mai. O bine, e mai. O bine, e mai. O bine, e mai. O bine, e mai. O bine, e mai. O bine, e
0: mai. O bine, e mai. O bine,
1: e mai. O bine, nah, ada orang tu mana ikut jalan ni, kalau mana ikut jalan ni, mana ikut pelanggan-pelanggan je. Yang teluk manuak, teluk tiga, yang bapak pelanggan manuak.
0: Klimen.
1: Klimen. Mandi, malam ayam, ayam, siapa ayam? Yang ini dok merti kayaan.
0: Nama Indo ya?
1: Nama Indo nya kayaan. Apa kayaan tu orang merti, orang sika, apa yang lain ayam. Ayam tu, klimen. Ani nak buat nyalu malu, kalau patah penyapu, kalau patah yang nyai pun lain. Nyapa ya? Apa nak apa? Nak palu indah up ya? Nak pemain nyapa pun sedap, tapi berandau lagi lelap. Nak pada nyapa klemen, kurang. Nak kalau palu sana,
0: palu kayaan tu.
1: Palu kayaan, ngai tiar. Yang tadi nyari mana ya? Nyari rutoyo. Pulai dek kayaan. Iya klemen. Nih, kamu kata kamu ke mana? Namai kamu pemai, mula pemerintah tanah palai. Mungkin itu ambilnya. Nih, mana? Yang mau berada piring di tujuh, yang itu tujuh, mana tujuh? Tangkap. Nanti ada kalau agak piring, amai deh, amai.
0: Oh, yang nusi ke? Ina
1: yang nusi ina yang apa ya kan? Sudah ada palau, tak ada. Ya, jangan lah, sudah. Biang padi, nanti dia tu.
0: Oh, kempiang padi.
1: Oh, nanti dia sama katanya, nanti dia lalu kata inovok ya, awak tanah palai, tak tahu ya, ya nyata. Nai apa ada nak mono jana, mono mano nak nak ejar piring, nanai ni, nanai ni tak ngomong, mana dan tupang tadi, ambai bulu, ambai tanah kempuah. Nanti dan asal-asalnya pulai dengan kan? Berunsur banyak kita bisa pilih apa yang naik di pihak.
0: Oh.
1: Berunsur banyak. Nanti ini waknya ya datang. Nanti klimen, kita tarik ke nanti klimen.
0: Kok kayaan itu?
1: Kok kayaan itu? Dia pulang kau. Enggak, punya jadi punya cerita klimen. Tanya ya, aku tak nemu, kita sedengar.
0: Oh, cerita klimen ya?
1: Cerita klimen.
0: Itu boleh kayau.
1: Boleh, ya, apa yang boleh, ya, bentar. Mudah, kurang nak boleh ngambil.
0: Ya, cerita klimiannya,
1: sama
0: kau boleh ya. Jayau menyapa.
1: Boleh jayau.
0: Tapang kumai.
1: Tapang kumai tanah palai ulah merenda. Untuk dia, aku yang mana. Nih, semua parai ular parai Indo parai mangyah parai.
0: Ya, ya, tena asuhan tu nak parai yang kaku.
1: Parai, asuh orang ambil kiri. Orang nyari Indo, Indo dia lu nak sampai pulai.
0: Oh, Bukit namanya tu, ke mana air?
1: Ke mana air?

0: Bizi Maguro.
1: Aku bilangkah keluhan tiap aja.
0: Tidak cukup rancang, haram, minyak, lagu dangdut.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Nak mama agi dekat di tubuh kita ni bagi 12 idik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 idik lagu, semina 12 idik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang datang mereka, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

Dalam situ PIS, tentu mayuh buah rundi yang siko-siko tindak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundi yang pangan diri. Nyaka rundi yang orang bukai, mana hagi alumni kita, lalu dipegulai ke rundi yang nyatakan. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM, 24 jam sehari, segulai sejalai.

Perintah Sarawak udah setuju memanjang ke tanah 1.500 hektar pemesai di Kenangaga Project Nanam Padi. Proyek itu yang dikenal nyawa perintah nambah ke hasil beras bak menua itu namik kena bapangai bak beras import aja. Proyek nanam padi itu dikemanjang ke bak palang jelapang dan nang umai padi ngau nyemai benih padi, bak setumbin, tanyung bijat ngau linga di Suri Aman. Kelimpah 173 juta ringgit agar belanja dari perintah besar kali perintah Sarawak maka nambah ke belanja itu dikenal memansang ke projek nanam padi di Limbang lawas ngau pelilih menua Simunjan. Agar belanja ke besar itu naga kekena naga entali air ngau maka ungkus ngena perengkal teknologi baru ti ginti. Besar benar pengharap bahawa projek nanam padi di Sarawak boleh nambah ke pemayuh beras ke guna menua serta boleh ngangkat ke ekonomi rakyat. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

Kes curiak tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai di sekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Tengok panzik dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Nak mamak agi dekat di tubuh kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temegak dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, musik Iban.

0: PC.
1: Timang Kerbata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega begusi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

Artis culik tau kanan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitik pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitih kurang tindak dikelala, tengok panzi dak ngak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datang, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, musik Iban.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, Piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penidok orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: dengarkan kita ngagai YFM Kalai Pesan.
1: Ianya Sarito hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: 2025. Pesan itu ya kenalah di hari tai itu kelebih lagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

Mayo makai utai manis tau bujung ke gemu tau ke obesity limpeh hari tau kena penyakit nak berampit buka diabetes hypertension ngau penyakit tungkul hati ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit mayo kulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama ngemeran ke gaya penyewa hidup tiba pengerai kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai jaga pemayo gula sesudut teh pan umas nanti kurang yang mana tangan ti nadai sekali nya mana lagi.

Penerah Pagi YFM.

Selamat pagi bola peningah. Terima kasih ya. Boleh bertemu kena megak. Kita lalu bergulai ke pagi itu. Jadi bergulai dengan aku baru pagi itu dalam program sampai pagi kena keluar ke oleh Gereja Seven Adventist. Lalu pagi itu kita bergulai dengan aku pasal cantin loy. Bersampai kita. Allah Ta'ala apai di sorga, terima kasih ya Tuhan. Ndur kami uliah dani pagi itu. Ndur kami megak uleh ngelda tegal berkat nuan. Kami dekat ninga kejakut nuan, lalu kami kat ngepun ke hari itu nuan. Dalam nama Jesus kami sembiang. Amin. Bola peninga, lebuh kita ngenang ke penghidup tau ke utai kenyadi di dalam dunia tu. Semuanya berpun tau ke berpangai buat pemilih kita. Nyadinya mempelajari kita saat itu ngenang ke pilih ke cukup mar. Jadi nanti kita mendak dalam buku Ruth bagi 1 ayat 1 hingga 2. Madah punya itu. Dulu keliak, lebuh orang Israel apin bisik raja, lapar pungkang nyadi di menuanya. Nyalai sikut lelaki kebernama Elimelek. Kedatai redaban peturun Efrat, ti diau di Bethlehem, di menua Judah, mansang ngau biniya Nomi, ngau anak lelaki seduaya duiku. Jadi, lepas kita ngenang ke Elimelek tu tadi, Elimelek benung bersatup, ngau timpuh kecukup marmenya. Ia berguna benar dekat milih, tajapan nyak ndang mar digagak, laban menua sidak, ke benung lapar pungkang, segitu sah metudah Elimelek nupik bini ngau anak. Jadi tajak penadai cukup penerang dari Allah Ta'ala, Elimelek mutus hati ngerari ke diri. Laban ke ngai kena ukur Allah Ta'ala di menua sedampu, tang Arab ke Allah Ta'ala merik sedak ia pemakai. Ya mai bini ya pindah ngai menua orang kapir kalai anak lelaki ya kedua ikutnya tadi. Besai di menua orang kena ngelala Allah Ta'ala kebenar. Inah, ya pen yang melanggar adat Allah Ta'ala. Jadi, nyak kengasuh anak lelaki ya kedua ikutnya tadi. Jadi nguindu bangsa bukai. Menyikubub ulang adat bagi 7 ayat 3 lagi 4. Jadi sikit bakal kemuntang mejalai. Lebih kita nguji dekat ngerari ke diri area penanggul. Tang pilih tak salah tak benar. Ngenyawah ke kita area Allah Ta'ala. Nyak kelama-lama nuju jalai ke salah. Pilih Elimelek mai pemati yang pu ngau anak lelaki kedua ikut. Bala peringah. Nak ngira tu sah mar pen penghidup di tapik kita. Satu pajak meh ngau pengharap. Nitiah ke pengharap kita buat Tuhan. Kelimpah hari kengerari ke diri. Hari gaya utai ke benung nyadi. Kati kita bala peringa benung betapi ngau utai ke cukup mar apa tempoh dia tu. Nanti bisik pilih ngau betul. Lalu minta Tuhan ngirian kita dalam pemilih. Anang sesekali nejuk ke pengirau maik kita yang ngagai jalai kesalah bala peringa. Ingat ke Elimelek. Lebuh kita nguji ngerari ke diri. Badiak meh. Ngaso kita berunding. Anang sesekali berjalai nanti nak ngau Jesus. Laban ia ajak ke bisik kuasa. Mai kita nuju ngagai jalai pengadang. Lalu Tuhan nak dekat nejuk ke kita nuju jalai kesalah. Jadi kan ngau Jesus, mai kita bertapik ngau teh kemar dalam penghidup. Bertapik ngau penyuntuk. Bertapik ngau macam penyakit, pemedis, memerinsak. Ianya Tuhan tetap merenang jalai nuju pemujur. Kalai kita boleh tertemu keberkat yang kena dari bertatak. Jadi bala peninga. Sampai aku ngagi bala kita. Lepas kita bertunga ngotai kecukup mahar dalam penghidup. Pemilih dalam penghidup. Engkau milih. Siapa akan jadi ketahui yang milih. Berkini kita akan nerus ke singkang penjalai. Lepas kita kemar benar dalam penghidup. Ngetu nak lama. Pejam ke mata. Ngangau ke Tuhan dalam sampai. Padah ngagi Tuhan semua sebanan wan. Ya dekat nulung. Bersampai kita. Tuhan Allah Ta'ala apai di surga. Hidup kami di dunia keberdosa tu Tuhan nak mudah. Macam pemilih kepatut digagak. Kelebih lagi, pemilih lebuh maya kaminya tadi bertungak ngau penusah. Milih bertuai kenuan, nyak nang patut dikerja kami Tuhan. Nyak lai iri kami dengan Roh Kudus Tuhan. Ngambil kegenap pemilih ke digagak kami Tuhan, nak mai kami limpang rinuan. Nak mai kami ngejang jauh rinuan. Tang awak kegenap pemilihnya Tuhan, mai berkat, mai pemayak, mai pengasih nuan. Datai semak ngege kami. Tuhan, sawab kami genap hari, genap singkang. Kami nyerah semua tu dalam nama Jesus, juru selamat kami. Amin.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bulan Julai Ramputih, nyak bulan dua kita dayak. Bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
4: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
5: Ku dekat malagu dengan semua iban nampung singalang burung tuntung menawal buban tu gak bulan dua aja ku canduan dama gak bulan nebas upah salai batanam nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Inuk ngawala laki ayak gengau akan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan. Kawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawak hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngau resam. Lebas ke anak kakas munuh anak mempesan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Ngetak garanau rarak parugan manyodan. Munuh gamadang buluh apa rugan barintai enam. Kawak lakitai daya atar ubah muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan. Lepas udah badu, lantang ngega ikan.
6: Pengerap pagi, pukul 6.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Perancang ke sedang kena biak. Sepaman saya, pang, batu, canai, tindak dua pumai, dok ke kita boleh padi. Setibang pang, batu kenyalang, tindak dua tandang, ke, nak ke kita jadi berani. Rositik ke perancang, nak jaku iban. Ibu banyak ada kacau kemenis dan raskom. Dia ulu ngemah bisi induk bertenun. Motif ya, iban bersirat, nyan senapang, megai, hantu palok, dua igi, nangkin duku. Lalu disebut dia nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke, kena merancang sedap ke lelaki, ngai ke buayan nurun. Melaban komunis, anang najuk ke polis, najuk ke sedadu aja. Dak ke lelaki mesti nurun. Ya lek aku nenuan puak tu beketan tunggal tegar berjalai remawa negung tucung bukit bungai nyawa kangai kangai ke nyelai tangkai lengan yang sedan kaki jangkau rekuang rengau nyawa kangau kangau ke ngiga atau nabau ngeraran semuanya jakup perancang jakup tiban tajam nanya kenya ya lek tu mana benar.
4: Yang berbahagia Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Frejabu anak numpang. Agi hidup, agi ngelaban.
5: Agi hidup, agi bersau.

Okey, bujang semalam Mahri Anon Lopeng lagu dikenal ngepon ke awak pengerak pagi kita di YFM ke pagi tu peninggal. Bertemu baru kita ya sehari tu hari 5.31 hari bulan 7 2026 hari ke penudi kita bulan 7 tau. Berdau kita ke nyingkang ngakai bulan 8 pergilak ya. Selamat pagi kita ke udah tumu muka mendiang ke YFM ke pagi tu. Apakah selama pagi hari 5 kita bergolai dengan waku Sam sepenglama 3 jam tau lagi ya. Berengkah hari dia tu nyentuk ke pukul 9 pagi. Program nang bakal selama muka peninggal 7 pagi terlagi macam pesan berat ngau muka pesan ke berbatang 7.30 pagi nabur ke berita pagi lalu pukul 8 pagi terlagi gulai ba 2 pagi wai ya. Lebih lagi kita ke udah tumu muka nyedia ke diri ke deka nurun kawak ke pagi tu tak ke besi minda kalau pihak muka kita aku dah berantu jalai muka ya. Harap ke berjimat lebih ke mic ke perungkap pengangkut kita tumu pagi tu. Okey, hanya di kita berperindang dulu ke pagi tu peninggal. Yang berdau mai berita-berita bukai jam ke terubah kita ke pagi tu. Merindang kita dulu dengan lagu dari Ricky Anderson Bungai Pinang.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: sebagai bala kita bayak ketua bayak kebiak. Jadi kita dia tu anang berdiri badu berperang. Dan kita dia tu berperang ukai ngena senjata. Kita berperang ngiga penemu, lalu ngiga penyaman. Nyak jaku kumbai kita perang. Labannya kekia ngaya lah pengandir. Jadi tiap ngerja pengawal, bakal kita yang pindai, kita yang lalau anak kita. Padah kesidak ya, nanti bakal ya sekolah. Sekolah tu pandai. Jadi pandai lagi kita tidak bersekolah. Jadi tumpu ke mata pelajaran ataupun kumbai kita belajar, belajar. Laban bak belajar tu ukai semina siti kolom aja. Lalu bak penemu bakal kebangsa baru tu kita perang ngigak penemu lalu ngigak penyaman.
1: Ici kanang anak langkau panglima warna satu besara Sri Pahlawan panglima gagah berani.

Lagu Ari Enid Allen ya, kanang ke nuju bujang berani kita kalau kita sama nemu ya temenggung Datuk Kanang anak langkau nya siko Ari bujang berani menua kita ke udah berambun ke nyawa ngetan ke menua kita kalau sehari itu 31 hari bulan 7 nya intiang tahun diintu Hari Bujang Berani ya, tau ke Hari Pahlawan ke disambut nintiang 31 hari bulan 7 jadi terima kasih meh ke tanggung pengawak bala Bujang Berani kita lebih ke Raban Sedadu kita banyaknya ke udah nadaya ke buat dunia sidak ke udah pincin gawaknya di Sedadu atau ke agik gawaknya di Sedadu ngau muka semua Raban pengelikun kita ya ke, ngau udah berbenar nyaka pengelikun pengelantang menua kita nanti nadai sidak tu kita pan nak ulih ngasai ke penyamai atau ke pengelantang bakal ke diasai ke kita jam ke dia tau ya jadi selamat hari Bujang Berani atau ke Hari Pahlawan sehari itu menuju semua bujang berani menua kita lalu rambai jaku hari bujang berani ke tahun tu ianya ngenang tanggung pengawal negap ke pengelikun menua ya. Okay, lalu ngau nyak meka tuai pemegai menua Sarawak ngau bini ya Tuh Puan Datuk Pah Tinggi Hajah Fauziah binti Muhammad Sanusi meka meri selamat dari Bujang Berani ngagai semua Bujang Berani dah udah ngetan ke menua kita kalau ia madah ke tanggung pengawak pala Bujang Berani ngau Raban pengelikun tu cukup besar reti ke udah mai pengelantang ngau meka pengelikun ngagai menua kita ya jadi ia meka ngarap ke pala Bujang Berani pala Raban Sedadu ke agik gawak maka ngarap ke semampai terus nyaka pengelikun menua kita ya nyak jakuk ke di pansut ketuai pemakai menua Sarawak Tun Pehensri Dr. Haji Wan Junedi Tuan Ku Jaafar ngak muka bini ya Tuh Puan Dato' Pah Tinggi Hajah Fauziah binti Muhammad Sanusi lebih lagi ke meri selamat hari Bujang Berani atau hari pahlawan ya agak semua Raban pengelikun menua kita. Okey, selamat pagi. Lebih lagi hambala Raban pengelikun kita yang ke bisik mendiang ke program kita ke pagi tau ya. Angkanya udah pincin Sedadu tau ke sidak ke agi gawak ngau semua Raban pengelikun kita ini. Beri terima kasih ke tanggung pengawak kau dah di pejalai ke sidak yang ngetan ke menua kita. Okey, itu merindang kita dulu. Ngau lagu hari Nelson Ransing. Veteran Siga Tuai. Jadi pukul 7 pagi tu lagi maca dulu pesan. Pesan berat ngau mengkau pesan ke babatan. Ke diterima hari peninggal kita ya.

0: angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat bukit bak pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu. Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
4: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
3: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
4: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 lelati ke industri musik Iban.

0: So kalau bagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM. Ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422. Okey, jam kedua atau peningah maca dulu pesan ke diterima hari peningah kita ya. Jadi pesan ke terubah tu hari Priscilla anak Michael Labeda. Jadi pesan tu madah ke Indaya Jen anak Acun ya. Jen anak Acun udah nadai lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayu. Apa rumah Sidampu. Inya apa rumah lumur 17 Jalai Batalupar Kampung Resak ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai lumur BB 0174065685. Okey, lalu pesan kedua tu ianya hari anak Bada madah kapai sida Bada anak mumin Bada anak mumin udah nadai kemari lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayuh malam tu lagi ya ba rumah Sidampu ianya ba kampung Siun Tapah Batu 22 Jalai Kucing Serian lalu niang tu dekat di kubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba lubuk antu di Kucing Seri Aman Kalimantan Barat Kepuas Hulu Balai Ringin Miri Kapit ngau-ngau Kaban Belayan Kebukai kena ulih di sebut di Tomageng. Jadi pesan tu tadi madah ke Bada anak mumin ya, Bada anak mumin udah nadai lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah Sidampu ianya pa kampung Siun Tapah Batu 22 Jalai Kucing Serian lalu dekat kubur ke pagi pergila. Okey, lalu pesan ke Siti tu Arya Winston anak Sabang madah ke menyadi sida Wilfred Bangu anak Sabang Wilfred Bangu anak Sabang udah nadai ya lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayuah malam tu lagi pa rumah Sidampu ianya rumah lumur 37 lorong 12B Palang 5 Fasa 2 Taman Desa Ilmu Kota Semarahan lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Kucing Semarahan Seri Aman Julau Kenawit Sibu Bintulu Miri Ngau Meka Kaban Belayan ke Bukai kalai penerang ke Silia lagi kita tahu bertelepon ngagai Winston balumur 013-834-1720 tahu kenuju Clayton ya 011-005-1720 yang tadi pesan madah ke Winifred Bangu anak Sabang Winifred Bangu anak Sabang udah nadai lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi ya ba rumah Sidampu ianya ba rumah lumur 37 lorong 12B Palang 5 Fasa 2 Taman Desa Ilmu Kota Semarahan. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Kucing, Semarahan, Seri Aman, Julau, Kenawit, Sibu, Bintulu, Ngau Meka di Miri, Ngau Kaban Belayan ke Bukai. Ya. Okey, nguyang agai pesan ke Siti tu, ianya pesan hari Georgie Impin tau ke Boy, madah ke ngetah sulit ni yang apai sida ianya ni yang kaluang anak ajan kadeka diatur pergi lah 1/8/2026 pukul 8 malam ba rumah sida ianya ba sublot 74 Austra Height Phase 3 Jalai Sibiu Bintulu. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba batang jelaluang tisam Sungai Teh, Jambu Kerampak, Selangking, Luyeng Spek, Setiam, sap ngau kaban belayan ke Bukai ya. Jadi penerang ke Silia ke kita tahu telefon ngagai lumur boy 019-991-9600 tahu kenuju Gunin 012-812-9593 ya. Tadi pesan madah ke ngeta sauliat niang kaluang anak ajan kadeka diatur pergila 1/8/2026 pukul 8 malam ya aba rumah sedempu inya aba subplot 74 Austra Height PS3 Jalan Sibiu Bintulu. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya Arya Subdeacon Andrew Prayet madah ke Semiang 100 hari ke niang Binia ke inya niang Subdeacon IC Ana Lawrence atau ke dikanga orang Ci ya tau ke anak niang Cikgu Lawrence Abing ke dekat diatur 8 hari bulan 8/2026 inya hari 6 pukul 7 lemai. Jadi pengawak tu diatur apa rumah sidampu ianya apa rumah Stevie temudu baru Jalai Hub On. Jadi santo nuju kaban belayan di Miri, Batu Niah, Pidi, Bintulu, Sungai Pelan, Kucing, Seri Aman, Nyelam, Keramut, Kelawah, Panggil, Di Gua, Selepung, Di Melugu, Entulang, Temudu, Sabu, Peruan, Batu Lintang, Undum, ngau mega kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertanya ngagai Subdeacon Andrew Mpu bak lumur 017-675-0551 atau kunucu lumur 019-644-2544 ya. Ya tadi pesan madah ke pengawal ngintu 100 hari ke Niang Subdeacon IC anak Lawrence ke dekat diatur 8/8/2026 pukul 7 lemai ya. Abah rumah sidampu inya abah rumah TV temudu baru Jalai Hub On. Okay, pesan ke Siti tu inya pesan hari tuai rumah Juna nak taduang madah ke pengawal ngeta solid niang ibu ya inya niang Sumba anak Jambal ya tau ke Indai Anai ke dekat diatur lemai tu lagi pukul 7:30 lemai ba rumah sedempu inya ba rumah Dara Remias Ulu Luau Awi Seratu. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Batang Awi, Batang Babu, Batang Rimbas, Batang Kerian, Batang Sebetan, ngau kaban belayan ke Bukai kena ulih di sebut itu magang. Kalau pesan tu madah ke ngeta solid niang Sumba anak Jambal ya, tau ke Indai Anai ke dekat diatur lemai tu lagi ya pukul 7:30 lemai aba rumah Sida Empu inya aba rumah Dara Remias Ulu Luau Awi Seratu. Jadi pesan ke Siti tu peninga ianya Arya Shelley anak Peter Salang madah ke ngeta sulit niang apa ya inya niang Peter Salang anak Ingun kalai malam tu lagi inya nguan ulit ke niang tu lalu pagi pergilah ngetas ulit ya. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu ya ba rumah wali lubu penyau skim skuau sibu. Okay, jadi pesan tu nuju kaban belayan di Kucing, Jelukung, Julau, Batu 13 Sibu, Batu 16 Salim Belalang, Tamin, Selangau, di Mukah, Bintulu, di Miri, ba skim Porok Skuau, Paku Batang Uya ngau kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai Shirley ba lumur 012-622-0451 tahu ke lumur 011-405-3551. Okey, jadi pesan ke Siti tu peninga ianya pesan hari Sanggu anak Barak madah ke Lawrence anak Tinggum, Lawrence anak Tinggum tau ke Pais Klin udah nadai mereka. Lalu ni yang tau dekat di Sungai Bala Mayu malam tau lagi ya, berumah sedempu inya berumah di doang. Lalu dekat kubur ke pagi pergilah 1.8 berpendam Sungai Tapang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Murin berlumur kosong 13411 2113. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ianya berumah laka sebangkui nuju apa iba di Beram Kaban Belayan bermuara Payang Jalai Bayung Rumah Hangi Garu Kaban Belayan ba Sungai Kura Pakan ngau mega Kaban Belayan Kabuka ya. Jadi pesan tu tadi madah ke Lawrence anak tinggum tau ka pai sekalian udah nadai lalu deka di Sungai Pala Mayu malam tu lagi ya ba rumah sedempu inya ba rumah di duang simpang Kuko Jalai Bayung lalu deka di kubur ke pagi pigilah bawa pendam Sungai Tapang. Okey, nyak ke pesan ke diterima hari peninggal kita ke pagi tau ya. Udah terlagi nampak macam pesan ke Bukai. Merindang kita dulu ke pagi tau. Okay, lagu ke dibai Anderson ngalai ya.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, terima kasih Akiba awak pengerak pagi. Jadi Aki maca pesan abukai ari peninggal kita ke pagi tu ya. Jadi pesan ke sekali tu madah ke Jacqueline anak saya, Jacqueline anak saya udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Palau Mayu malam tu lagi pa rumah sedempu inya ba tinting tuba semuncan. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba temiang monggo ai keniung batu pengansah kepayang kedumpai sega monggo sabun gayau mawang, gayau padu isu semelatung, sibau rumbau, marau pantau sapa dimentu mudiang ipu kucing seri aman ngau mega kaban belayan ke bukai ke enda oleh disebut itu magang. Jadi pesan tau tadi madah ke Jacqueline anak asai ya, Jacqueline anak asai udah nadai. Lalu niang tau dekat di Sungai ba rumah sidampu malam tau lagi ya, enya ba tinting tuba semunjan. Lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Jadi pesan ke Siti tu ianya ari Hebson anak sunggung madah ke ngetas ulit menyadik sida ianya niang Melda anak sunggung ke dekat diatur pergila 1/8/2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sedempu ianya ba lot 15162 lorong 2C Taman Berlian Kota Semarahan. Jadi penerang ke sili agi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Hebson Sunggung ba umur 0168856409. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Selepung, Punggu, Ran, Gua, Ngkramut, Nyelam, Kelawah, Puai, Melugu, Ntulang, Dilacau, Kara, Mpili, Sungai Besai, Sebemban, Selanjan, Sungai Tenggang, Pantau, Nengasan, ngau mega kaban belayan kabukai yang kena ulih disebut itu magang. Jadi pesannya tadi madah ke ngeta sulit niang Milda nak sungguang ke dekat diatur pergilah 1/8/2026 pukul 10 pagi ba rumah sidempu ianya ba lot 15162 lorong 2C Taman Berlian Kota Semarahan. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan area gawan nenek sanggau madah ke pengawal Nana Mergang niang antua ya ianya niang Mirin anak janggung ke dekat di atur pergilah 1/8/2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sida nya ba rumah usuh merakai dada Indonesia. Jadi penerang ke sili agi kita tahu ba telepon ngagai kawan anak sanggau umpu kena umur 019394 0947. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Batu Lintang, Kumpang Pauh, Kumpang Langgir, Nanga Kumpang, Rasau, Kelampu, Bukung, Kandis, Sayat, Suh, Seremat, Engkelili, Lubu Antu, Seri Aman, Kucing, Sibu, Pintulu, Dimiri, ngau meka kaban belayan di Indonesia. Ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut itu magang. Madah ke pengawal Nana Mergang, Niang, Mirin, Anak Janggung, ke dekat diatur. Pergilah 1/8/2026 pukul 10 pagi ya. Jadi kaban belayan dipinta datai ngagai rumah sidampu ianya apa rumah husuah merakai dada Indonesia. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke bukai. Jadi pesan ke siti tu ianya hari medan madah ke pengawang ngata sulit niang jegera anak jimbat ya tau ke ini ipui ke dekat diatur 2/8/2026 ianya lemai hari minggu tu elok ya pukul 7 lemai. Jadi pengawal tu diatur apa rumah sidampu ianya apa rumah Radin Wilson penebak ulu layar betuang. Jadi pesan tu nuju kapan belayan ba batang layar batang spek entai kemali Tabai, Skrang, Puak, Ijit, Ngau, Kaban, Belayan, Kebukai. Jadi, penerang ke Silia lagi. Kita tahu bertelepon ngagai lumur Ipoy, Kusuang 14-525-4882. Jadi, nyak tadi pesan madah ke pengawang kita sulit. Niang jigra anak jimbat. Tahu ke ini Ipoy, ke dekat diatur lemai hari minggu untuk ilak. 2008-2026 ba rumah sidampu hanya ba rumah Radian Wilson penebak ulu layar betuang. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke siti tu peninggal ianya pesan madah ke Arigima na umpun madah ke apai sida ianya umpun anak dom ya umpun anak dom tahu ke dikangau rapa nyawai udah nadai lalu niang tu dekat di sengai pala mayu malam pergilah ya ba rumah sidampu ianya pa rumah William Madana lubo renit awi seratu lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari minggu tu ilah ba penam mandi yang lubo renit. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba lubuk renit, lubuk nibung, alit empayang kabung, sungai kabang, kali kabar, nanga malung, kemida nawi, temudu, diso, sungai antu, bawai lipas, nyawan, keluar, kerangan, tabau, labang tengah bintulu, bayan ulu mukah, ngau kaban pelayan ke bukai. Jadi pesan tau tadi, madah ke umpun anak dom ya, tahu ke dikangau rapa nyawai udah nadai lalu dekat di sengai pala mayu malam pergila 1/8 ba rumah sidampu ianya ba rumah William Dana lubu renit awi seratu lalu dekat dikubur ke pagi hari minggu tu ilah ba pendam mandi yang lubu renit ya. Okey, jadi berkenya ke sekedar hari pesan ke diterima hari peninga kita ke pagi tu. Jadi 7:30 pagi tu lagi kita mendiang ke berita pagi ke ditabur ke terus hari YFM atau lagu hari Igu Anthony yang berindang kita ke pagi tu.

0: ke angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Mehurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Selamat pagi, Datuk Gita Bugulai ngaku Imerda.

44 bengkah raban dekat berpekit bak piala terbuka antara bangsa Tandak Naga ngau Singa Sarawak. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita. Ketua itik berani bisi visi serta uliah ngatu ubah nyadi orang ti berguna bendal dikena nempak Sarawak nyadi sebuah menua ti bersemekiah bak renggat global. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah pemujur siti-siti menua ukai berpanggai bak pemesai kandang menua tau ke penyampau tubuh ya tang disukung ngau kualiti nyadi ketuai serta pemansang moda mensia. Ia bercontoh ke Cape Verde timujo ngangkat ke prestasi tim main bol hasil ketuai ngau pengurusan ti efektif. Ia madah pengeransian kesama patut diirik dengan sistem pelajar ti ngemerat ke bidang sains, teknologi, kejuruteraan ngau matematik tau ke STEM dikena ngada ke rebak ti berpenemu bisi pengelandia serta bersedia napi ubah ekonomi dunia. Ia maksud ke Jakutu bak awam pengurusan pendidikan pengetua sekolah menengah Sarawak ke-61 di Sibu. Sarawak majak negap ke pemansang bakat dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan ngau matematik STEM dengan mayu macam inisiatif timungko pelajar are renggak sekolah nyentuk ke palang pelajar tinggi. Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat Sarawak, Datuk Seri Roland Sagahwi Ing Madah, tu dikena ngada ke moda mensia tinggembuan pengelandia tinggi ngambil uliah nangkup guna pemansang menua Jemaah Ila. Antara inisiatif ti dipercayai ke nyengkawam program dui bahasa STEM Trailblazer, STEM Katalis, nyedia ke komputer ngau nambah ke akses internet bak sekolah menua pesisir, geran pemansik ngau skim pelajar tinggi percuma. Pengawaknya nyadi ke pelasau dikena ngada ke mayuh agik saintis ngau engineer diulih nyukung pemansang teknologi ngau agenda kuasa ti meruan. Ia maksud ke Jakutu maya berjadi ke Carnival Minggu Sains Negara 2026 Zon Sarawak bak Palan Sains Sarawak Kuching. Bak pengerami ke Sebaka Sapit Sekretari Perancangan Ngau Pembudayaan Sains MOSTI, Datuk Ruziah Syafei madah ke MOSTI maja negap ke pengawak ngemaran ke sains, teknologi ngau innovation dengan pengawak ngatu Minggu Sains Negara MSN 2026. Programnya endo merik penerang pasal Artificial Intelligence AI, teknologi digital ngau innovation. Program tu mega udah dikerembai ke ngagai menua pesisir baka belaga ngau kapit dengan Outreach Inclusion Program. Pengawaknya ngembuan tuju dekat nempak raban bangsa ti ukai semina ngenak teknologi ajak tang ulih ngagak teknologi Jemaah Ila. Sarawak nyadi zon ketiga alai ngatur Minggu Sains Negara 2026 pengudah zon utara ngau zon timur. Ngau penyampau penyerta bak tiga zonnya nakak kediato ngelui 20,000 iku. Lebih 500 iku hari 44 bengkah raban tingari ke Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei ngau China dekat berpekit bak piala terbuka antara bangsa Tandak Naga ngau Singa Sarawak 2026 tidakkah diatur kena 8 ngau 9 hari bulan 8 tu. Pekit tu dekat diatur bak Dewan Serbaguna Ang Cheng Ho Kwari Batu Kawah. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Madah, pekit tu dekat mantai ke 4 kategori ianya Tandak Singa Utara, Tandak Singa Selatan Tiang Tinggi, Tandak Singa Selatan Tradisional ngau Tandak Naga Bercahaya. Program tu ukai seminat pekil lumba ngau main ajak tak megak pelasal dikena negap ke pengawak bertukar budaya ngau kau antara bangsa kelimpah ngelaku ke Sarawak jadi palan dagang temuai budaya. Datuk Seri Adu Karim madah munyinya bak awam pengarang berita di Kuching. 306 iku orang ari 13 buah rumah panjai bak kandang menua Seri Aman nerima surat palak tanah sidak kemari. Pengawak nyerah ke 417

slot Timungku Pemesai 903 hektar udah tembok, bak pengerami nyerah ke surat palak tanah berserimbai ngau jubli emas upis sakra. Pengawaknya dipenyadi ke sapit menteri langgu pemansang menggeri pengatur tanah ngau rampak menua Sarawak. Datuk Haji Len Talif Saleh bak kilang sawit Merindun di Lubuk Antu Seri Aman. Hari penyampaunya, 34 lot tanah dikeluar ke Hari Baruh Seksyen 13 Kanun Tanah Sarawak, lalu 383 lot dikeluar ke Hari Baruh Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak. Dulu agi harinya, Datuk Haji Len madah ke pengawak nyerah ke surat palak tanahnya mandang ke komitmen sakra ti majak negap ke pengawak merik aku ngagai orang ke ngempu tanah NCR. Tu megak dekat nantu ke pengelikun hak orang ke bempu tanah serta nyungkak pemansang sosioekonomi rakyat di menua pesisir. Dia tu kita menemudian ke berita pagi hari YFM Kuching. Sarawak nadai netap ke target penyampau medal emas diulih bak pekil lumba ngomain Malaysia Sukma Selangor 2026 tang numpu ngagai pengawak ngetan ke penyulut di dijapai sebedau tu. Menteri Nembiak lumba ngau pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah besi benar pengharap Sarawak boleh nyadi antara tim ke pemadu atas begulai ngau Selangor serta wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Ia madah kontijen Sarawak habis nadai ngumpul 76 item hidup emas ke diulih maya nyadi champion lebuh Sukma 2024 diatur di Sarawak. Ia mega bisi benar pengharap bala atlet serta pengurusan kontijen Sarawak sudah bersedia ngau masuk pekitnya. Datuk Seri Abdul Karim mansut ke Jakutuk ngagai RTM di Kuching kemari. Sukma Selangor 2026 dekat diatur kena 15 ngagai 24 hari bulan 8 tu ilah. Berebak ngaunya, tim sukan layar Sarawak tingari ke menua bak pekil lumba ngomain Malaysia Sukma Selangor 2026 patut ngemerat ke semangat beraban ngau kerjasama dikena ngamat ke target medal emas. Sapit Menteri Pemansang Orang Induk Nembiak Miet ngau pengelantang Raban Bansa kemegak penolong ketuai kontijen layar Sarawak Datuk Rozi Yunus madah tiap ikut atlet ke dipilih dan udah bisik potensi keulih nyawa pemuju tim tu. Atlet megak dikingat ngambil bersawup ngau pangandiri merik kerjasama serta merik komitmen penuh bak sepemanjai pengawak nyedia kediri ngau maya berpekit. Ia madah munyinya pengudah bertemu ngau tim tu di Miri. 80 itik tukun tau ke Refbo udah diengkah bak kanan tasik Kuala Nyalau Bintulu kemari. Dikena ngintu serta mulai ke pemanah ekosistem tasik ti dikeruga ketegau pengawak pukat irit di nadai pemendau. Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak, Datuk Majang Renggi madah inisiatifnya ngembuan 7 kena nyedia kepalan baru ngagai utai hidup dalam tasik nambah ke asia berikan serta nyaga kanang endur berikan cara asal. Projeknya dikarap oleh meri penguntung ti besai ngagai raban urang berikan di Kuala Nyalau. Ia maksud ke Jakutuk ngagai media pengudah berjadi ke pengerami ngelabuah ke Refbor Fasa 2 Bintulu. Program tanggung pengawak ramah Kopratu kerjasama antara pembinaan Tukun Berbola Sarawak Sendirian Berhad PTBSB ngau Sarawak Forestry Corporation SFC ngau Sukung Bintulu Port Holding Berhad BPHB. Kenyau hari tahun 2022 PTBSB udah merik 467 etik Refbo bak sekedandur di Tasik Sarawak yang kaum Satang, Kabung, Kuala Rajang, Lawas, ngau Kuala Nyalau. Lumba ngau main palan pelajar tinggi Sarawak IPT ukai seminar alai berpekit ajak. Tangnya di pelasau dikena nampak mahasiswa ke bisik disiplin tan serta ngembuan semangat nyadi ketuai. Sapit Sekretari Besai Polisi Upis Menteri Pelajar Tinggi Ahmad Rizal Adnan madah ke pemansang atlet
atau dipejalai dengan cara tik komprehensif yang kau melatih, pemakai, pengerai, penglantang runding dengan akademik tik setimbang. Kebuah halai pihak ngambil atlet mahasiswa boleh nyapai penyulut bak padang ngau dalam pelajar sidak setipak ngau aspirasi langgu pemansang pelajar tinggi Malaysia 2026 ngagai 2035 tinggal merat ke pemansang bakat ngau cara ti alus. Ia maksud ke jakunya ramba berjadi ke lumba ngau main IPT Sarawak edisi kedua di Universiti Malaysia Sarawak Unimas kemari. Lumba ngemain IPT Sarawak diatur berengkah kemari nyentuk ke 2008 di dipasuk 28 kontijen ngau lebih 2,000 ikut atlet ke berpekit bak 8 bengkah lumba ngemain. Penyampuan nembiak ngau ngambil bagi ti bertambah nyamandang ke pengerindu ngau komitmen palam pelajar tinggi negap ke pemansang lumba ngemain mahasiswa di Sarawak. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Ketuai tik berani serta bisik visi bak sekolah nyungkak daya bersemekih Sarawak. Pemansang bakat STEM nyukung agenda teknologi ngau kuasa meruan Sarawak. 44 bengkah raban dekat berpekit bak piala terbuka antara bangsa Tanak Naga ngau Singa Sarawak. Nyanaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Ailina Suwil hari bilik berita RTM Kuching.

0: Selekat jakuk sarito ianya empelas. E M P E L A S. Empelas. Reti empelas keterubah ianya sebangsa utai tumbuh ti bebatang serta bedaun keriang serta begeru. Ketau dikena ngansar ke perengka digagah ari kayu, awak ke alus, baka kertas pasir, serta reti empelas tumega, tau ke dikumai ngalus ke perengka kayu ti digagah. Contoh ayat, amat manah pangkak kayu digagah ayah abuapnya. Udah gada alus kia ngena daun empelas. Contoh ayat ti kedua. Aki suriang benung empelas ulu duku kedigaga ia alu-alus. Reti empelas kedua, ianya mulir, makai, tau kemutik ngau siliak-siliak. Contoh ayat. Indai, empelas semua menyadik kami kebaru tembok makai, ti nyau berkedinggil di depan igi asik. Reti empelas ketiga, ianya mulir tau kemulai kejakuk tibisi teklanyur. Contoh ayat. Kati nda apa igat mai sangau sara. Laban jakuk ia tinggal su hati apa igan siban, lalu nda diempelas ia. Nya nakak seleka jakuk sarito, ianya empelas.
1: Seleka jakuk sarito, tau dipendiang ke kita, nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
2: Ungkua anak juga.
3: Kelambu anak gadung.
4: Jauh yang anak juga.
5: Jambi anak pasang.
6: Ungan anak ujum.
7: Untang anak tenggan.
8: Letan anak kusir.
9: Kumpang anak tinggi.
10: Nyantau anak juna.
11: Ugap anak utut.
12: Nyaru anak talam.
13: Janggang anak ingkoi.
14: Bulan anak kasau.
15: Empati anak dugu.
16: Entap anak tulu.
17: Manit anak celing.
18: Rejap anak bagi.
19: Mat anak akit.
20: Border Scout Utut anak tanggang.
21: Dampi anak Brian.
22: Andrian anak tadang.
23: Ngalah kita sapa sinato.
24: Sidato 21 iku ari Iban Rege ngau Sarawak Ranger.
25: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuah maya menua agi sika suba.
26: Sidato bebadi mayan laban musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
27: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kuching kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
28: Ketegal pemani sidang ngenan ke menua meh kita hidup likut nyentuk ke dia tahu.
29: Kami hari drama penghidup
30: beri terima kasih ya agar bala bujang berani di udah
31: berambung
32: nyawa ngetan ke menua.
33: Sumpah Sultadu berambun kenyawa napi peluru nadai bermata bertempuh ngau munsuh sebarang maya tinggal mih apai tinggal mih inai tangkai menimang tinggal mih ambai pinu berangsang tulang tinggal mih telesak anak dikesayang ndak ngajih ke mata diacuk rangkang ndak bersampi kenyawa ditebak tulang enti aku sulai mantai midang gagak mihaku ke buah kenang nyawaku begitang di ujung senapang aku tandang ke singkang bebuai dadu langkah penghulu lumur satu aku pansang ke singkang berambun kenyawa langkah pengiring pala pengerubuh kuta aku tibar ke singkang penikar tuai terbangkar langkah rimau beranak tunggal aku kenji ke singkang berani mati langkah bujang berani ngagai julut anti ngepuang mimpi ngamat kedanji nuntung keseruan nguta negeri ngetan kekeamanan jalai kedititi ngerencah padang penusah mipir di padang pasir penisil utai di pedak bepetir nyawa dilah aus kegelah nyerimbil tebiang pemetang Darung Kelemayang. Semingit nadai penerang tampak bersenawa. Milik kelekuang pemeniti, belakuang diwung penguji. Perahu pecah, suar patah, basah renyah. Ensuruk begiu hujan batu sebuan selejuk. Tau ngelebu, landiak nyaya, ngasuh medak. Nikik bukit pemesak, melunggang kesetia. Ngilik kelebak penglelak, ngasuh insak ndak berasai temepak. Mata terbeliak, dada lisak, ati asai kedekat nyabak. Tang beragam dalam kur ngelabat. Suah tetemu ke bukit, tusah ditikik. Enggai ndak diterusi, dintak ke panti. Enggai ndak diterusi, dintak ke panti. Sungai mar disemrai, enggai ndak dirintis ke jalai, adu ke titi. Lenggang gumbang mar ditacang, tusah dikelayak. Enggai ndak dilayar ngau tungkang lundai kemudi. Kampung jerung ndak alah kelawung. Enggai ndak ditebang belambung kena beliung. Ngasuh suah jahit lajung, patah beredak, terkelecur karun rutan marap. Di sepeman jahit tawak mundur ke sungai pengelikun menua. Kai kerja ke bertemu ngau raja bayang. Kebanyawa pas begiga, apin kalak gak binasa apa-apa. Laban ke bersedia, bebekal ke pemengah. Di sepemanyayari nafat ke juluk hati ngepung mimpi. Kai main ke bertemu ngawan tu gerasi. Di tisi kampung sunyi, babas repak puak temuda. Kebegigi ngabih geraji, tikup telengak. Tangkur semengat tak diau diri, nadai kalak ruji. Laban kengkak kebisik ditapik, aku beri sungki, aku suak ke pedara, tiring penganan. Sepemanjai hari nak lapang petang, lempuang seruran kusang, penuh pengadang. Gak pendiau sempama tunjuk dalam gantang, nyelat urang, keukai penjuru, menimang kabar pelayan. Setiap hari, hati penuh penangi, cukup pengerawan. Neresak pengerepak di kibak kanan, bertempuh ngau musuh, belapan bertengali alan. Napik peluru leka meriam, disembur ngau lipur, diperjin ngau misirkan. Tang seput nak kalak ribut, hati nyelingik ngetan kemenalan. Agi hidup, agi ngelaban. Sejengkal nak kalak nikal, surut ke belakang nak sekilan. Sigik seruran, berperasang ke leka dindang rentayan ramban. Rentat atap, pumpung perabung, bekejang titi, jamban penjuang. Patah sayap, bertungkat ke patung, pantang nak rari, ninggal ke kelak. Aku pasang ke singkang randang pemerani, langkah kemping padi belimbing besi. Jawa kenuk kurang keliak setangga tali, bujang terbilang berani mati. Ngagai julo ati ngepung mimpi, nguta semaya ngamat kedanji. Nguliah ke sekepin midul besi bepapak seinci. Deberik raja tanda pemerani anak lelaki. Dada beriang, kemilang dihias bini.